tidak ada, maka akan hancurlah dunia ini, langit. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalaulah Allah tidak, atau kalaulah kami tidak akan meneguhkan kamu, hai Muhammad, meneguhkan dengan kalimat la ilaha illallah, hampir-hampir kamu bersandar kepada mereka sedikit demi sedikit. Condong kepada mereka sedikit demi sedikit. Orang-orang beriman, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalaulah tidak menjaga kalimah la ilaha illallah-nya, tidak Allah berikan kepadanya ketetapan anugerah la ilaha illallah, maka hati ini akan cenderung, akan berubah sedikit demi sedikit kepada orang-orang kafir. Allah juga memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada malaikatnya, "Yuhi rabbuka ila al-malaikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu." Ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, "Anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, fasabbitu alladhina amanu," maka berikanlah kekokohan kepada orang-orang beriman. Dari hadis Sahih Bukhari Muslim, daripada hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa malaikat mintakan kepada Allah agar mereka diberikan kekokohan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak." Semuanya kami ceritakan kepadamu tentang berita para rasul yang dapat membuat hatimu menjadi kuat. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Syekh Ibnu Qayyim mengatakan, "Fal khalqu kulluhum kisman mawqifun bitasbiti mahdhulun bitarki tasbit wa madatu tasbit aslu wa asluhu wa mansha' min al-qawli thabit wa fi'li ma amara bihi al-'abd fima يثبت الله عبده فكلما كان أثبت قولا وأحسن فعلا كان أعظم ثبتا." قال تعالى: "ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا فأثبت الناس قلبا وأثبتهم قولا والقول الثابت هو القول الحق والصدق وهو ضد القول الباطل الكذب Saya mengatakan, manusia
terbagi kepada dua. Yang beruntung dengan keteguhan dan yang terhina karena tidak teguh. Beruntung dengan keteguhan dan yang terhina karena dia meninggalkan faktor-faktor keteguhan. Sumber keteguhan asalnya adalah daripada perkataan yang teguh, yaitu kalimat la ilaha illallah, dan melakukan yang diperintahkan. Dengan demikian Allah meneguhkan hamba-hambanya. Maka setiap kali seorang teguh dalam ucapannya, dia akan menampilkan perbuatannya yang baik. Dan semakin kuat keteguhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yakinnya dan sekiranya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka, tentu lebih baik daripada lebih baik bagi mereka dan lebih kuat dan lebih meneguhkan mereka. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang paling teguh hatinya adalah orang yang paling teguh ucapannya. Fa asbatun nas qalban asbatuhum qawlan. Orang yang paling teguh hatinya dengan keimanan, tentunya dengan kejujuran keimanannya, dan orang itu pula yang paling kokoh perkataannya. Wal qawlu sabiq huwa al qawlu al haq was sidq. Qawlu sabiq adalah qawl yang benar, perkataan yang benar, wasidq, dan jujur. Wa huwa diddul qawlil batil al-kadhib, lawan daripada perkataan yang batil, perkataan yang dusta. Lalu saya mengatakan, fal-qawlu sabit nama'an. Perkataan yang sabit itu ada dua. Wal qawlu na'an, perkataan itu ada dua. Thabitun lahu haqiqah. Yang pertama adalah perkataan yang kokoh, kuat, yang sebenarnya. Wa batilun la haqiqah lahu, perkataan yang batil, tidak ada hakikatnya. Wa asbatal qawla kalimat tauhid. Wa asbatul qawl kalimat tauhid. Perkataan yang paling kokoh adalah kalimat tauhid. Wa lawazimuha, dan konsekuensinya. Fa hiya a'zamu ma yusabbitu Allah biha ibadahu fid dunya wal akhirah. Dan inilah yang Allah, yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan pada hambanya di dunia dan akhirat. Walhada tara sadiq main, oleh sebab itu kamu akan melihat as-sadiq, orang yang jujur dalam la ilaha illallah-nya. Man min asbatin nas wa asja'ihim qalban,
orang yang paling kokoh dan orang yang paling berani hati mereka. Wal kadzib min amhanin nas wa akhbathihim wa aktsarihim talawisan wa aqallihim sabatan. Sementara orang-orang yang berbohong adalah orang yang paling terhina, orang yang keji, orang yang banyak tercemar, dan orang yang paling sedikit kekokohan hati mereka. Wa ahlul firasa ya'rifuna sidqa sadiq min sabati qalbihi. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala firasat yang baik bisa mengetahui orang-orang yang jujur daripada ketetapan hatinya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan juga bisa mereka sudah melihat ketetapan hatinya ketika mereka diuji, ketika dan melihat keberaniannya. Itu orang-orang yang mempunyai firasah mengetahui itu. Ya'rifun. Kemudian ya'rifun al-kadzib bidzalika. Dia akan mengetahui kebohongan orang-orang yang bohong tidak seperti lawannya, tidak seperti itu. Hatinya goncang. La yahfazalika illa al-dha'if basirah. Orang yang tidak mempunyai basirah yang tajam saja bisa memperhatikan itu. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tentunya orang-orang yang beriman, kaum muslimin yang dirahmati Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan yusabitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah berikan kepada orang-orang yang beriman perkataan yang tsabit di dunia dan akhirat. Allah berikan. Sementara orang yang zalim, Allah sesatkan. Wa yudhillullahu zalimina wa yaf'alu Allah ma yasha. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Sehingga ringkasnya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ibn Qayyim menjelaskan bahwa perumpamaan kalimat yang buruk yaitu syirik dan kufur disamakan dengan pohon yang buruk yang tercabut daripada permukaan bumi. Tidak ada akar yang menancap. Tidak ada cabang, tidak ada berbuah, tidak kekafiran tidak akan menghasilkan amal soleh, tidak memberikan naungan, tidak memiliki stabilan sama sekali. Ini menggambarkan bagaimana tidak bergunanya kesyirikan dan batilnya kebatilan syirik dan kufuran. Baik di dunia dan di akhirat. Sebaliknya kalimat yang baik yaitu tauhid, keimanan yang kokoh adalah pohon yang kokoh dapat memberikan manfaat. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan teguh yaitu kalimat tauhid dan kebenaran di dunia dan akhirat. Nampak ketika mereka diuji. Nampak ketika mereka hidup di atas dunia ini. Sedangkan orang-orang zalim, orang-orang musyrik, orang-orang yang sesat,
karena kau zaliman.

Maka pelajaran yang terpenting yang perlu kita perhatikan, Allah sabit berkata la ilaha illallah, kalimat iman perlu dikuatkan. Kekuatan tergantung kepada kebenaran ucapan, sesuainya ucapan lisan dengan hati. Ucapan yang kokoh terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah dan melaksanakan konsekuensinya, yaitu amal saleh, benar di dalam mengucapkannya, jujur di dalam keyakinannya, konsekuensi di dalam tuntutannya, inilah yang membuat hati mukmin kokoh di dalam kehidupan dunia, bisa menjawab pertanyaan nanti di alam kubur dan dimasukkan ke dalam surga Allah di akhirat kelak. Semuanya itu kaum muslimin yang dirahmati Allah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia menempuh jalan-jalannya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kemauan, dengan usaha biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini tidak ada seorang pun yang bisa kokoh dalam keyakinan dengan sendirinya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengamarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah tidak Allah berikan pertolongan kepada mereka, hatinya akan condong kepada orang kafir sedikit demi sedikit. Bagaimana pula dengan kita kaum muslimin yang rahmati Allah? Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita berharap juga Allah meneguhkan hati kita dengan kalimat tauhid dan konsekuensinya. Ini kaum muslimin yang rahmati Allah. Untuk itu kita harus berusaha jujur dengan keimanan kita agar dapat melahirkan keteguhan hati dan keberanian. Jangan bohong dengan keimanan kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang dapat menghinakan. Orang yang tentunya berpegang kepada kebenaran akan diteguhkan hatinya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, akan menjadi berani, kuat mempertahankan kebenaran. Sementara orang yang pendusta, orang musyrik, diliputi dengan keraguan, kekacauan, dan ketidakpastian, ketidakstabilan. Itulah pohon yang tumbang. Keimanan yang tumbang. Tidak ada lagi akar yang menempel di permukaan bumi kecuali hanya sedikit dan tidak memberikan manfaat, karena tercabut, apalagi kalau tercabut secara total, tidak sedikit pun akar yang menancap ke bumi, maka tentunya pohon itu akan mati. Apabila dasar keimanan itu tercabut di dalam hati sama sekali, maka akan mati, akan hancur

0: Kadang-kadang kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalaulah kita perhatikan, apabila kita melihat ke jalan petesir sebelum penanaman yang baru ini, terjadinya replanting daripada pohon-pohon sawit, tercabut pohon-pohon tersebut. Akhirnya pohon-pohon itu dibuang, kemudian ditempati dengan tanaman yang baru. Maka lesa itu kaum muslimin yang rahmati Allah, perlu kita pembaruan iman, pengukuhan iman. Iman itu kokoh, ditanam kembali dengan tanaman yang kokoh, dirawat, dijaga supaya mendapatkan kekokohan, kekuatan yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin.
1: Nah, demikian ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Selanjutnya kita buka Q&A, sepertinya satu atau dua pertanyaan yang bisa kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada, dan kita berikan kesempatan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi yang berbahagia ini di 0811 7530 ribu, atau di 0811 7545 444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari pesan. Ya, ini ada penelpon. Kita coba angkat penelpon Ustaz. Baik, halo, assalamualaikum. Dari siapa, di mana Bapak?
2: Dari Abdullah di Panam.
1: Baik, silakan dengan pertanyaannya.
2: Mau tanya Ustaz. Dalam kajian itu kan ada sebagian ketua kita itu sambil menyimak kajian dia juga baca Al-Quran gitu San. Jadi kira-kira cara seperti ini baik atau tidak? Alasannya gini, dia sambil kajian dapat juga, bisa terdengar juga, sementara dia bisa juga baca Al-Quran, menambah baca Al-Qurannya gitu San. Mana cara-cara seperti ini San? Makasih San. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil mendengar kajian kita baca Quran, atau sambil baca Quran mendengarkan kajian, apakah baik yang seperti ini? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, amalan tentunya apabila kita fokuskan maka akan menghasilkan yang lebih baik. Ketika kita membaca Al-Quran, maka baca Al-Quran itu bukan sambil-sambilan. Kita sengaja membacanya, kita sengaja memurojaahnya, kita sengaja mempelajarinya. Kalau sambil-sambilan, barangkali hanya singgah sedikit daripada pesan-pesan ilahi yang syarat makna, yang huruf demi hurufnya adalah pahala bagi kita membacanya. Apalagi ketika kita membacanya, kita sertai usaha untuk memahami maknanya melalui kajian-kajian pembahasan tentang itu. Maka dengan menseriuskan dan tidak menjadikannya sambilan dalam bahasa istilah siko capang, siko capek, siko tabang, siko lapeh. Artinya keduanya bisa-bisa tidak dapat. Keduanya bisa-bisa nanti tidak menghasilkan faedah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Al-Quran bukan hazal, bukan wa ma huwa bil hazal, tetapi perlu kepada kesungguhan, perlu kepada pendengaran. Bahkan ketika kita mendengar bacaan Quran, baca Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada Al-Quran, maka dengarkanlah dengan seksama, diam, agar kalian mendapatkan rahmat. Semakin kita menghormatinya, semakin kita serius, maka semakin mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada faedah yang didapati. Ini bisa didengar, ada faedah. Tetapi kita ingin mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memfokuskan mendengar kalimat Allah, membaca kalimat Allah. Apabila kita baca dengan baik, dengan benar, satu huruf yang kita baca dinilai dengan 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun al alifu harfun lam harfun wa mim harfun li kulli hasanatin asyru amsalha. Alif itu ada satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, setiap satu kebaikan dinilai dengan 10 kebaikan. Ini kaum muslimin yang rahmat Allah, perlu kepada waktu-waktu yang kita mengkhususkan. Jangan diambil sebagai kesempatan-kesempatan ya. Artinya ini kita dengar, ini juga kita dengar. Bagaimana nanti tafakur kita, bagaimana usaha kita untuk memahaminya. Ini kaum muslimin yang rahmati Allah ya. Yang terbaik adalah ketika mendengar kajian di masjid, maka kita sibukkan dengan mendengar. Ya, ada seruan-seruan kebenaran, ada janji-janji Allah, ada baca ayat. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kepada kita kebaikan. Ada mengingatkan dosa-dosa, maka kita berlindung kepada Allah di saat-saat itu terhadap keburukan. Ada penjelasan tentang surga-surga Allah, maka kita berharap mendapatkan surga-surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nah.
1: Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari penelpon Ustaz 6. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana Bapak?
3: Dari Abu Hamid, Jalan Delima.
1: Nah, silakan dengan pertanyaannya Abu Hamid.
3: Iya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Ustaz?
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Sudah lama tak jumpa. Ya.
3: Mau nanya masalah pembagian zakat nih Ustaz.
1: Baik.
0: Iya, silakan.
3: Ana pernah diminta tolong sama orang bagi-bagikan zakat. Zakat itu diterbagikan ke banyak orang. Sehingga jadi sedikit dia Ustaz. Tak bisa untuk menjadi modal. Pernah Ana dengar? Iya apa enggak? No, tolong Ustaz jelaskan nanti sedikit Ustaz. Yang mana zakat ini katanya untuk merubah ekonomi masyarakat Islam gitu kan. Yang mana penerima zakat ini tidak ditargetkan setiap tahun orang itu terus yang menerima zakat gitu kan. Biar dia bisa pembayar zakat nanti, biar bisa berhasil gitu kan. Akhirnya zakat itu bisa jadi modal untuknya. Tapi kalau dibagikan gini, boleh juga nggak Ustaz dibagikan sekecil-kecil gitu? Sehingga untuk belanja aja atau makan aja sehari-hari gitu lagi. Demikian Ustaz, terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tidak di ragukan lagi bahwa mengeluarkan zakat yang diambil daripada tu'khadhu min fuqara min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim, diambil daripada orang-orang yang berada di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Pertama, zakat itu untuk mensucikan diri dan juga mensucikan harta orang-orang yang al-muzaki, orang-orang yang mengeluarkan zakat. Dan tujuannya adalah termasuk supaya harta itu tidak dulah bainal aghnia minku, hanya tersebar berkisar antara orang-orang kaya di antara kalian. Tidak diberikan juga kepada fuqara, kepada orang-orang miskin melalui zakat ini. Tentunya zakat dapat membantu ekonomi orang-orang miskin. Tapi apakah ada cara-cara pembagiannya? Diberikan kepada sekelompok yang lebih kecil supaya ke depan dia tidak memberi menerima zakat lagi, saya tidak tahu. Maka yang paling mengerti dalam masalah ini adalah lihat keadaan orang yang menerima zakat itu. Zakat sebenarnya termasuk yang dikelola oleh pemerintah seharusnya. Kemudian mereka melihat maslahatnya kepada orang-orang yang diberi. Tentu diharapkan tentunya. Dan saya tidak tahu ada tuntutan syariat. Orang yang menerima zakat pada tahun ini, kedepannya dia yang memberikan zakat lagi. Karena sudah dibantu kita tidak tahu itu ketentuannya. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebaik-baik zakat ini adalah sebaik-baik memberikan faedah dan melapangkan, melonggarkan kehidupan orang yang miskin tersebut. Andai kata dapat membuat orang itu tercukupkan, bahkan bisa berdiri sendiri, tidak lagi berharap kepada zakat ke depannya, tentu itu lebih baik. Secara akal sehat dan pemerataan akan lebih tercapai lagi, dan ada orang-orang yang bisa dibuat lagi seperti itu. Namun ketika ada sejumlah uang, umpamanya didapati 10 juta umpamanya, ada orang mengeluarkan zakat 10 juta, dibagi kepada 50 orang. Tentu kaum muslimin yang dirahmati Allah, berbeda. 10 juta itu diberikan kepada 5 orang, maka akan lebih terasa. Barangkali dia bisa membuat modal lontong, bisa buat modal jual pecel, ataupun dia bisa berusaha dengan modal yang ada. Karena 5 orang dapatlah masing-masing 2 juta. Dibandingkan dengan 50 orang hanya dapat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sedikit 200 ribu, apa yang dapat untuk beli pulsa, untuk beli minyak goreng. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tentunya akan lebih berfaedah apabila diberikan, ditargetkan, ada hadaf, ada tujuan pemberian itu, dan lebih terasa. Dan ini alhamdulillah ada beberapa pengalaman yang kita dapati ketika kita dititipkan uang zakat. Ada yang kita belikan sebagai peralatan tukang. Kita minta kepada dia, kalau saya belikan alat tukang bagaimana, ini ada uang zakat. Ada yang kita belikan untuknya motor. Ada yang kita berikan itu modal untuk berusaha. Sehingga ketika kita dapati zakat tersebut, orang yang menerima zakat, banyak di antara mereka yang dapat berusaha setelah itu. Saya tidak tahu dalil-dalilnya harus bagi, bagi begini, harus bagi begini, tidak. Tetapi kita melihat mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih terasa bagi fuqara dan masakin. Ada yang diberikan zakat kepadanya menutup semua hutangnya sehingga dia lega, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada yang berhutang belasan juta, ditutup dengan zakat tadi, alhamdulillah dia lega. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bahkan sekarang ada seseorang yang ceritakan kepada saya, usahanya habis, bangkrut, dan dia banyak mendapatkan hutang. Dia adalah da'i. Dia berusaha untuk membayar, tetapi apa daya? Lebih daripada 300 juta hutangnya. Dia da'i. Saya lihat adalah da'i yang ikhlas, tulus, dan kuat, kokoh dalam mendakwah. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada di antara kaum muslimin yang dapat meringankannya. Man nafasallahu an mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasahullah min kurabi al-akhirah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dapat melapangkan seseorang daripada kesempitan, daripada kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkannya nanti daripada kesulitan di akhirat. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Saya berharap ada orang yang memberikan kemudahan untuk orang yang saya ketahui ini. Untuk sahabat saya. Yang apabila diberikan kepadanya zakat untuk menutup hutangnya, akan yang pertama akan membahagiakan dia terlepas daripada hutang. Kemudian membahagiakan orang yang berpiutang. Maka kebahagiaan akan didapati oleh orang yang banyak. Semakin banyak tembusan kebahagiaan, kebaikan yang dihasilkan daripada ini, maka akan semakin baik nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah.
0: Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yusabitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah memberikan ketetapan, keteguhan bagi orang-orang yang mengucapkan qawlu tsabit la ilaha illallah dengan keimanan yang tulus, ucapan yang sesuai dengan hatinya. Di dalam kehidupan dia, dunia dia akan kokoh, akan sabar. Di dalam kehidupan dunia dia akan baik, akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan berkah. Dan di akhirat kelak dia akan mendapatkan keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni-penghuni surga. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma sabbit qulubana ya muqallib al-qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai yang membolak-bolakkan hati, maka tetapkan hati kami kepada ketaatan. Wahai zat yang memalingkan hati, maka palingkanlah hati kami ke dalam ketaatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, kota liman, a'zanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam Ta'mulat Ba'dal Fajar kali ini. bersama guru kita Ustaz Dewi Usman Ibrahim LC Hafizahullah. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khutaliman azinallah wa iyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di sini kebersamaan kita, Ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas di pagi hari ini. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya dalam program Ta'mulat Ba'ad al-Fajr kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa inna ladidhan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. In thala taba wa illam yajri lam yatibi. Fasyamsu law waqafat fil fulki da'imatan. Lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi. Wal-ustu lawla firakul ghabi maftarasat. والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
3: قدوات نبوية. نبوية.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat, sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang kau lakukan, karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah, betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian, dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, "Idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan." Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, mengghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaisallah bikafin abada, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki kamu. Yang aku miliki hanya kamu.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
1: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih.
0: Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa'inna lalidan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Insala taba wa illam yajri lam yatibi. Fasyamsu law waqafat fil fulki da'imatan. Lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi. Wal-ustu lawla firakul ghabi maftarasat. والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy

0: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling

0: Baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman, atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarru katsirah 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madarr katsirah. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: ويتعاطى ما يضره وقد يخدره وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahadin yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
4: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar.
5: اليوم.

0: قُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
0: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan.
2: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
1: Bid'ah itu apa?
2: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta, dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
1: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
2: bukan dalam urusan keduniaan.
1: Bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. إني أبنك yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbil al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah,
2: "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira."
1: Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
3: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu.
1: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
4: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
5: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
4: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman waghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka.
5: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
6: Hidayah 103,4 FM.

Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan. Wow.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi afu. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله، تذكرت أن دعوتها مستجابة، وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام، فتمتنع عن ذلك. رأفة بك وشفقة عليك، ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: قدوات نبوية. نبوية.
6: رغم أنتم، رغم أنتم، celaka, celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
6: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha. Summa birrul walidain, summa ziyadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu. Aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak. tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
8: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
2: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
9: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
2: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ibun.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bangun tidur. Sampai tidur kembali. Adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Rahim.
1: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
2: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
3: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita berganding tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.
4: Hidayah 103,4 FM.

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
4: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
4: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
4: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
7: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
8: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
5: Hidayah 103,4 FM.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
10: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
11: Wailu yawma idhin lil mukadzibin.
10: Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab yang menentukan dan memberikan rezeki.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. Saudaraku seiman, seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotani mana azinillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti biasa, di pagi menjelang siang setiap Sabtunya kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LCM Afidahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz langsung dari studio Gema Madinah Martapura bertempat Ustaz tentunya di Kalimantan. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-7530 atau di 0811-7545-444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Dan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui pesan singkat juga bisa mengirimkan di nomor yang sama di 0811-7545-444. Dan bagi pemirsa yang melihat siaran ini secara langsung melalui media sosial yang telah kita sebarkan linknya, silakan yang ingin bertanya bisa bertanya di layar monitor Anda semuanya. Baik, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Ma'uyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar Ustaz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Jazakallah khair telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotani man azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Langsung saja kita simak untaian nasihat kita di pagi hari ini. Kita masih di bab nikah, yakni kita masuk ke subjudul yakni di khutbah nikah. Baik, langsung saja kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal, masykura.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah

مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات روى أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami bacaan khutbah hajah, segala yang artinya segala puji bagi Allah, hanya kepadanya kami memuji, meminta tolong dan meminta ampun, dan kami berlindung kepada Allah dari segala keburukan diri kami. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tiada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka tiada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian beliau membaca 3 ayat Al-Quran. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan 4 Imam Ali Hadis, serta dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Bapak, Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Kitabun Nikah, ingin menjelaskan bahwasanya sunnah di dalam pernikahan itu ada namanya khutbah nikah. Yang mana khutbah nikah ini kalimatnya dikenal di kalangan para ulama dengan khutbatul hajah. Artinya muatannya dikenal dengan khutbah hajah. Para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya mengatakan khutbah hajah ini biasanya dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berkhutbah. Jadi kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berkhutbah, beliau memulai dengan khutbah hajah. Khutbah hajah itu adalah isinya adalah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini isi dari khutbah hajah. Kemudian setelah itu membaca 3 ayat. Yang pertama membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, surah Al-Imran ayat 102. Kemudian dia membaca juga surah An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, sampai selesai. Kemudian terus membaca surah Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Maka ini dibaca ketika khutbah hajah. Kemudian setelah itu dia tutup dengan fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin na'am. Jadi dia membaca mukaddimah innal hamdalillah, kemudian dia baca 3 ayat, yaitu surah Ali Imran ayat 102, kemudian dilanjut ke surah An-Nisa ayat 1, dan kemudian dilanjut ke surah Al-Ahzab ayat 70-71. Maka ini namanya khutbah hajah. Dan biasa yang dibaca oleh khatib-khatib di saat mereka berkhutbah. Di saat mereka berkhutbah, maka para khatib sering membaca 3 ayat ini, khususnya kadang di dalam khutbah Jumat. Nah, ini doa ini, khutbah hajah ini sunnah di dalam pernikahan sebelum melangsungkan akad nikah. Maka sebelum melangsungkan akad nikah, maka para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya

0: Para ulama rahimallahu ta'ala mengatakan bahwasanya kalau seandainya tidak ada khutbah hajah di dalam pernikahan, apakah nikahnya sah? Maka para ulama mengatakan sah saja pernikahannya. Sah saja pernikahannya. Kenapa? Karena dia hukumnya sunnah. Sunnah. Kemudian ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala menjelaskan di antara faedah dari hadis ini bahwasanya para ulama mengatakan bahwasanya ketika seseorang menikah maka hendaknya dia memulai dengan khutbah nikah ini. Adapun tambahan-tambahan di luar ini, ada hadis-hadis kemudian ayat-ayat yang lain, maka kata mereka ini di luar sunnah. Jadi khutbah nikah itu singkat dan padat, ya. Kemudian makna dari khutbah nikah ini, ya, makna dari khutbah nikah yang kita baca tadi, intinya adalah di situ ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ juga ada meminta pertolongan dan ampunan, ya, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara khutbah nikah ini, makna dari khutbah nikah tersebut bahwasanya menjelaskan bahwasanya Allah lah yang memberikan petunjuk, ya. Maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menyesatkannya. Kemudian di dalam makna khutbah nikah tersebut juga menjelaskan bahwasanya manusia hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu inti makna dari khutbah nikah. Dan ini ya sunnah hukumnya diucapkan sebelum akad nikah. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wan Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a ayanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Aw Ahmad wa Abu Dawud wa rijalu siqat wa sahahu al Hakim. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, selama dia dapat melihat sesuatu yang dapat membuat dia tertarik untuk menikahi wanita itu, maka lakukanlah. Hadis ini dikutip oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan para perawinya siqah, dan ia disahihkan oleh Al-Hakim. Walahu syahidun inda Tirmidzi wa Nasa'i anil Mughirah. Hadis ini juga mempunyai beberapa syahid penguat dalam riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dari Al-Mughirah. Wa inda Ibn Majah wa Ibn Hibban min hadisi Muhammad Ibn Maslamah, dan di dalam riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadis Muhammad bin Maslamah. Wali Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaja imra'atan anadharta ilaiha qala la qala idhhab fanzur ilaiha. Dan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki yang akan menikahi seorang wanita, sudahkah kamu melihat calonmu? Laki-laki itu menjawab, belum. Beliau bersabda, pergilah dan lihatlah calonmu. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini adalah hadis-hadis yang sahih. Hadis ini berbicara tentang masalah nazar atau melihat calon istri. Para ulama rahimallahu taala, nazar ini adalah salah satu sunnah di dalam sebelum pernikahan. Sebelum orang melangsungkan akad nikah disunnahkan untuk nazar, melihat calon istrinya. Kenapa disunnahkan untuk nazar? Hikmahnya adalah agar orang itu terdorong untuk menikahi wanita yang ingin dia nikahi. Kemudian agar juga hatinya mantap dalam menentukan pilihan. Kadang seorang laki-laki tidak melihat wanita yang ingin dia nikahi, pas akad nikah melihat wajahnya, bisa jadi dia tidak tertarik. Bisa jadi yang disipati yang sebelumnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Makanya ketika laki-laki itu nazar, maka itu akan memantapkan pilihannya setelah dia tahu sifat-sifat wanita tersebut. Dan tentu hikmahnya sangat besar dan sangat banyak dari perbuatan nazar ini. Dan juga pihak wanita pun juga bisa melihat pasangan suaminya. Karena sebagaimana laki-laki membutuhkan kemantapan dalam menentukan pilihan, maka wanita pun juga membutuhkan kemantapan dalam melanjutkan pernikahan tersebut. Sehingga masing-masing kedua belah pihak perlu untuk melihat satu sama lain. Dan ini juga akan menjadikan nanti lebih kasih sayang. Kenapa? Karena dia menikah atas dasar suka sama suka. Atas dasar ketertarikan. Bukan atas dasar keterpaksaan atau atas dasar ketidaksesuaian. Maka ketika dia menikah atas dasar ketertarikan, ini akan menimbulkan lebih kasih sayang di dalam kehidupan rumah tangga. Dan juga di antara hikmah orang nazar ini menghindarkan hal yang tidak diinginkan di dalam rumah tangga di kemudian hari. Karena kita bisa dapati banyak zaman sekarang ini orang bercerai dengan pasangannya, dengan istrinya, dengan suaminya, ya, padahal dia nikah baru sebentar, baru 1 bulan, 2 bulan, bahkan tidak menyampai setahun, ya. Maka mereka sudah berpisah, sudah bercerai. Apa sebabnya? Karena ketidakcocokan hati antara suami dan istri. Oleh karena itu disunnahkan seorang laki-laki ya untuk menazar, melihat calon pasangannya, yaitu istrinya sebelum akad pernikahan. Dan oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita untuk melihat. Apa yang dilihat? Nabi mengatakan, "Undur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Kata Nabi, lihatlah wanita itu, karena itu hal itu dapat mengekalkan cinta kalian berdua. Mengekalkan cinta kalian berdua. Kemudian, ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwasanya pertama, disunnahkan seorang muslim untuk melihat calon istrinya sebelum dia mengkhitbah. Jadi tahapannya itu, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, adalah seorang itu melihat dulu baru mengkhitbah. Bukan mengkhitbah baru melihat, tapi melihat dulu, atau artinya nazar dulu baru mengkhitbah. Itu tahapannya di dalam pernikahan. Kemudian para ulama mengatakan ketika orang nazar ini harus dia memiliki tekad bulat, bukan bermain-main dengan wanita. Kadang ada sebagian orang tidak serius nikah, kemudian ingin lihat wanita, kemudian tidak jadi, dan wanita tidak jadi. Ini tidak boleh orang bermain-main semacam ini. Maka dia harus punya keseriusan dalam menikah. Ya, karena nazar ini, ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana dilakukan oleh Jabir, beliau sembunyi-sembunyi melihat calon istrinya. Nah, tentu melihat dengan cara sembunyi-sembunyi ini, para ulama mensyaratkan bahwasanya kalau dia nanti maju mengkhitbah wanita ini, kemungkinan besar diterima. Maka kalau melihat dengan cara sembunyi-sembunyi, maka tidak ada masalah. Misalnya disembunyi ketika lihat wanita itu keluar, misalnya betul wanitanya tidak pakai cadar misalnya, kemudian dia keluar di muka rumahnya, dia lihat oleh laki-laki tersebut sembunyi-sembunyi, maka itu diperbolehkan selama kalau laki-laki itu maju, kemungkinan besar dia diterima. Tapi kalau kemungkinan besar dia ditolak, tidak boleh melihat dengan cara sembunyi-sembunyi. Harus dia melihat dengan ada izin dari pihak wanita. Karena melihat dengan sembunyi-sembunyi itu sejatinya tidak ada izin dia melihat wajah wanita tersebut. Nah, itu diperbolehkan kalau dia maju kemungkinan besar diterima. Tapi kalau dia maju kemungkinan besar ditolak, maka tidak boleh melihat dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, ketika nazar ya ada dengan cara minta izin. Maka ini cara yang lumrah yang banyak dilakukan oleh kebanyakan kita. Ketika kita mau khitbah, kita nazar. Ya. Dan tetap harus juga punya azam, semangat untuk menikah, semangat yang bulat untuk menikah. Kalau tidak punya semangat yang kuat untuk menikah, maka ahlul ilm mengatakan ini tidak boleh. Kenapa? Karena nanti dia akan main-main. Wanita itu sudah berusaha menutupi wajahnya, tidak ingin dilihat oleh laki-laki, tiba-tiba ada laki-laki yang mempermainkan. Maka ini tidak boleh. Ya, dan ini berdosa laki-laki tersebut. Kemudian, nazar tersebut, apa yang dilihat dari wanita tersebut? Apakah semuanya bisa dilihat? Jawabannya tentu tidak. Yang boleh dilihat cuma adalah wajah dan kedua telapak tangan. Dan ini pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Walaupun bagi ulama khilaf ya, batasan-batasannya. Tapi yang rajih di kalangan para ulama, yang boleh dilihat itu adalah cuma wajah dan kedua telapak tangan. Karena insya Allah itu mewakili kecantikan wanita. Maka wajah, dia sudah bisa menggambarkan ketika dia melihat wajahnya, maka dia sudah bisa nangkap. Ustaz, rambut kenapa tidak boleh ditampakkan? Karena rambut itu insya Allah bisa disifati. Orang sudah bisa, insya Allah orang itu, dia tidak akan salah dalam membayangkan rambut seorang wanita. Misalnya, rambutnya bergelombang. Orang sudah paham rambut bergelombang itu seperti apa. Rambutnya panjang, rambutnya keriting misalnya. Maka orang semuanya paham. Sehingga dia bisa membayangkan ketika dia melihat wajah wanita pada itu tersebut. Maka ini poin yang penting bagi seorang laki-laki ketika dia nazar, hanya nazarnya pada batas lingkupan wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nazar, tidak boleh seorang laki-laki dan wanita ketika nazar itu berduaan. Atau istilahnya berhalwat. Maka ini tidak boleh. Ini dilarang di dalam Islam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Kata Nabi SAW, janganlah seorang laki-laki ya, dia berduaan dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya. Ya. Maka kalau enggak ada mahramnya, maka ini adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Dan ini menimbulkan fitnah nanti. Ini nanti akan menimbulkan fitnah. Bisa jadi dia tidak menikah, tapi nanti terjadi hubungan-hubungan yang tidak halal di dalam Islam. Kemudian, maka ketika nazar itu harus ada ahramnya wanita tersebut. Bapaknya, atau abangnya wanita tersebut, atau pamannya. Harus ada mahram wanita tersebut. Tidak boleh dia berduaan. Kemudian, boleh enggak berbicara dengan wanita yang kita nazar? Jawabannya boleh. Tidak mengapa. Anda bertanya misalnya, ada punya penyakit apa tidak? Dulu belajarnya di mana? Misalnya. Anda bertanya tentang sifat-sifatnya, ya, suka emosi, suka marah apa tidak? Anda bertanya tentang akidah dan manhajnya, boleh. Bertanya demikian di saat nazar. Maka tidak masalah. Wanita pun juga boleh bertanya kepada laki-laki tersebut. Ya, menanya tentang dulu sekolah di mana, kerja apa, ya, kemudian sekarang kalau nikah mau dibawa kemana misalnya. Maka boleh dia bertanya atau ada riwayat penyakit apa yang diidap misalnya oleh laki-laki ini. Maka boleh wanita itu bertanya. Kemudian kalau seandainya kita nazarnya ustaz tidak langsung, nazarnya lewat foto, boleh apa tidak? Jadi ada sebagian orang kadang kalau dia jauh beda pulau, kadang sebagian orang tuh nggak bisa datang nazar ke tempat orang tersebut ya, kadang dia nggak bisa ya datang ke tempat orang tersebut. Nah, para ulama rahimahullahu taala mengatakan kalau seandainya orang itu jauh, beda pulau, misalnya yang satu suaminya misalnya di Pulau Jawa, istrinya di Pulau Sumatera misalnya. Dan mereka keterbatasan dana untuk datang ke sana. Sehingga boleh enggak ustaz nazarnya lewat foto? Nazarnya lewat foto nanti pas nikah baru datang. Ya, baru datang ke tempatnya. Karena kalau nazar kemudian nanti nikah datang lagi, biayanya banyak misalnya. Boleh tidak kita nazarnya lewat foto? Nazar lewat foto ini ulama khilaf. Ummahat dan akhwat yang Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama khilaf tentang masalah nazar lewat foto ini. Sebagian ulama rahimallahu ta'ala mengharamkan, tidak membolehkan nazar lewat foto. Kenapa para ulama rahimallahu ta'ala mengharamkan nazar lewat foto? Karena kata mereka, nazar atau melihat lewat foto ini bisa jadi, tidak jadi. Antara laki-laki dengan wanita tersebut tidak jadi. Dan fotonya ada di tangan laki-laki. Padahal dia sudah tidak jadi. Yang mana mungkin wanita ini bercadar, tidak pernah dilihat. Padahal pas dinazar oleh laki-laki ini, kemudian tidak jadi, maka fotonya di situ. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, mungkin bisa dikirim dengan foto sekali lihat langsung hilang misalnya. Kita katakan itu juga tidak aman. Kenapa? Karena bisa jadi dia sebelum hilang itu dia foto lagi. Dia simpan lagi. Bisa. Nah ini yang menyebabkan sebagian para ulama rahimallahu ta'ala mengatakan tidak boleh. Yang kedua, alasan mereka tidak boleh nazar lewat foto. Kata mereka, kerap kali foto itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, kadang orang lihat di fotonya itu jelek, ternyata orangnya Masya Allah. Kadang atau sebaliknya, di fotonya itu bagus sekali, putih sekali. Ternyata pas kenyataannya orangnya hitam misalnya. Maka ini kadang kerap kali tidak sesuai. Apalagi mungkin yang dikirim itu foto KTP. Ya. Kerap kali foto KTP itu tidak sesuai dengan ya apa namanya kenyataan yang kita lihat. Ya. Walaupun itu foto dia, kadang pas kayaknya berubah gitu. Kadang di KTP tersebut tidak, kadang pas lihat aslinya ternyata lebih baik. Maka kita para ulama rahimallahu ta'ala, ini sebabnya kenapa dilarang. Karena kerap kali ketidaksesuaian antara foto dengan yang asli itu sangat jauh, kata mereka. Sangat-sangat jauh. Sehingga bisa jadi orang menganggapnya cantik, ternyata pas lihat tidak cantik. Atau sebaliknya, menganggapnya jelek, ternyata orang cantik. Akhirnya dibatalkan pernikahannya. Nah, maka timbul, kata mereka, mudarat-mudarat yang berdampak kepada kaum wanita. Sehingga sebagian ulama melarang. Nazar lewat. Sebagian ahlu ilm membolehkan. Kata mereka membolehkan, ya kembali kepada maslahat, kata mereka. Kembali kepada maslahat. Wallahu a'lam ya, termasuk juga dalam masalah ini video. Ya ini gak ada bedanya antara foto dengan video. Nazar mungkin lewat Zoom, lewat call video misalnya. Nah ini kata para ulama, tidak ada bedanya dengan nazar lewat foto. Wallahu a'lam ya, seorang muslim berusaha, dia kalau seandainya dia tidak bisa datang langsung ya, maka dia mungkin minta sifati wanita tersebut, kemudian kalau dia bisa video maka mungkin suruh ibunya yang lihat, nanti pas dia mau nikah ya, maka sebelum nikah dia datang, misalnya nikahnya hari Ahad ya, seminggu sebelum nikah dia datang, kemudian dia lihat ya, kalau sudah cocok dia lanjutkan di jenjang pernikahan. Nah, ini lebih baik, lebih aman ketimbang seseorang mengirim foto dan seterusnya ya. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian boleh tidak orang tua atau seorang yang menazar dan dia sudah nazar kemudian berhubungan dengan wanita yang dia nazar, boleh tidak dia lewat WA, lewat chat, hubungan langsung dengan wanita yang dia nazar, boleh apa tidak? Misalnya ada seorang laki-laki yang menazar seorang wanita, sudah dia nazar, kemudian setelah itu berlanjut, besoknya misalnya berlanjut lewat WA. Dia WA, wanita yang sudah dia nazar, nanyakan gimana kabarnya. Boleh tidak demikian? Jawabannya ada tidak boleh, kalau berduaan langsung. Terus gimana Ustaz? Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan. Maka laki-laki tersebut kalau mau bertanya langsung dengan wanita tersebut, maka bertanya dengan mahramnya. Iya. Ustaz, mahramnya adalah ibunya, maka bisa melewati ibu Anda dengan ibu wanita atau kakak Anda dengan ibu wanita tersebut. Maka kalau Anda berkomunikasi langsung dengan wanita yang Anda nazar tersebut, maka itu tidak boleh. Ummahat dan akhwat, Bapak Ibu, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh orang berkomunikasi langsung. Dan berapa banyak subhanallah zaman sekarang ini seperti itu, ya. Dia sudah nazar, kemudian dia berkomunikasi langsung, ya, wanita tersebut tanpa melewati mahramnya. Maka ini diharamkan. Maka ini tidak boleh. Jadi hendaknya seseorang menutup pintu-pintu fitnah. Karena manusia ini lemah dengan fitnah wanita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Khuliqal insanu dha'ifa." Sesungguhnya manusia ini diciptakan dalam kondisi lemah. Taus Ibn Kaysan menafsirkan lemah di sini adalah dha'ifun fi umurin nisa. Bahwasanya manusia ini lemah dalam perkara wanita. Ya. Yeah. Sehingga kita berusaha menutup diri kita dari berbagai macam fitnah. Dan fitnah yang terbesar bagi kaum laki-laki adalah wanita. Kata Nabi, "Ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala ar-rijal min fitnatin nisa'." Kata Nabi, saya tidak meninggalkan setelahku, aku meninggal fitnah yang lebih besar bagi yang menimpa kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Bahkan Bani Israel hancur akibat wanita. Ya, akibat Bani wanita. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah orang itu ketika melihat wanita, ketika yang wanita yang mau dia nazar, dia lihat dengan pandangan syahwat, pandangan berlezat-lezatan. Misalnya nih, ada wanita bercadar, kemudian dia lepas cadarnya, kemudian kita melihatnya dengan lezat, dengan pandangan syahwat. Boleh tidak demikian? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Ya, orang ketika nazar, itu dia tidak boleh melihat pandangannya adalah pandangan syahwat. Ya, dia pandangan ingin menikah, bukan pandangan disertai kelezatan dan syahwat. Kemudian, di saat nazar juga, dan ini harus penting, ketika orang itu nazar, tidak boleh ada namanya bersentuhan dengan wanita. Karena Nabi mengharamkan berjabat tangan dengan wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la usafihun nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Kenapa? Karena itu masih belum halal. Nazar itu masih belum halal. Kalau setelah akad silahkan. Tapi kalau nazar masih belum halal. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh tidak seorang wanita ketika mau dinadhar dan laki-laki ketika dinadhar berhias? Jawabannya adalah boleh saja selama riasan tersebut tidak mengubah wujud aslinya. Artinya orang kalau dia memakai riasan masih bisa mengenali kalau dia aslinya seperti ini loh. Ya, itu boleh saja. Maka tidak mengapa misalnya ada perempuan ketika mau dinadhar dia pakai lipstik sedikit, kemudian dia pakai bedak sedikit, misalnya bedak-bedak yang sama dengan kulitnya, berhias sedikit, boleh, nggak apa-apa. Tapi yang dilarang itu adalah dia berhiasnya berlebih-lebihan sehingga tidak dikenal. Kalau dia mandi misalnya, kalau dia cuci mukanya, orang bingung kok beda sekali wajahnya. Nah, selama ini tidak mengeluarkan dari bentuk aslinya, maka insya Allah tidak mengapa. Kemudian di antara juga hal yang diperhatikan, ya, ketika seseorang ini nazar, maka kata para ulama rahimallahu taala, nazar ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa tujuannya? Untuk menutup pintu-pintu penyesalan dan kesedihan bagi manusia. Berapa banyak laki-laki bersedih terhadap istri yang dia nikahi. Kenapa kan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Wanita pun juga demikian. Berapa banyak wanita yang dia tidak terima, ya, laki-laki yang mau dinikahinya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya. Kok seperti ini ya wajahnya? Kok seperti ini ya fisiknya? Saya padahal ngiranya fisiknya Masya Allah. Terjadi seperti ini. Maka Islam tidak menginginkan ini terjadi. Maka disuruhlah untuk nazar. Ya, disuruhlah untuk nazar. Ya. Kemudian, bagaimana kalau seandainya ada seorang yang menazar wanita, kemudian diketahui bahwasanya wanita itu tidak mau menikah, misalnya. Tapi keluarganya mau menikahkan kalau dia datang, misalnya. Tapi wanita tidak mau. Bolehkah kita nazar secara sembunyi-sembunyi? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena hak menentukan pilihan itu adalah hak wanita. Kalau diketahui wanita itu tidak mau nikah dengan Anda, misalnya, walaupun keluarganya mau, maka tidak boleh kita nazarnya sembunyi-sembunyi. Dan itu diharamkan di dalam Islam. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama rahimallahu ta'ala menjelaskan, ya, Nabi SAW ketika menikah pun Nabi SAW nazar. Nabi SAW nazar. Ya, jadi nazar ini tidak hanya perintah Nabi SAW, tapi Nabi melakukannya. Di antaranya adalah peristiwa wanita yang memberikan dirinya kepada Nabi, atau dikenal dengan wahabat nafsaha. Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW menawarkan dirinya untuk dinikahi. Maka dilihat oleh Nabi dari atas bawah, dilihat oleh Nabi. Kemudian setelah itu Nabi pun tidak tertarik dengan wanita ini. Akhirnya wanita ini mundur ke belakang, tersipu malu. Kemudian masuklah seorang sahabat Nabi, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak menginginkan wanita itu? Kata Nabi, saya tidak menginginkannya. Kalau begitu ya Rasulullah, nikahkan saya deh. Kata Nabi, engkau ada mahar enggak? Punya mahar apa tidak engkau? Maka sahabat mengatakan, ada wahai Rasulullah, apa maharmu? Kata Nabi. Kata dia, dua helai pakaian saya ini. Subhanallah, dia punya pakaian dua helai saja. Dulu orang, di antara pakaian orang dahulu, jenis pakaian orang dahulu di antaranya, adalah seperti pakaian ihram. Ya, atas dan bawah. Ya, kata dia, saya punya dua helai yang saya pakai ini wahai Rasulullah. Dia jadikan mahar. Kata Nabi, yang mana kau jadikan mahar? Kata dia, saya jadikan ridha saya selendang saya. Kata Nabi, kalau engkau jadikan ridha mau selendangmu sebagai mahar, terus bagian atasmu gimana menutupinya? Mau tidak tahu, ya? Tidak bisa. Kalau engkau kasihkan bawah, terus apa yang ditutupi? Ya, kata Nabi. Kemudian suruh Nabi cari mahar engkau. Iltamis, kata Nabi, walau khataman min hadid. Carilah mahar walaupun dari, ya, cincin yang terbuat dari besi. Ya. Akhirnya sahabat mencari, kemudian balik. Ya, tidak menemukan, akhirnya disuruh oleh Nabi maharnya adalah bacaan Al-Quranul Karim. Intinya di sini Nabi nazar, tidak hanya memerintahkan, Nabi melakukan. Kemudian bolehkah nazar itu berkali-kali? Maksudnya pernah nazar sekali, kemudian belum puas, ya pengen muncul keraguan lagi, boleh nggak diulangi nazarnya Ustaz? Saya datang lagi ke keluarga harim tersebut yang kedua kalinya nazar, boleh tidak? Jawabannya boleh, tidak mengapa. Maka kata para ulama rahimallahu taala, nazar itu tidak harus, ya. Kata para ulama rahimallahu taala, nazar itu tidak harus dengan satu kali. Boleh nazar itu dua kali dan tiga kali, tapi dengan syarat tadi emang betul-betul dia pengen menikah, bukan main-main. Maka kalau pada nazar yang pertama masih ada keraguan, ada mungkin masih dia bingung lagi membayangkan wajahnya, kemudian pengen nazar lagi yang kedua, boleh tidak Ustaz? Boleh insyaallah, selama keluarga wanita itu mau. Kemudian apakah peristiwa nazar ini, ya, boleh ada orang lain nazar seorang wanita yang mana wanita itu dinazar lebih dari satu orang? Maka para ulama rahimallahu taala, peristiwa nazar ini belum masuk dalam peristiwa khitbah. Jadi ada namanya khitbah melamar. Maka kata para ulama, nazar ini bukan khitbah, ya. Sehingga kata mereka bahwasanya jangan seseorang, kata mereka, boleh masuk pada perkara nazar tapi tidak boleh masuk pada perkara khitbah. Maksudnya apa? Boleh nazar ini double. Maksudnya nazar ini, ya, kalau khitbah itu tidak boleh ada yang mengkhitbah. Kalau nazar boleh. Yang lain mah masuk nazar. Karena dia belum proses khitbah. Kemudian juga ada para ulama rahimallahu taala, apakah ada batasan waktu dalam menazar? Batasan waktu. Jadi kalau nazar itu cuma setengah jam, setelah itu enggak boleh lagi. Enggak ada batasan waktu di dalam Islam. Ya, tidak ada batasan waktu. Ya, boleh sejam, dua jam dia nazar. Yang jelas pandangannya tidak ada pandangan syahwat atau pandangan yang memunculkan kelezatan kepada wanita tersebut. Kemudian, boleh tidak kita mengutus seorang yang nazar untuk kita? Mewakilkan orang lain untuk nazar untuk kita. Untuk melihat untuk kita. Jawabannya, boleh saja. Nabi SAW pernah mengutus seseorang untuk nazar melihat calon istri Nabi SAW. Jadi kalau Anda mengutus seseorang ya untuk melihat calon istri Anda, boleh, boleh, walaupun Anda tidak langsung. Apakah itu juga sudah mendapatkan sunnah? Sudah. Karena mengutus seorang itu juga bagian dari nazar. Ya, bagian dari nazar. Dan nazar ini, ketika laki-laki menazar seorang wanita, apakah dia boleh menolak? Jawabnya tentu boleh. Ya. Jangankan nazar. Peristiwa khitbah saja. Orang kalau sudah mengkhitbah wanita, boleh nggak dia nolak wanita tersebut? Boleh. Ya. Kemudian, wanita yang ketika dinazar juga punya hak untuk menolak. Untuk menolak. Jadi wanita ketika dinazar punya hak nggak dia untuk menolak dinazar? Boleh. Jadi kalau ada orang tuanya misalnya, pengen anaknya dinazar oleh fulan. Ternyata anaknya nggak mau. Saya nggak mau dinazar sama si fulan. Saya nggak mau. Boleh nggak dia nolak? Boleh. Berdosa tidak? Tidak berdosa. Itu haknya seorang wanita. Dan sebagaimana laki-laki tidak diminta memandang wanita dengan penuh syahwat, wanita pun juga saat dia memandang calon suaminya, juga tidak boleh dia memandang dengan pandangan yang syahwat. Ya, karena itu akan membawa pada hal-hal yang haram. Kemudian, para ulama rahimallahu ta'ala mengatakan bahwasanya apakah perlu nazar itu diumumkan kepada orang lain atau disampaikan kepada orang lain? Jawabannya tidak. Peristiwa nazar dan peristiwa khitbah itu disembunyikan. Tidak boleh di-share kepada orang-orang. Tapi pribadi Anda. Anda pernah nazar si fulanah, ya sudah. Kalau Anda tidak cocok, ya sudah, diam. Jangan Anda share. Anda dulu pernah nazar fulanah. Gak cocok, gak cantik, orang gak boleh. Karena nanti akan menyinggung aib. Kalau wanita tidak cantik, kemudian banyak nanti laki-laki tidak mau sama dia. Padahal mungkin ada saja laki-laki yang tidak mempermasalahkan kecantikannya. Ya, sebenarnya juga laki-laki yang ditolak oleh wanita, jangan perlu diceritakan, Anda nolak ikhwan itu, dia gini-gini. Enggak. Kecuali emang Anda ceritakan itu ada maslahat. Maka nazar dan khitbah itu adalah kondisi di mana seseorang tidak menceritakannya kepada orang lain. Ya. Cukup antara dia ya dan orang yang dinazar itu saja tahu. Menceritakan ke orang lain kalau ada maslahat ya yang terkandung di dalam. Jadi ini bahaya ya. Nanti akan menjadikan apa? Tersebarnya aib di antara dua pasangan tersebut. Yang disuruh untuk mengumumkan atau dijelaskan, dipublish ke tempat umum adalah pernikahan. Makanya Nabi mengatakan a'linun nikah. Kata Nabi, umumkan pernikahan. Maka nikah bisa disampaikan di halayak umum. Tapi nazar dan khitbah ini sembunyi. Seperti itu. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio.
1: Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, di sesi selanjutnya kita buka Q&A. Bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811753000 atau di 0811754544 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Dan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui pesan singkat di nomor yang sama di 0811754544 yang ingin bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kami berikan kesempatan pertama bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di pagi hari ini di 0811753000 atau di 0811754544. Baik, sambil menanti Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah boleh ketika di dalam masjid ada orang sholat sunnah, kemudian ditepuk pundaknya dijadikan imam sholat wajib? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Naam, Ustaz.
0: Ya, jazakumullahu khair atas pertanyaannya. Pada asalnya sih sebetulnya tidak perlu ya ditepuk pundaknya. Cukup Anda di sampingnya bertakbir, keraskan takbir Anda, Allahu Akbar. Kemudian, kecuali orang itu tidak mengerti, Anda berjamaah dengannya, maka tidak ada masalah Anda mengasih isyarat disentuh pundaknya, maka tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau seandainya orang itu mengerti dengan Anda mengeraskan takbir, tidak perlu ditepuk pundaknya seperti itu. Allahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami masih undang Anda semuanya, Kota Liman, yang ingin bertanya secara langsung di pagi menjelang siang yang berbahagia ini di 0811-75-30.000. Baik, sambil menanti Ustaz, kita angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat datang dari Abu Hanifah di Tarai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika menjelang acara 17 Agustus, ada panitia 17-an mengutip uang sumbangan untuk acara 17 Agustus untuk pembelian hadiah dan sebagainya. Bolehkah kita ikut menyumbang, Ustaz? Mohon nasihat, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Naam, Ustaz.
0: Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Jawabannya adalah kalau perlombaan-perlombaan yang sifatnya mubah, ya, maka itu tidak boleh mengambil hadiah. Tidak boleh mengambil hadiah, maka otomatis tidak boleh kita menyumbang pada perlombaan yang sifatnya mubah, yang tidak ada hubungannya dengan agama. Karena pada asalnya itu tidak boleh diambil hadiah pada perlombaan tersebut. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya, terkhusus Abu Hanifah yang berada di Tarai, yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya kami undang Anda semuanya, Kota Liman, yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-75-30.000. Baik, Ustaz, kita coba angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana hukumnya memberi minum kepada orang yang sedang sakaratul maut, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Naam, Ustaz.
0: Iya, boleh saja ya memberikan minum, tapi dilihat apakah itu memudaratkan atau tidak. Kalau seandainya itu memudaratkan, maka jangan. Tapi kalau seandainya tidak, ya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena sakaratul maut itu, karena kondisi orang meninggal itu ada tiga. Kondisi sakaratul maut, kondisi ihtidar, dan kondisi kematian. Sakaratul maut itu dialami oleh semua orang. Akan sakit, ya semuanya orang akan mengalami rasa sakit. Yang kedua adalah ihtidar. Ihtidar itu adalah kondisi di mana ketika nyawa dilepaskan oleh malaikat. Ini orang beriman akan dilepaskan dengan kelembutan, orang kafir akan dilepaskan dengan kekasaran. Maka kondisi sakaratul maut, yang ketiga adalah kondisi kematian. Dilepaskannya ruh dari jasad itu disebut dengan kematian. Maka dalam kondisi seperti ini, ya kondisi sakaratul maut, dikasih minum boleh tidak boleh selama itu tidak menimbulkan mudarat. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya masih di pesan singkat kita angkat pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat, kita disunnahkan membaca ta'awuz. Apakah setiap rakaat atau cukup rakaat pertama saja, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ustaz.
0: Ya, jazakumullahu khair. Kita emang disunnahkan ketika membaca Al-Quran, baca ta'awuz. Allah mengatakan, wa idza qara'ta al-Quran fasta'id billah. Jika kalian membaca Al-Quran, maka hendaklah kalian membaca ta'awud. Bacaan a'udhu billah minasyaitanir rajim itu dibaca di awal rakaat saja. Di rakaat kedua dan rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak perlu lagi diulangi. Cukup di awal. Karena membaca ta'awud itu ketika di awal membaca Quran. Sehingga di sholat berjamaah misalnya 4 rakaat, sholat zuhur, Dia akar pertama saja baca a'udzubillah. Akar kedua, tiga tidak. Mulai bismillah saja langsung. Wallahu'ala.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat didai yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik. Selanjutnya, bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan di 0811-7530-000 atau di 0811-7545-444. Yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sambil menanti kita angkat kembali nih Ustaz, pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara menghadapi seorang suami pemalas meninggalkan sholat subuh setiap hari, tidur sampai jam 12 siang baru bangun Ustaz. Kemudian merokok, selalu mencaci maki istri, lalai dalam memberi nafkah. Apakah berdosa jika istri minta khuluk karena istri telah menghadapinya selama 12 tahun? Enggak ada perubahan Ustaz, di luar rumah beliau baik tapi di dalam rumah na'udzubillah min zalik. Mohon nasihat Ustaz, jazakumullahu khairan. Ustaz.
0: Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah seorang suami yang malas, tidak memberikan nafkah, tidak sholat, dan ini sudah berlangsung selama 12 tahun dan juga tidak berbuat berlemah lembut kepada istrinya, tidak muasyarah bil ma'ruf kepada istrinya. Bagaimana? Boleh enggak minta cerai? Jawabannya adalah ketika suami tidak memberikan nafkah, suami tidak bermuasyarah bil ma'ruf, suami tidak salat, ini tentu ada perbuatan dosa dan ini semuanya dosa-dosa besar. Semuanya adalah dosa-dosa besar. Apalagi salat bisa mengeluarkan dari Islam. Maka seorang istri apa yang harus dia lakukan ketika mendapati suami semacam ini? Padahal tentu dia berdoa kepada Allah agar membuat hidayah petunjuk kepada suaminya. Kemudian yang kedua adalah dia berusaha menasihati. Kalau menasihati sudah tidak mempan, maka dia berusaha mendatangkan kedua orang tuanya. Orang tua suami dan orang tua istri didatangkan, kemudian disepakati. Kalau seandainya ini juga gagal, tidak bisa, maka Anda boleh menempuh perceraian. Kenapa? Karena ya, laki-laki kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, lima waktu, ulama khilaf. Banyak ulama ya, berkeyakinan bahwasanya itu keluar dari Islam. Maka ya Anda ketika melihat suami, ya sudah tadi tahapan tadi dilalui semua, dia tidak berubah, maka boleh Anda minta cerai. Karena tidak ada kebaikan berada dengan suami semacam itu. Karena dia meninggalkan sholat. Kalau sekedar dia tidak memberikan nafkah, tidak bermuamalah dengan cara yang baik, maka tidak ada masalah, insya Allah sudah bertahan. Tapi kalau meninggalkan sholat, pada taraf sudah meninggalkan sholat selama 12 tahun, tidak mau sholat, maka ini dia tidak ada kebaikan bertahan bersama dia. Maka hendaknya dia mencari laki-laki yang lain yang sholat dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat didai yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan pertanyaan melalui pesan singkat dan kita coba angkat pertanyaan dari penelpon ya Ustaz. Terputus. Silakan bagi sahabat didai yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini, silakan hubungi kami di 0811-7530-000 yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini atau di 0811-7545-444 yang ingin bertanya melalui pesan singkat ataupun juga menelpon secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita coba angkat. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
2: Ambaulat kan baru.
1: Baik, silakan dengan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tentang pembayaran utang juga, Ustaz. Kan kita misalnya berutang selama 10 tahun. Nanti kan dilipat gandakan tuh, Ustaz ya, sebagian ke kita, sebagian ke yang orang apa tempat kita berutang. Terus itu jangka waktunya yang 10 tahun ini untuk satu apa tuh Ustaz? Misalnya kalau 10 tahun kayak gini caranya. Kalau 20 tahun nanti yang ke waktu utang kita tuh ada pula caranya. Apakah seperti itu Ustaz? Saya kurang paham juga kemarin. Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz.
0: Gimana yang ditanyakan tadi masalah pahal orang yang memberikan utang?
1: Iya, gitu. Naam Ustaz, masalah utang Ustaz.
0: Ya. Pertama ya, orang ketika orang memberikan hutang, maka apakah dia dapat pahala? Dapat pahala. Pahalanya apa Ustaz? Pahalanya adalah seperti bersedekah dengan jumlah utang tersebut. Contoh saya masih ngasih pinjam sama orang 1 juta rupiah. Kemudian setiap hari seolah-olah saya bersedekah dengan dia 1 juta. Seolah-olah saya bersedekah 1 juta sampai utang itu dibayar. Jadi kalau utangnya setahun, ya seolah-olah saya bersedekah 1 juta tiap selama 1 tahun. Sampai utangnya itu dibayar. Itu pahala orang yang memberikan utang. Dia memberikan utang. Jadi apakah kalau tempo waktunya lama, pahalanya juga lebih besar? Itu tentu saja. Semakin lama temponya, semakin besar pahala yang dia dapatkan dari memberikan pinjaman utang kepada orang lain. Wallahu'alam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sepertinya itu yang dapat kita ajukan Ustaz karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah.
0: Baik. Alhamdulillah tadi kita menyelesaikan dua permasalahan, yaitu khutbah nikah dan nazar. Ya, syarat-syarat nazar, adab-adabnya. Mudah-mudahan bagi yang mau menikah ya bisa menjalankan sunnah yang mulia ini dengan adanya khutbah nikah, menikah-nikah nazarnya sesuai dengan adab-adab aturan syariat sehingga dia tidak memulai pernikahan tersebut dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Saya tutup dan kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, barakallah fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik khutaliman azinillahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LCM Afidahullah. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Nah wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Ana Rudi Abu Ma'awiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari Studio Radio Hidayah dan juga Studio Radio Gema Mardina Martapura. Bertepat Ustaz mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kilafan dan kalfan kami. Baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm, kamathal al-ghayth al-kathir asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada 3 kelompok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur, berkualitas bagus, yang dia bisa menyerap air hujan, tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat kepada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwat nabawiyah.
6: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita, bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan.

0: Nomor sedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kita meminta maaf. Tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaisa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami,

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
1: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wa ansat fa inna ladidan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. In thala taba wa illam yajri lam yatibi. فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri ya basa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul alamin. Wa

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala shihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati waridha Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: ويتعاطى ما يضره وقد يخدره وقد يسكره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Fa'alaika ya Abdullah an tada'ah wa an tahdara. Fa'ala kulli muslim yahdara. Wa la yajud ahad an yata'ata bay'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua.
4: Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Kullu bid'atin dhalalah. وكل ضلالة في النار.
6: اليوم

0: القرى في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
0: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan.
2: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
1: Bid'ah itu apa?
2: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
1: sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
2: bukan dalam urusan keduniaan.
1: Bukan.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan. Bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidal al-Qur'an was-sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan, fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajih ayauma idzim bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية. خذوه فغلوه,
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfi. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: قدوات نبوية. نبوية.
6: رغم أنتم، رغم أن تلقى celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
6: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak. Tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak beramal. Cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
8: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua. Atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua. Harta yang kita berikan kepada orang tua. Tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu. Masya Allah. Tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin. Membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya. Tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua. Sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
2: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
9: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
2: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبويه.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه dari نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sesungguhnya, apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu, yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kak. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Rahim.
1: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
2: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
3: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah.
4: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhathu fihil absar. Allah hanya undur
7: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jismani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya. Ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: قال رب السجن

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu, dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka."

0: Dia, Raja, berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."
1: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
0: Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."

Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya.

0: Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقَرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu ibadah yang mulia, yaitu ibadah muhasabatun nafs, yaitu muhasabah jiwa. Yang dimaksud dengan muhasabah jiwa adalah mengaudit diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri dalam rangka untuk memperbaiki amalan menjadi lebih baik. Kalau ada kekurangan kita perbaiki, ya. Ada kesalahan kita luruskan. Kalau ada yang masih bisa dioptimalkan, maka kita optimalkan. Itu adalah tujuan dari muhasabah. Maka seorang dalam hidup ini tahu bahwasanya dia sering terjatuh dalam kesalahan dan kekurangan, karena begitulah sifat jiwa. Innan nafsa la'ammaratum bisu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya jiwa itulah ammarah, senantiasa menyeru kepada keburukan. Jiwa demikian, selalu mengajak kepada hal yang buruk. Maka kita tahu, kita sadar akan diri kita, betapa sering kita terjatuh dalam kesalahan, dalam kekurangan, dalam kemalasan. Nah, kondisi seperti ini kalau tidak kita evaluasi, sangat berbahaya. Oleh karenanya, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata dalam satu peringatan kepada kita yang kalau kita meninggalkan muhasabah, beliau berkata, "Adarru ma 'alal mukallaf al-ihmalu wa tarkul muhasabah wal istirsal." Yang paling berbahaya bagi seorang mukallaf, yaitu bagi kita yang diperintah oleh Allah dan dilarang oleh Allah, al-ihmal, dan yaitu yaitu terlalu apa cuek, wa tarkul muhasabah. Saya ulangi, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, adarru ma 'alal mukallaf al-ihmal wa tarkul muhasabah. Yang berbahaya bagi seorang yang mukallaf adalah ihmal, yaitu cuek, tarkul muhasabah, tidak melakukan muhasabah, tidak mengaudit jiwa, tidak mengevaluasi diri, wal istirsal, yaitu membiarkan ya, diri ya, tidak dicek-cek terus-menerus, wa tashilul umur wa tamsyiyatuha, menggampangkan, meremehkan perkara dan membiarkannya. Fa inna hadha ya'ulu bihi ilal halak. Sikap seperti ini, cuek, tidak memperhatikan diri, tidak mengevaluasi diri, tidak mengaudit diri kita sendiri, ujung-ujungnya adalah membawa kepada kebinasaan. Wa hadha halu ahli al-ghurur, dan ini kondisi orang yang terpedaya. Yughmit 'ainaihi 'anil awaqib wa yumashshil hal. Dia menutup matanya dari mengingat tentang masa depan, tentang akibat yang akan dia rasakan di kemudian hari. Tapi kita lanjutkan, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang bahayanya jika kita tidak melakukan muhasabah. Beliau berkata, adarru ma 'alal mukallaf al-ihmal wa tarkul muhasabah al-istirsal. Yang paling berbahaya bagi seorang hamba al-mukallaf adalah pembiaran meninggalkan muhasabah dan terus-menerus tanpa dicek jiwa ini. Wa tashilul umur, menggampangkan urusan, wa tamsyiyatuha, dan menjalankan urusan. Fa inna hadha ya'ulu bihi ilal halak. Sikap seperti ini mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Wa hadha ahli al-ghurur, ini kondisi orang yang terpedaya. Yughmit 'ainaihi 'anil awaqib. Dia tidak memandang ke akibat ke masa depan. Dia tutup matanya, kemudian dia cuek dengan apa yang dia lakukan. Wa yumashil hal, dan dia menjalankan kondisinya tidak peduli. Wa yattakilu alal afu, dan dia hanya bersandar bahwasanya Allah Maha Pengampun. Fa yuhmilu muhasabata nafsihi wa nadhar fil aqibah, sehingga dia lalai dari melakukan muhasabah dan lalai dari memikirkan tentang masa depan. Fa idza fa'ala dhalika sahula 'alaihi muwaqa'atu dhunub, dan jika dia seperti ini modelnya, akan mudah baginya melakukan dosa-dosa. Wa anisa biha wa asara alaihi fitamuha, dan akhirnya dia terbiasa bermaksiat dan akhirnya sulit untuk meninggalkan maksiat tersebut. Ini bahayanya kalau seorang tidak muhasabah. Kita hidup cuma sebentar, maka kita harus berusaha beramal dengan optimal, dengan maksimal, dan kita berusaha hidup kita ada progres dalam iman dan takwa. Jangan kita cuek-cuek saja. Maka agar kita ada progres, ada perubahan menuju kebaikan sementara umur kita semakin habis, maka kita harus muhasabah. Kita harus audit diri kita, kita harus evaluasi diri kita agar kita bisa menjadi lebih baik. Nah, apa itu muhasabah? Muhasabah dijelaskan oleh para ulama, ya. Di antaranya Al-Mawardi rahimahullah, dalam bukunya Adabud Dunya Waddin, beliau berkata, an yatasaffahal insan fi lailatin ma sadara min af'ali naharihi, yaitu seorang ketika di malam hari dia membuka lagi lembaran amal perbuatannya yang dia lakukan di siang hari. Itu malam hari dia coba apa tadi yang lakukan sejak pada subuh sampai terbenam matahari. Dia renungkan apa yang sudah lakukan hari ini. Tadi pagi saya ngapain aja. Itu namanya muhasabah. Fa in kana mahmudan amdahu wa atba'ahu bima syakalahu wa dhahahu. Kalau ternyata dia lihat hari ini yang dia lakukan tadi siang dari ba'da subuh sampai maghrib adalah bagus, maka dia teruskan. Dan dia sertakan dengan amalan-amalan yang semisal dengannya. Wa in kana madmuman, kalau ternyata dia cek pagi tadi saya ternyata melakukan hal yang buruk. Pagi-pagi sudah nonton film Korea. Jam 8 nonton berita ijazah. Habisin waktu, dia caci maki orang, ya. Kemudian jam 10 enggak tahu ngapain, ya. Habis waktu. Maka hendaknya istadrakahu, maka dia perbaiki, in amkan, jika memungkinkan diperbaiki. Wantaha an mithlihi, dan dia berhenti dari perbuatan seperti itu fil mustaqbal, di kemudian hari. Ini contoh maksud dari muhasabah, itu evaluasi, cek. Nah, kalau kita enggak lakukan ini, kita bisa jadi tiap hari seperti itu. Tiap hari buang-buang umur. Nonton berita yang tidak ada habisnya. Tiap hari nonton film Korea yang judulnya tidak pernah habis. Sudah selesai, ada judul baru, ada film baru, dan seterusnya. Tahu-tahu meninggal dunia. Tidak terasa rambut semakin putih. Wajah semakin keriput. Ya. Pipi semakin kempot. Benar atau tidak? Gula semakin naik. Kolesterol semakin tinggi. Selesai. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah ta'ala tentang muhasabah. Hiya tamyiz baina ma lahu wa ma alaihi. Maksud dari muhasabah yaitu untuk mengklasifikasikan mana yang hak dia dan mana kewajibannya. Seperti kalau hisab di hari kiamat, apa sih fungsi hisab? Allah bangkitkan kita pada hari kiamat kelak, kemudian Allah sidang, setelah Allah hisab. Hisab itu untuk apa? Untuk klasifikasi mana amal yang merupakan pahala, mana amal yang merupakan dosa. Setelah hisab, setelah diklasifikasi, baru mizan, baru ditimbang. Baru ditimbang. Maka sebenarnya muhasabah jiwa yang kita lakukan di dunia, maksudnya apa? Untuk membedakan apa yang merupakan baik bagi kita dan apa yang merupakan keburukan, kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya. Fayastashibu ma lahu wa yuaddi ma alaihi. Maka apa yang baik untuk dia, dia teruskan, dan apa yang kewajiban harus ditunaikan, segera ditunaikan. Kenapa? Karena dia akan bersafar. Li'annahu musafirun safara man la ya'ud. Karena dia akan musafir dengan safar orang yang tidak akan pernah kembali lagi, yaitu menuju kematian. Dia mati enggak bakalan kembali lagi. Oleh karenanya harus benar-benar dia persiapkan dirinya, dia audit dirinya sebelum diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna muhasabah secara sederhana. Dan muhasabah adalah ibadah yang agung, datang dalam Al-Quran, dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan untuk masa depannya. Wal tanzur nafsu ma qaddamat, setiap jiwa melihat kembali apa yang sudah dia lakukan untuk lighadin, untuk esok hari, itu untuk hari esoknya di akhirat, untuk hari kiamat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, ketahuilah Allah Maha detail mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini ayat adalah tentang muhasabah. Karena Allah mengatakan setiap jiwa harusnya merenungkan kembali, mengevaluasi kembali apa yang telah dia lakukan sebagai bentuk persiapan untuk masa depannya yang abadi. Dan Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah karena Allah detail mengetahui amal perbuatan kalian. Ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwasanya seorang perlu untuk muhasabah. Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini, beliau berkata, "Ai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. "Wanzuru madza dakhartum li anfusikum." Tengok kembali apa yang sudah kalian siapkan bekal pahala untuk masa depan kalian. "Minal a'malis shalihah." Di yaumi ma'adikum, di bertemu dengan hari kiamat, "Wa ardikum ala rabbikum," tatkala kalian dipaparkan, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat ini maksudnya cek kembali persiapan kalian. Karena safar akan jauh dan tidak akan kembali lagi. Seperti disebutkan bahwasanya Zainal Abidin berkata, "Safari ba'idun wazadu la yuballighani wazadu wazadu la yuballighani wa quwwati dha'afat wal mautu yatlubuni." Safarku sangat jauh, itu tidak akan kembali lagi. Ya. Sementara bekal tidak cukup, sementara kekuatanku semakin melemah dan kematian selalu mengintaiku. Maka seorang berpikir apa yang mau dia bawa untuk hari kiamat kelak. Dan itu tidak bisa dia dapatkan bekal yang banyak kecuali dengan mengecek kembali. Itulah namanya muhasabah. Kemudian juga di antara ayat yang mengingatkan tentang muhasabah, firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 2, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Dan sungguh kata Allah, aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Ya, dengan jiwa yang suka mencela. Jiwa memiliki tiga sifat. Itu nafsul ammarah bisu, jiwa yang selalu mengajak pada kemaksiatan. Ini jiwa yang tercela. Jiwa yang lain terpuji, itu nafsul lawama, jiwa yang suka mencela. Mencela seorang ketika melakukan maksiat, jiwanya berontak. Kenapa kau begini, kenapa kau begitu. Dan yang ketiga, nafsul mutmainnah, itu jiwa yang tenang dengan keimanan. Tapi di antara sifat jiwa yang terpuji adalah an-nafsul lawwamah, yang Allah pernah bersumpah dengan sifat jiwa tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala uqsimu bin-nafsil lawwamah," dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Kata Syaukani rahimahullah, qala Mujahid, dia menukil perkataan Mujahid, Mujahid bin Jabir muridnya Ibn Abbas, Mujahid salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, muridnya Ibn Abbas. Apa itu nafsul lawwamah? "Hiya allati talumu ala ma fata watandam," yaitu jiwa yang mencela apa yang sudah lewat dan menyesal. "Fatalumu nafsaha ala syarr," maka dia pun mencela jiwanya atas keburukan yang dia lakukan. Dia berkata, "Lima amiltihi," kenapa kau lakukan, kenapa kau lakukan keburukan tersebut. "Wa alal khair," atau "Lima amiltahu," kenapa kau melakukan. Jadi jiwa mencela dia, kenapa kau lakukan keburukan tersebut. "Wa alal khair," dan dia juga mencela atas kebaikan yang dilakukan. Dia berkata, "Lima lam tastakthir minhu," kenapa kau tidak perbanyak kebaikan tersebut. Yaitu kenapa kau tidak meninggalkan maksiat, kenapa kau tidak mengoptimalkan, memaksimalkan kebaikan yang padahal bisa kau lakukan lebih daripada itu. Ini adalah jiwa yang mengajak untuk apa? Muhasabah. Ini bisa muncul kapan-kapan. Seorang berkata, "Kenapa? Iya, tadi kenapa saya gini, kenapa saya begitu, kenapa tadi saya kurang, kenapa saya, kenapa kok saya sedekahnya cuma sedikit, padahal saya punya kemampuan lebih daripada itu. Kenapa tadi saya sholat malam cuma seperempat jam, padahal saya sudah bangun sejak 2 jam yang lalu. Kenapa tadi bangun tidur saya langsung lihat berita ijazah? Memakan waktu setengah jam. Coba tadi saya buat zikir. Ini namanya jiwa nafsu lawwamah, mencela. Kenapa tadi nonton ini? Kenapa tadi gibah ini? Kenapa tadi kok ceritain si fulan? Kenapa kok duduk dengan si fulan, ngobrol dengan si fulan? Ngapain? Jiwanya, ini jiwanya masih jalan. Ini namanya apa namanya? Masih sensitifnya masih jalan. Ini penting. Jiwa yang mencela. Ini mengajak kita untuk muhasabah. Demikian juga Allah menyebutkan tentang orang-orang bertakwa yang digoda oleh syaitan, kemudian dia muhasabah sebentar, akhirnya mereka selamat. Dalam surat Al-A'raf ayat 201 kata Allah, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa jika digoda oleh syaitan, yaitu syaitan sudah muter-muter, sudah niup-niup, bisik-bisikin, lakukan, coba-coba, macam-macam bisikan. Tadhakkaru, maka mereka pun menghisab, ingat tentang hari kiamat, ingat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, ingat ini adalah maksiat, ingat bagaimana kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadhakkaru fa idahum mubsirun, maka mereka pun sadar. Ini tentang ayat-ayat terkait dengan muhasabah. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan muhasabah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, man dana nafsahu. Dana nafsahu ada yang mengatakan maknanya man adalla nafsahu, yang menundukkan jiwanya, itu dia tidak ikut hawa nafsu tapi dia menghinakan hawa nafsunya. Hawa nafsunya ikut dalil, bukan dia ikut hawa nafsunya. Siapa yang merendahkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan amal perbuatan untuk persiapan kematian. Sebagian ulama menafsirkan, ini banyak ulama menafsirkan, man dana nafsahu maksudnya adalah man hasaba nafsahu. Al-kais, orang yang cerdas, adalah yang menghisap jiwanya, wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian beramal soleh untuk persiapan kehidupan setelah kematian. Wal-ajis, dan orang yang bodoh, al-ahmak, yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, yang jiwanya disuruh ikut hawa nafsunya, ya. Wa tamanna 'ala Allah, dan hanya berangan-angan, itu bermaksiat terus berangan-angan masuk surga. Bermaksiat tapi Allah Maha Pengampun katanya. Qala Tirmizi, At-Tirmizi rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini berkata, makna qawlihi man dana nafsahu, makna sabda Nabi, siapa yang menundukkan jiwanya, ai hasaba nafsahu fi dunya qabla an yuhasaba yaumal qiyamah, yaitu dia menghisap jiwanya di dunia sebelum dia dihisap pada hari kiamat kelak. Maka ini dalil bahwasanya orang suka menghisap dirinya adalah orang yang cerdas. Ibarat kalau kita punya perusahaan, kita harus evaluasi atau tidak? Evaluasi. Kita evaluasi, kita cek secara berkala, entah sebulan, entah tutup tahun, kita cek secara berkala. Kalau ingin perusahaan kita maju, sehingga kita cek mana modal kita, mana keuntungan, mana kerugian. Kita cek modal masih utuh enggak? Ada kerugian, kerugian di sisi mana? Ada keuntungan, keuntungan dari sisi mana? Agar perusahaan kita menjadi maju. Nah, kita hidup ini kan kita juga perlu progres. Karena kita meninggal, kita enggak bisa lagi, perusahaan kita sudah selesai. Kita sekarang dalam perdagangan bersama Allah, tijarah ma Allah, kita sedang berdagang bersama Allah. Makanya Allah mengatakan, "Inna Allaha ashtara minal mu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah membeli, kata Allah, Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka, Allah beli harta mereka dengan surga. Allah bayar dengan surga. Kita sedang dalam perdagangan, maka kita harus tahu perusahaan kita ini maju atau tidak. Bagaimana caranya? Dengan evaluasi. Kalau kita enggak evaluasi, perusahaan kita bisa hancur tanpa kita sadari. Ya, bisa mundur dan hancur. Makanya ibarat gampangannya, kalau kita mau evaluasi diri kita, kita punya modal. Modal itu apa? Yaitu faraid, perkara-perkara yang wajib. Itu modal dasar kita. Jangan sampai kita tidak melakukannya. Kapan kita tidak melakukan perkara wajib, berarti modal kita hancur. Kemudian keuntungan, yaitu amalan-amalan sunnah. Kita cek amalan sunnah, keuntungan apa yang sudah kita lakukan. Kerugian ibaratnya seperti maksiat. Kalau kita maksiat, berarti kerugian. Nah, ini butuh dengan namanya muhasabah. Maka Rasulullah mengatakan, inilah orang yang cerdas menurut Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang mengecek, mengevaluasi dirinya, itu muhasabah, mandana nafsahu. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya wa alima lima ba'dal maut, karena dia sering menghisap dirinya, maka dia lebih persiapan untuk beramal soleh untuk kehidupannya setelah kematian, untuk hari akhiratnya, untuk hari akhiratnya. Karena kalau tidak demikian dia akan menyesal. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Penyesalan. Maka manusia akan berkata pada hari kiamat kelak ketika neraka jahanam diperlihatkan, waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadzakkarul insan. Ketika neraka dihadirkan pada hari kiamat, maka manusia ketika itu ingat dengan seluruh apa yang pernah dia lakukan, semuanya, filenya semua kebuka, kebaikan keburukan semua terbuka. Kemudian dia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, seandainya dulu saya beramal soleh untuk kehidupanku yang sekarang. Tapi itu hisab diri sendiri, sudah enggak ada faedahnya karena sudah di hari kiamat. Seandainya dia ucapkan itu ketika di dunia, kalau di akhirat percuma, enggak bisa apa-apa lagi. Di antara tafsiran para ulama, orang melakukan ketaatan mengatakan, seandainya dulu saya lebih banyak melakukan ketaatan daripada yang pernah saya lakukan. Tapi itulah orang yang cerdas. Al-kayis mandana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Sehingga ketika dia mengevaluasi diri, maka dia persiapan untuk lebih baik. Adapun wal-ajis, orang yang lemah, al-ahmak, yang pandir, yang bodoh, yang atba'a nafsahu hawaha.

nafsu mau suruh enggak ada. Itu orang pandir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kata saya. Baik. Oleh karenanya para salaf mengingatkan tentang pentingnya muhasabah. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisaplah diri kalian, auditlah diri kalian, evaluasi amal kalian sebelum kalian dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kalian diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha qabla an tuzanu, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbang-timbang amal. Perbandingkan bagaimana. Kemudian kata Umar bin Khattab, fa innahu ahwanu alaikum hisabukum ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Sungguh hisab kalian akan ringan pada hari kiamat kala jika kalian menghisab diri kalian sekarang ini. Siapa yang sering menghisab dirinya, pasti hisabnya lebih ringan. Karena siapa yang sering mengevaluasi dirinya, maka dia akan lebih hati-hati. Dia akan lebih hati-hati. Yang jadi masalah tadi kata Ibnu Qayyim, istirsal, ihmal, menggampangkan, meremehkan, terus tanpa berhenti. Tidak terasa kemudian umur semakin apa? Tua. Mau diperbaiki sudah kadang-kadang susah, sudah terlambat dan macam-macam. Kadang tidak diperbaiki dan akhirnya meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, amal soleh sangat sedikit, maksiat sangat sangat banyak. Maka ini perlu untuk namanya hisab. Oleh karenanya disebutkan, ya. Oleh Maimun bin Mihran, dia berkata, "La yakunul abdu minal muttaqin hatta yuhasiba nafsahu ashadda min muhasabati syarikihi wa syarikani yatahasabani ba'dal amal." Tidaklah seorang termasuk dikatakan bertakwa sampai dia menghisap dirinya, mengaudit dirinya lebih daripada dengan audit yang kencang dan detail, lebih daripada partner bisnisnya mengaudit dirinya. Dia berkata, wasyarikani yatahasaban. Kalau ada dua orang partner bisnis, setelah selesai mereka saling menghisap karena ingin mengambil jatahnya masing-masing. Sehingga si A mengecek si B dengan detail, si B juga mengecek A dengan apa? Detail. Kata beliau, kalau kau ingin menjadi bertakwa, kau harus mengecek dirimu lebih kencang daripada kalau ada partner bisnismu yang mengecek dirimu. Harus kencang. Ini terkait dengan akhirat kita, surga dan neraka kita. Maka serius. Tadi pagi saya ngomong apa? Tadi pagi saya lihat apa? Tadi pagi saya ngapain? Siang tadi saya ngapain? Ada waktu yang terbuang enggak? Dicek. Hasan al-Basri berkata, "Al-mu'min qawwamun 'ala nafsihi yuhasibuha lillah." Seorang mukmin dialah yang meluruskan dirinya sendiri, yang menilai dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna ma khaffal hisab ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya." Hisab itu menjadi ringan bagi orang yang menghisab dirinya ketika di dunia. "Wa syaqqal hisabu ala qaumin akhadhu hadzal amr min ghairi muhasabah." Dan berat hisab bagi orang yang menjalankan kegiatannya tanpa ada evaluasi, tanpa ada hisab. Oleh karenanya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, dia berkata, "Maktubun fi hikmati Ali Daud," tercatat dalam hikmah-hikmah keluarga Daud. "Hakun alal aqil alla yaghfal an arba'i sa'at." Orang berakal hendaknya jangan lalai dari empat waktu. Ada empat waktu yang penting dia perhatikan. "Sa'atun yunaji fiha rabbahu." Ada waktu di saat itu dia untuk bermunajat kepada Allah. Dia salat, ya. Dia baca Quran antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar buku agama, dia baca tafsir antara tidak ada istrinya, tidak ada anaknya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat di mana dia bermunajat kepada Rabb-nya, berkhulwat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu waktu. "Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu." Dan ada satu waktu dia perlu mengevaluasi dirinya. Kenapa kau begini? Kenapa begini? Kenapa kau enggak begitu? Harusnya kau begini, itu namanya evaluasi diri. Kemudian wasa'atun yakhlu fiha ma'a ikhwanihi alladhina yukhbirunahu bi'uyubihi wa yasduqunahu an nafsihi. Dan dia ada saat waktu dia kumpul dengan teman-teman yang teman-temannya tersebut bukan penjilat, tapi benar-benar teman-teman yang baik, yang kasih tahu kesalahan-kesalahannya, kau harusnya enggak boleh begini, menasihati dia.
Aku sudah

kemarin, saya menurut saya sudah pas. Kau baik. Yang ini ada pun, yang ini kau salah. Kita butuh teman-teman seperti itu. Yang menilai kita, karena kita terkadang ada blind spot, kita enggak tahu kesalahan kita. Dan Rasulullah berkata, al-mu'min mir'atu li akhihi. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Itu terkadang seorang mukmin tidak bisa melihat kesalahannya, tapi saudaranya bisa melihat apa? Kekurangannya. Maka dia butuh teman-teman yang jujur, yang bukan penjilat. Benar-benar menyampaikan, kamu begini, harusnya begini. Itu butuh ada teman-teman seperti itu. Kemudian, waktu yang keempat, sa'atun yatakhalla fiha baina nafsihi wa baina ladzatiha fima yahillu wa yajmul. Fa inna hadhihi sa'ata aunan ala tilka sa'at wa ijmaman lil qulub. Dan ada satu waktu dia bersenang-senang dengan dunia yang halal. Jalan-jalan sama istrinya atau jalan-jalan sama istri-istrinya, terserah. Main-main sama anak-anaknya, terserah. Mau main-main apa, mau senang-senang, ya ada waktu, boleh. Tujuannya apa? Untuk akhirat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, atau kata Imam Ahmad meriwayatkan dari Wahb bin Munabbih, waktu ini yang dia gunakan untuk bersenang-senang adalah penolong bagi dia untuk memperhatikan tiga waktu yang sebelumnya. Dan untuk lebih merefresh kembali jiwa, lebih semangat lagi. Maka butuh waktu untuk apa? Refreshing. Agar kita bisa semangat ibadah, agar kita juga bisa menghisap jiwa kita, agar kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang menasihati kita. Maka di antara empat waktu yang penting tersebut adalah waktu untuk muhasabah. Harus ada waktu kita renungkan. Saya kenapa tadi begitu? Terkadang kita menghisap setiap hari, entah seminggu sekali, entah sebulan sekali. Terkadang Allah mengingatkan kita sehingga kita mengingat kembali, kita hisap. Langsung kita lakukan hisap. Agar kita tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Agar kita bisa lebih baik. Terutama antum-antum yang rambutnya sudah putih semua. Atau yang banyak putihnya. Meskipun yang banyak rambut hitam terkadang mati dulu sebelum yang rambut putih. Baik. Sekarang, bagaimana cara menghisap? Bagaimana cara menghisap? Menghisap caranya ada dua model. Pertama, menghisap sebelum melakukan perbuatan. Yang kedua, menghisap evaluasi diri setelah melakukan perbuatan. Sekarang, yang sudah kita lakukan, kita mulai dari menghisap setelah melakukan apa? Perbuatan. Itu yang Allah sebutkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan. Berarti tentang masa lalu yang sudah dia lakukan. Lighad untuk dia perbaiki. Untuk dia perbaiki untuk persiapan di masa depan. Ini yang disebut dalam Al-Quran. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan. Untuk apa? Untuk persiapan masa depan. Adapun menghisap diri kita terhadap perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, maka tadi sudah saya singgung, pertama kita menghisap diri kita pada perkara-perkara yang wajib. Dan itu modal dasar kita. Sudahkah perkara-perkara wajib kita lakukan? Itu sangat penting. Jangan sampai ada perkara wajib tidak kita lakukan. Kalau perkara wajib tidak kita lakukan, maka kita berdosa. Perhatikan apakah seluruh hak-hak orang lain sudah kita tunaikan. Kalau belum ada hak orang lain belum kita tunaikan, segera tunaikan. Tadi kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jangan sampai kita meninggal sementara hak orang tidak kita tunaikan. Ini problem besar. Oleh karenanya ketika Ibnu Umar ditanya, maka dia berkata, ditanya, wahai Ibnu Umar, berikanlah aku kesimpulan tentang ilmu. Maka Ibnu Umar mengata, al-ilmu kathir, ilmu itu sangat banyak. Walakin ini istata'ta an talqa Allah, tapi kesimpulan ilmu, kalau kau bisa bertemu dengan Allah, khafifadh dhahr, itu punggungmu ringan, itu kau tidak menanggung hak orang lain, kau tidak mikul hak orang lain. Khamisul batan, perutmu kosong, itu kau tidak makan harta haram. Kafal lisan, dan kau menjaga dirimu, tidak menjatuhkan orang lain. Dan kau tidak keluar dari jamaah kaum muslimin, faf'al, maka lakukanlah. Itu kesimpulan ilmu. Maka di antara perkara yang penting, perkara yang wajib kita tunaikan. Sekarang perkara yang wajib antara kita dengan Allah banyak. Sekarang seperti sholat lima waktu, sudah kita kerjakan dengan baik atau tidak? Ya. Zakat, sudah kita tunaikan enggak? Sudah kita hitung dengan baik atau tidak? Puasa kita bagaimana? Kalau punya uang sudah haji atau belum? Masih perkara yang wajib. Terkait antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkait kita dengan manusia banyak, sudahkah kita menunaikan hak orang tua kita? Suami, apakah sudah menunaikan hak istri direnungkan? Saya sudah tunaikan hak istri saya atau belum? Hak istri punya hak terkait dengan nafkah yang zahirah seperti nafkah
sandang pangan papan, kemudian juga nafkah batin. Sudahkah saya fa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, pergaulah mereka dengan baik. Sudahkah saya melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausi bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dhila, berbuat baiklah kepada wanita dengan sebaik-baiknya karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Itu sabar dalam menghadapi mereka. Yang disuruh sabar perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Ibu senang, saya ulangi. Subhanallah, sudahkah kita menjalankan hak istri kita? Kalau enggak, kita akan dituntut oleh istri kita hari kiamat kelak. Sekarang hak yang terkait dengan nafkah yang zahir, sandang pangan papan, cek sudah kasih rumah atau belum. Kalau enggak punya rumah, sewain rumah. Sudahkah istri saya punya tempat tinggal privasi? Atau selama ini saya ganggu, adik saya tinggal di situ, ponakan saya tinggal di situ, ibu saya tinggal di situ, sehingga istri saya terganggu, tidak bisa menjalani privasinya. Itu enggak boleh, kecuali darurat. Istri punya hak rumah privasi secara sendiri. Tapi baju, apakah sudah belikan baju? Kalau mampu belikan baju, baju tidur ada, baju keluar ada, baju pengajian ada, baju di rumah ada. Benar enggak ibu-ibu? Tinggal bilang, abi baju saya sudah robek. Oh sabar, enggak apa-apa. Sabar. Sabar. Padahal ada duit, enggak boleh. Itu namanya sandang harus dipenuhi. Papan dipenuhi. Pangan, kasih makan sehari 3 kali. Kalau udah gemuk berarti udah berhasil. Masya Allah. Abi berhasil. Dia gak boleh nuntut makanan. Berat badan sudah jelas. Anti semakin berbobot. Masya Allah. Nah, itu insya Allah bisa. Sekarang lanjutkan dengan masalah tadi. Kewajiban mempergauli dengan cara yang baik. Kebutuhan biologisnya sudahkah kita tunaikan? Bergaul dengan baik, kesabaran menghadapinya. Sudahkah kita mendidiknya? Karena Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah diri kalian, keluarga kalian. Istri harus kita didik, kita harus kita ngajak juga istri. Ngaji, kita beri pengarahan. Kita arahkan dia menjadikan dunia di tangannya, hati di akhiratnya. Kita menjadikan orientasinya adalah orientasi akhirat. Atau kita rusak dia, justru kita menjadikan dia orientasinya dunia. Saking sayangnya kita belikan ini, belikan anu, belikan ini. Sehingga akhirnya dia sudah jarang baca Quran. Dia mulai sering lihat Shopee. Sedikit-sedikit Shopee, sedikit-sedikit Shopee. Yang ngajarin siapa? Kita. Ngajarin dia duniawi. Kita kenalkan dengan ummahat-ummahat yang sosialita, yang kerjaannya pegang tas-tas branded, ya, meskipun KW. Akhirnya istri kita mulai senang dengan seperti itu. Akhirnya duniawi. Yang tadinya mungkin sholat malam, menangis dalam tangisannya, sudah gak ada sholat nangis lagi, selesai. Kita rusak istri kita. Mungkin gak? Mungkin. Oleh karena itu kita harus lihat, sudahkah saya melaksanakan kewajiban saya terhadap istri saya? Sudahkah saya melaksanakan kewajiban saya terhadap anak saya? Karena kita akan dihisap oleh Allah, mending kita hisap dulu, ini sudah terlanjur. Sudahkah? Kalau belum kita perbaiki. Anak-anak jarang saya ajak ngobrol, anak-anak punya kirim uang selesai, sudah. Abis sibuk, umi sibuk, kasihan anak-anak. Bayangkan anak-anak sekarang tidak bisa curhat sama orang tuanya karena orang tuanya cuek sama anak-anaknya. Akhirnya dia cuek, curhat sama siapa? Curhat sama ChatGPT. Benar atau tidak? Benar. Yang parah sampai dia curhat sama temannya. Sampai ada kasus nyata, ini kasusnya bukan main-main, kasus nyata. Ada santri dan santriwati. Santriwati ini tidak menemukan teman curhat, akhirnya curhat sama santri yang lain. Santriwati curhat kepada santri. Santri ini karena sibuk, dia gak mau curhat. Dia bilang, saya curhat sama kamu dan saya bayar setiap curhatan. Akhirnya nih, akhwat bayar tuh ikhwan. Untuk menerima curhatannya. Maksud saya, kalau kita, anak-anak dekat dengan kita, dia gak curhat sama orang, curhat sama kita. Karena dia tahu ada tempat curhat yang siap menerima suka dukanya. Tapi kita mah sibuk ini, sibuk anu. Habis sibuk apa sih? Nonton berita ijazah. Gak habis-habis sampai sekarang. Subhanallah. Iya, berita ijazah dan teman-temannya maksudnya. Dengar anak bicara, terus gimana ngurusannya? Anak ini akan nuntut. Oleh karena Allah berfirman pada hari kiamat kelak, fa idza ja'ati sakhah. Jika ditiupkan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhi, maka setiap orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dia kabur, ibunya datang dia kabur. Harusnya kalau lagi dahsyat orang kan berdekat-dekatan, ya enggak? Pengen ketemu ibunya, bapaknya supaya saling tolong-menolong, bahu-membahu. Ini hari kiamat pada kabur. Ibunya dia enggak mau ketemu ibunya, bapaknya kabur, istrinya kabur, suaminya kabur.
tidak mau dituntut. Sebagian salah mengatakan kenapa dia kabur, karena tidak mau dituntut oleh suaminya, istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya. Dia tahu dia waktu di dunia kurang menjalani kewajibannya terhadap mereka. Hati-hati. Demikian juga hati-hati ibu-ibu. Kenali kewajiban terhadap suami. Ibu-ibu tahu enggak kewajiban terhadap suami? Coba sebutin. Kalau disuruh, ngge, nje, dalem, iye. Ya, itu kewajiban. Taat kepada suami. Tidak angkat suara kepada suami. Tidak bentak-bentak suami. Kalau diajak keranjang, siap. Meskipun lagi bakar roti, rotinya ditinggalkan. Kata Nabi, wa in kanat ala tanur, meskipun lagi panggang roti. Suami panggil, roti terbakar, gak ada masalah. Itu ringan, chill. Ada perkara besar yang harus dilakukan. Subhanallah. Betapa banyak wanita tidak menunaikan kewajibannya kepada suami. Ibu-ibu jangan bilang, ah suami saya pemaaf. Sekarang pemaaf, di akhirat dia tuntut. Kesempatan saya ambil pahalamu sebanyak-banyaknya. Berikannya ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu. Di antara yang ibu-ibu harus hisap, apakah seluruh kewajiban saya sudah saya kerjakan? Kewajiban terhadap suami, kewajiban terhadap anak, kewajiban terhadap orang tua, kewajiban terhadap tetangga, cek yang benar. Ini perkara hisab yang paling penting terhadap faraid, perkara-perkara yang wajib. Ini modal dasar kita, jangan sampai kita kurang. Kalau ini sudah oke, baru kita lanjut. Keuntungan itu perkara-perkara yang sunnah. Salat malam kita bagaimana, puasa sunnah kita bagaimana, kita cek. Saya setahun ini, saya kemarin puasa Syawal enggak ya? Saya kemarin puasa Arafah enggak ya? Saya puasa Muharram enggak? Coba cek. Saya selama sebulan ada enggak? Saya puasa berapa hari dalam sebulan? 3 hari ke atau Senin Kemis 8 hari? Ataukah puasa Daud? Kita cek. Bagaimana ini sunnah-sunnah, ini progres. Karena kita hidup harusnya agama kita semakin makna naik. Ini perkara sunnah. Dicek. Salat malam saya gimana? Semakin naik tetap atau semakin habis? Dicek. Sedekah saya bagaimana? Saya tahun lalu Masya Allah banyak saya bantu. Kakak saya bantu, adik saya bantu, tetangga saya bantu, orang tua. Kok tahun ini saya pelit? Kenapa ini? Oh, karena baru beli mobil baru. Baru beli tas KW baru. Nah, ini perkara-perkara sunnah. Tidak wajib, tapi perkara sunnah. Ini keuntungan. Keuntungan yang kita perlu kita audit. Tapi yang bahaya juga ada tentang maksiat. Nah, ini. Ada seorang namanya Ibnu Simmah. Dia umurnya 60 tahun lebih. Kemudian dia bilang, seandainya saya maksiat sehari sekali. Sekarang 60 tahun, 60 kali 365 hari, 20 lebih, 20 ribu hari. Berarti saya akan bertemu dengan Allah dengan bawa 20 ribu maksiat. Itu kalau saya maksiat sehari sekali. Sementara kita. Jadi jangan anggap perkara remeh. Maksiat sehari sekali aja, kalau kita 60 tahun sudah 20 ribu hari, 20 maksiat. Gimana kalau sehari 5 kali, sehari sekian banyak, berjam-jam, habiskan waktu, enggak jelas. Nonton yang enggak benar, gibah yang macam-macam. Sejam bentak suami, sejam enggak berhenti. Oleh karenanya, ini perlu kita, karena manusia siapa sih yang tidak bermaksiat? Nah, kita perlu evaluasi. Perbaiki ini. Kenapa saya dulu maksiat? Kenapa? Kenapa saya tutup sini? Oh, saya maksiat sini gara-gara bergaul dengan si fulan. Jangan bergaul lagi dengan si fulan. Min fiqhil abdi, kata Abu Darda, di antara fikih seorang hamba, dia tahu nazagata syaitan anna ta'tihi. Godaan syaitan dari mana datang menggodanya? Dia harus tahu. Oh, dia hindari, jangan sampai dia terjebak dalam kondisi yang sama kemudian godaan syaitan datang kepada dia. Oh, saya tergoda kalau lagi sendirian, lagi safar. Kalau gitu jangan safar sendirian. Saya tergoda kalau nginap di hotel itu yang mahal. Kalau hotel murah saya enggak tergoda. Ya udah, jangan hotel di hotel mewah, hotel yang Lost Man bintang 2. Aman. Saya kalau duduk di mall ngelihat macam-macam, oh jangan. Kalau gitu enggak usah ke mall. Harus tahu di mana kita terjatuh, dan kita pasti terjatuh. Tapi kita berusaha menghindar jangan terjatuh lagi. Itu namanya evaluasi yang berdampak baik. Kita banyak sekali maksiat.
Kalau takut safar sendiri maksiat, aja orang. Biar ada teman. Karena kalau kita sendirian, setan datang menggoda macam-macam. Macam-macam. Ini namanya evaluasi kepada amal yang sudah dikerjakan. Baik. Hisab yang kedua adalah hisab terhadap amal yang hendak mau kita kerjakan. Banyak harus kita perhatikan sebelum kita kerjakan amal tersebut. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Oleh karenanya seorang salaf dikatakan kepadanya, "Ala tahdhurul janazah, tidakkah kau melayat mayat saudara-saudara kita?" Kata dia, "Makanakum hatta uhdhiran niyyah." Tunggu dulu, sampai saya hadirkan niat saya dulu. Baru saya mau pergi ke situ. Kenapa? Karena orang pergi ngelayat jenazah, niatnya macam-macam. Ada yang karena Allah, ada yang karena pekewu, karena enggak enak, ada yang supaya dikatakan orang soleh, ada yang karena riya, banyak sekali niat. Maka sebelum kita lakukan, kita evaluasi dulu. Saya mau ke situ ngapain? Demikian juga Rasulullah anjurkan ketika mau berbicara. Contoh, ini salah satu hadis tentang terkait dengan muhasabah sebelum beramal soleh. Kata Nabi SAW, "La yu'minu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata-kata yang baik atau dia diam. Menunjukkan sebelum kita berkata, kita mikir dulu ini baik atau tidak. Kalau baik, kita pikirkan lagi, adakah yang lebih baik daripada ini? Yaitu diksinya ada yang lebih baik atau tidak? Karena Allah berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mengucapkan diksi yang terbaik daripada diksi-diksi yang baik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan mengadomba di antara mereka. Syaitan sering menggoreng diksi yang salah. Maka Allah mengatakan, yaqulu allati hiya ahsan. Supaya hamba-hambaku memilih diksi yang terbaik. Ini hisab. Sebelum kita ngomong, mikir dulu. Sebelum kita mengetik, mikir dulu. Ini dampaknya bagaimana? Adakah ibarat yang lebih baik? Adakah ungkapan lebih baik? Dapat pahala. Ini namanya evaluasi sebelum bertindak, sebelum berkata. Maka tahapannya berikut ini. Jika jiwa kita ingin melakukan suatu perbuatan atau ingin mengucapkan suatu perkataan, hendaknya dia berhenti sejenak. Ini hisab sebelum bertindak, sebelum beraktivitas. Dia memandang apakah amal ini dia mampu lakukan sebelum dia lakukan. Mampu atau tidak? Saya ingin bangun masjid. Semangat, pahalanya besar. Duit cuma 100.000, berarti gak mampu. Gak mampu ya. Jangan paksa. Saya ingin umrah. Bulan ini harus umrah. Duit cuma 1 juta. Gak bisa. Jangan nekat. Karena kau tidak bisa. Ngapain melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan? Hanya buang-buang umur, buang waktu. Maka jika kau ingin melakukan sesuatu, pikir dulu. Saya ingin menulis buku tentang hukum tertentu. Ya, saya ilmu agama gak ada, gimana mau nulis buku? Mikir dulu, mampu gak? Saya ingin bicara tentang politik. Kau pakar politik enggak? Pernah sekolah di sekolah politik? Enggak, cuma di pondok. Lagi mana bicara politik? Bahlul. Enggak mampu, jangan masuk. Kau tidak mampu. Kau tidak mampu, enggak usah masuk. Bukan ranahmu, bukan arealmu, bukan. Bukan. Kalau kau punya perangkat yang cukup, silakan berbicara. Berarti mampu kau berbicara. Jadi, apapun yang mau kita lakukan, mau perbuatan atau perkataan, komentar atau apapun, pikir saya mampu atau tidak, itu ranah saya atau tidak. Kalau tidak mampu, sudah tinggalkan, pikir yang lain, aktivitas yang lain. Jangan maksakan diri, karena maksakan diri terkadang kita hanya buang-buang umur, hanya buang-buang waktu, akhirnya hilang waktu kita tanpa ada faedahnya sama sekali. Baik, jika dia mampu, maka pikirkan berikutnya. Tahapan kedua, pikirkan berikutnya. Apakah melakukan ini, perbuatan ini, lebih baik atau tidak dilakukan lebih baik? Pikir itu. Lebih baik atau tidak baik? Jangan-jangan tidak dilakukan lebih baik. Kalau lebih baik, maka lakukan. Ya. Kalau tidak baik, jangan lakukan. Maka dipikir dulu, baik. Karena tidak semua perbuatan kita lakukan dianggap baik, ternyata bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Pikir dulu. Misalnya saya mau haji, saya mau umroh tahun ini. Tapi saya ada uang. Apakah saya baik umroh tahun ini? Sementara ada kebutuhan kakak saya sakit, adik saya sakit. Ah, kayaknya enggak deh. Kayaknya lebih baik saya tunda. Ini mending untuk yang lain. Misalnya,
Maka kita pikir kita lakukan baik atau tidak perlu kita renungkan. Jangan langsung jalan bablas. Pokoknya bismillah, enggak juga begitu. Semua perlu dipikirkan karena umur kita terbatas. Potensi kita terbatas. Berikutnya, kalau ternyata lebih baik untuk kita lakukan, kita renungkan lagi. Yang keberapa? Yang ketiga. Baik. Apa motivasimu melakukan ini? Apakah karena Allah Subhanahu wa taala, atau agar dipuji oleh manusia, atau ingin cari kedudukan di hati manusia, atau untuk mencari followers, atau ada duniawi yang kau dapatkan? Renungkan kembali. Antum kalau bikin konten, sebelum, karena antum kontainer, kontentor apa kontainer? Sebelum antum buat konten, antum pikir dulu, saya bikin konten ini, oh ini baik Ustaz, karena lagi ngaji, kemudian saya videoin, oke. Okay. Bagus ngaji, ngajak orang. Bagus, bagus, ngajarin tajwid. Coba tanya berikutnya, ini semua pokoknya sudah baik. Tahapan pertama, oke. Okay. Kedua, oke. Okay. Ketiga, oke. Okay. Yang keempat. Kau melakukan ini, kenapa? Karena Allah enggak? Pikir dulu. Ini karena Allah enggak ya? Waduh, kayaknya enggak deh. Ya udah, jangan. Jangan. Pasti dampaknya buruk kalau kita riya. Pasti dampaknya buruk. Allah kasih dampak yang buruk, cepat atau lambat. Makanya dalam seorang salaf mengatakan, man talaba al hadith li ghairillah mukirabihi. Siapa yang mencari ilmu hadis bukan karena Allah, Allah akan bikin makar kepada dia. Kelihatannya dia jaya, ya, tapi dia hancur nanti di balik itu. Kenapa? Karena niatnya tidak benar. Meskipun semua orang tepuk tangan sama dia. Meskipun semua orang kagum sama dia. Meskipun semua orang terpesona dengan dia. Tapi niatnya tidak karena Allah, suatu saat dia akan hancur cepat atau lambat. Kalau tidak hancur di dunia, hancur di akhirat. Maka benar-benar cek. Misalnya ada seorang jalan sama ustaz. Kemudian dibikin konten. Lagi sama guys, gue lagi sama Ustaz Firanda guys. Baik, dia bikin guys-guys gitu. Ngegas-ngegas gitu. Tujuannya apa? Dia posting, kita gak bisa tuduh orang tuh ya. Dia tanya sendiri, tujuannya apa? Oh, mau kasih senang anak dan istri. Oke, okay. Bisa istri anak biar semangat. Itu mungkin ada manfaatnya. Tapi kenapa aku masukin di Facebook? Kan bisa kirim japri ke istri. Abi lagi sama ustadz nih, lagi nuntut ilmu. Bisa, bisa gak? Bisa. Kenapa dimasukkan? Kenapa kau masukkan di Facebook? Kenapa kau masukkan di Instagram? Coba tanyakan kenapa. Oh, karena saya belum nikah ustaz, supaya akhwat tahu saya teman ustaz. Jadi ikhwan kibar. Ikhwan kibar atau ikhwan kibir? Hanya Allah yang tahu. Oleh karenanya bikin konten kan susah kan? Kadang-kadang engkelnya situ, engkolnya situ, engkelnya sini. Kadang-kadang settingannya berapa, ambil dipotong-potong jadi keren. Kau bikin konten yang keren itu, niatnya apa? Tanya. Duniawi atau akhirat? Kalau duniawi rugi. Dan kau akan kecanduan. Kecanduan duniawi bertahun-tahun, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu asyik. Bikin konten, kita publish, like banyak. Yang like ikhwan akhwat, janda, gadis, semua like. Nenek-nenek itu. Kalau kakek-kakek yang publish, yang like nenek-nenek. Jadi mau saya, ketika kita sudah melakukan demikian, akhirnya kita terlena, kita kecanduan, bisa bertahun-tahun kita begitu nggak? Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau sejak awal kita preventif, oh enggak, saya enggak benar, sudah berhenti. Udah, Allah selamatin kita. Mungkin kita konten sekali-sekali, tapi ikhlas lebih bermanfaat di akhirat daripada banyak-banyak, tapi ternyata ngaco. Semuanya, da'i ketika berdakwah, cara mau cari apa? Ingin menyebarkan agama Allah atau mencari dunia atau mencari apa, Allah yang tahu. Berhenti sebelum kau berlanjut bertahun-tahun ternyata tidak ada faedahnya sama sekali. Pikirkan. Panitia pengajian, bikin panitia pengajian. Bikin kajian. Di hotel-hotel, pikir. Ini karena syiar, karena Allah, karena orang dapat hidayah. Atau karena sebaliknya, di balik itu ada sesuatu yang hal-hal duniawi dirungkan. Sebelum kita akhirnya kegiatan bertahun-tahun ternyata kita rugi.
Bisa diperbaiki, tapi sudah rugi bertahun-tahun lewat. Seandainya dulu kita lakukan yang baik, itu lebih baik. Maka seperti ini, itu namanya hisab sebelum beraktivitas. Berhenti sejenak. Sejenak. Semuanya ya. Dan itu banyak dilakukan oleh para salaf, sampai saya sebutkan sini perkataan Umar bin Abdul Aziz. Wakana Umar bin Abdul Aziz, wakana Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, salah seorang Amirul Mukminin dari Bani Umayyah yang terkenal, sampai ada yang mati, khalifah yang setelah Khulafaur Rasyidin dia yang paling hebat. Kana syadidul muhasabah li nafsihi, qalilal kalam, dia paling kencang menghisap dirinya dan dia sedikit berbicara. Wa kana yaqul, kenapa dia sedikit berbicara, dia berkata, yaitu dia sebelum bicara dia hisap. Karena dia selalu hisap sebelum bicara, akhirnya jarang bicara. Orang kalau sebelum komentar banyak hisap, dia enggak jadi komentar, benar enggak? Tapi kalau komentar lu hisap belakangan, komentarnya banyak. Apalagi kalau enggak dihisap, komentarnya banyak. Sekarang komentar cuek, bicara ini maki-maki. Orang cuek, kayaknya tidak ada malaikat yang catat. Sehingga komentar seenaknya, maki seenaknya, nuduh seenaknya, ini yang terjadi. Tapi kalau orang sebelum bicara, sebelum komentar, dia hisap dulu, dia akan sedikit berbicara, sedikit komentar. Kata Umar bin Aziz, kenapa dia sedikit berbicara? Innahu la yamna'uni min kathiri minal kalam makhafatal mubahat. Sungguhnya menghalangiku untuk banyak berbicara karena saya khawatir bangga-banggaan. Kenapa? Umar ini adalah Amirul Mukminin yang sukses. Semua orang senang sama dia. Semua orang kagum sama dia. Banyak kesuksesannya. Kalau dia bicara khawatir dia nanti bangga. Mending gak usah ngomong. Kalau ngomong takut ujub. Kalau ngomong takut riya. Ada orang ngomong takut ujub gak? Ada. Dia bicara, aduh kayaknya dia hebat sekali. Dia mau ngomong, aduh jangan-jangan saya riya. Udahlah, enggak. Kamu dulu gimana nutut ilmu? Ah, enggak. Takut kamu tertawain nanti. Karena kalau cerita nanti, ternyata hebat. Oh, saya dulu nutut ilmu, saya jalan 14 kilo. Jalan kaki apa naik motor? Jalan kaki nutut ilmu. Gua kan, luar biasa. Saya dulu baca buku semua. Akhirnya, dia ujub atau dia riya. Kalau ketika dia khawatir, enggak jadi ngomong, enggak lah. Umar bin Abdul Aziz, mungkin kalau dia cerita, dia mau cerita banyak. Karena dia khalifah yang digemari, dikagumi oleh masyarakat ketika itu. Tapi dia takut ngomong. Takut apa? Berbangga. Kalau kita ada yang bisa dibanggakan, bikin konten. Benar gak? Mumpung bisa dibanggakan, bikin konten. Kontainer sejati. Ini contoh. Baik. Kemudian ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi cara kita menghisap sebelum kita beramal. Di antara juga ada poin-poin yang harus kita pahami. Apa sih yang kita akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat? Itu salah satu poin sehingga sebelum kita beramal kita menghadirkan ini perkara-perkara yang akan dihisap. Secara umum seluruh amal perbuatan kita akan dihisap secara umum. Kami akan bertanya kepada mereka amma kanu ya'malun atas semua yang mereka kerjakan. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Kata Allah, demi Allah, demi Rabbmu, kami akan bertanya kepada mereka semua perbuatan yang mereka lakukan. Secara umum semua amal perbuatan kita, semua penglihatan kita, pendengaran kita, ucapan kita, aktivitas kita, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada dalil-dalil secara detail, secara tegas tentang perkara-perkara tertentu yang membuat kita harusnya lebih perhatian terhadap perkara-perkara tersebut karena kita tahu kita akan dihisab tentang perkara-perkara tersebut. Sehingga kalau kita menghadirkan hal tersebut, kita lebih hati-hati ketika beramal. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata dia? Law kana law atharat baglatun fil Iraq, la dhanantu anna Allah sa'iluni lima lam tusawwi lahal ard ya Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu itu adalah khalifah Amirul Mukminin dan dia ibu kotanya di Madinah. Dan waktu itu kekuasaan kaum muslimin sudah meluas sampai ke Irak. Apalagi Persia sudah dikuasai. Irak dulu tempatnya Persia. Dikuasai. Maka Umar berkata, seandainya ada seekor begol yang tersungkur di Irak, karena begol fungsinya mengangkat barang-barang kaum muslimin. Ternyata
begol tersebut tersungkur gara-gara jalannya tidak rata, padahal sedang membantu proses kegiatan pengangkutan kaum muslimin. Kata Umar, maka saya yakin Allah akan tanya kepadaku, kenapa kau tidak ratakan Umar, tidak ratakan jalan di Irak wahai Umar sehingga begol bisa jatuh. Bayangkan Umar, dia merasakan dalam dirinya dia akan dihisab oleh Allah, bukan cuma terkait manusia yang dia pimpin, bahkan dia akan ditanya tentang hewan yang ada di bawah naungannya. Orang seperti ini gimana dia tidak menjadi pemimpin yang mulia? Sehingga dia selalu hadirkan dalam dirinya, saya bakalan dihisap, saya bakalan dihisap. Ini contoh ketika orang menghadirkan dirinya, saya bakalan dihisap dalam perkara-perkara tertentu, maka dia akan lebih hati-hati. Baik, perkara-perkara apa saja yang secara spesifik Allah sebut Allah akan menghisapnya? Di antaranya adalah Allah akan menghisap tentang tauhid dan kesyirikan. Allah mengatakan, aina syuraka'ukumul ladzina kuntum tas'umun. Hari kiamat kelak Allah bertanya, mana sekutu-sekutu kalian yang kalian persangkakan, yang kalian ibadahi? Allah akan tanya tentang kesyirikan yang dilakukan. Ini pertanyaan yang paling berat bagi para musyrikin. Allah tanya kepada mereka, mana sembahan-sembahan kalian? Apakah bisa membela kalian? Mana? Allah tanyakan. Kemudian Allah hadirkan sembahan-sembahan mereka, ternyata berlepas diri. Malaikat berlepas diri, Nabi Isa berlepas diri. Ini akan ditanya oleh Allah tentang kesyirikan. Antara syirik dan tauhid, Allah akan tanya. Allah akan hisap. Di antara yang disebutkan dalam Al-Quran yang Allah akan hisap adalah janji. Kata Allah, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikanlah janji. Sungguhnya janji akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga itu janji di antara manusia, apalagi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kanu ahadullah min qabl la yuwallunnal adbar wa kana ahdullahi mas'ula, dalam surat Al-Ahzab. Kalau tadi dalam surat Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka sebelumnya telah berjanji kepada Allah tidak akan mundur. Ternyata mereka kabur. Sungguhnya janji mereka kepada Allah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bernazar, hati-hati. Berjanji kepada Allah, ini uahidullah, aku berjanji kepada Allah, aku berjanji. Kalau kita berjanji kepada presiden aja kita enggak berani langgar, apalagi berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, di antara yang akan ditanya adalah pendengaran, penglihatan dan hati. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm, jangan kau ikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a, sungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fu'ad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita lihat? Lihat apa aja selama ini? Kalau orang buta, dia selamat dari pertanyaan tersebut. Kalau orang tuli, dia selamat dari pertanyaan tersebut. Tapi kita yang bisa melihat, bisa mendengar, kita tidak akan selamat. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati pun akan ditanya tentang hasad, tentang dengki, tentang ikhlas, tentang tawakal, tentang sombong, tentang tawadhu. Hati akan ditanya. Sudah banyak yang kita nonton. Seandainya kalau kita buka YouTube terus nonton film Korea, bakalan ditanya enggak? Ibu-ibu, tanya lah. Akan ditanya, kenapa satu jam nonton film Korea? Pasti ditanya. Jangan disangka lewat begitu saja, akan ditanya. Maka hati-hati, tidak semua boleh kita lihat. Dan kita harus siap jawaban. Taip, saya suka berita olahraga. Taip, saya nonton berita olahraga. Tapi apakah saya siap ditanya kalau ternyata setiap hari saya nonton berita olahraga 5 jam dan sebulan penuh 5 jam tiap hari? Al-Quran tidak saya baca, saya nonton berita ini, berita nonton bola ini. Ini kan mubah, Ustaz. Iya, mubah. Nonton bola mata, nonton bola terus. Taip, satu hari 5 jam, satu hari 3 jam. Selama 30 hari. Siapkah kau ditanya? Kalau siap, nonton aja terus. Tapi akan ditanya. Hukumnya perkara mubah. Tapi kalau keseringan, akhirnya melalaikan yang lain. Kecuali kamu pemain bola. Ini kerjaan saya, ya Allah, ya sudah. Kamu apa kerjaannya? Penonton. Siap, silakan. Ya, saya juga suka. Saya suka main tenis meja, saya suka lihat orang main tenis meja. Tapi kalau berlebihan enggak bisa. Kita akan ditanya, apa yang kau lihat? Apakah pantas menghabiskan umurmu untuk nonton ini?
sampai berjam-jam, berulang-ulang tiap hari? Sekali mungkin. Karena semua yang dilihat, yang didengar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diantara ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum seluruh kenikmatan. Kata Allah, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian akan benar-benar ditanya tentang seluruh nikmat yang kalian rasakan. Sampai Nabi ditanya, apakah korma dan air akan ditanya? Akan ditanya oleh Allah. Ya, ditanya apa, di mana kau gunakan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Nikmat yang Allah berikan kepadamu, apa yang kau gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena dalam hadis disebutkan Allah menghadirkan orang yang mujahid, yang ahli perang. Kata Allah, kata Nabi, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan pada dia. Itu jago berkelahi, jago kelahi, jago mainkan pedang, berani, panglima, pandai mengatur pergerakan, peperangan, macam-macam. Pertanyaan berikutnya, dia kenal semua nikmat tersebut. Pertanyaan berikutnya, wa ma amilta fiha. Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Mana bentuk syukurmu kepada nikmat tersebut? Maka dia bilang, saya berjihad karena engkau sampai mati syahid. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Tetapi karena kau riya, masukkan di neraka. Yang kedua, orang yang alim. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafah. Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada orang alim tersebut. Mungkin cerdas, kuat hafalan, pandai berorasi. Semua perangkat untuk menjadi da'i yang tersohor, semua dia punya. Cerdas, pinter, kuat hafalan, pandai berorasi. Penyampaiannya lugas. Allah tanya, apa yang kau lakukan? Kata dia, saya ngajar karena Allah. Kata Allah, kau dusta. Tapi kau ngajar supaya dikatakan orang alim. Maksud saya yang jadi perhatian di sini bukan masalah riaknya. Yang menjadi pertanyaan adalah nikmat tersebut akan ditanya bagaimana penggunaannya. Itu yang ditanya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang ketika memiliki kenikmatan, apalagi memiliki kelebihan, maka hendaknya dia cek. Ya. Apakah dia sudah syukuri nikmat tersebut? Kalau belum, maka repot. Maka ini harus kita ingat. Nikmat-nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita nikmat terlalu banyak, bagi-bagi. Jangan semua kita borong, terus kita tidak bisa tanggung jawab. Bagi-bagi. Ada uang, bagi-bagi. Jangan simpan-simpan, nikmat terlalu banyak. Ditanya, ngapain uangnya? Disimpan. Apa tugasmu? Penjaga uang. Sampai mati, penjaga setia. Orang pelit kan gitu. Orang pelit itu fungsinya penjaga uang. Berangkas setia itu namanya orang pelit. Udah mati, selesai. Uangnya kasih orang. Tapi dia setia menjaga berangkas tersebut. Tapi kalau orang tidak pelit, dia bagi-bagi kenikmatan. Sehingga hisapnya kurang. Hisapnya juga banyak. Karena dia menggunakan nikmat tersebut untuk bersedekah. Tapi di antara nikmat-nikmat yang Allah tanya juga secara spesifik. Kata Nabi SAW, lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba' yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba menuju surga atau neraka sampai ditanya tentang empat perkara pada hari kiamat. An umri fima afnah, tentang umurnya kemana dihabiskan. Waktunya, umur maksudnya apa? Jam-jam yang dia lewati, hari-hari yang dia lewati, menit-menit yang dia lewati, detik-detik yang dia lewati. Akan ditanya. Maksudnya saya bilang, antum nonton sesuatu di YouTube 5 menit, 10 menit, itu akan ditanya. Akan ditanya. Makanya demikian orang yang bikin konten yang gak ada manfaatnya. Terus yang nonton 2 juta orang. Ngabisin umur orang 2 juta kali 5 menit. Dia akan dihisap. Bikin konten gak ada manfaat. Hanya buang-buang umur. Yang nonton banyak, semakin banyak hisap dia. Taib an umri fima abna, umur yang dihabiskan. An syababi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dihabiskan. Karena masa muda adalah masa yang potensial. Masa produktivitas. Itu masa keemasan. Maka akan ditanya secara spesifik. Wa an mali, tentang hartanya. Min aynak tasaw fima anfaqah, dari hartanya, dari mana dia dapatkan, kemana dihabiskan. Hati-hati. Kalau dagang, hati-hati. Yakin halal, kalau enggak halal tinggalkan. Enggak usah ragu-ragu. Enggak halal tinggalkan, Allah ganti yang lain. Syubhat tinggalkan, Allah ganti yang lain. Nanti Allah ganti yang lain. Saya sudah cerita, ada kawan, dia dengar ceramah saya. Kalau ada yang haram, syubhat tinggalkan, nanti Allah ganti. Allah punya cara gantikan dengan cara yang lain. Akhirnya dia seorang lawyer. Akhirnya dia dapat proyek, dapat 4 miliar. Uang muka dapat berapa? 4 miliar. Tapi untuk membela kebatilan. Dia ingat, aduh saya ingat pesan Ustaz Firanda. Akhirnya udahlah, saya enggak terima. Insya Allah, Allah ganti. Terus teman-teman dia tanya, saya waktu itu juga di situ. Terus, Allah udah ganti belum? Belum. Akan diganti cepat atau lambat, jangan khawatir.
Kalau enggak di dunia diganti di mana? Di akhirat. Enggak usah khawatir. Syubhat tinggalin. Daripada antum dihisab pada hari kiamat kelak. Ada visa percepatan jangan ambil. Karena antum akan bukan ditanya oleh hakim di dunia, yang masalah bukan ditanya oleh KPK di dunia, yang masalah ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Berat loh. Jatuh orang miskin kau ambil kau jual dengan mahal. Emang bisa jawab? Oh bisa Ustaz, tidak fatal kalau bisa. Enggak usah berat kalau haram tinggalin. Rezeki banyak kok. Syubhat tinggalkan, akan Allah akan ganti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ra'i," bahwasanya Jibril mewahyukan kepadaku, "Anna nafsan lan tamuta," jiwa tidak akan meninggal hatta tastawfiya rizqaha, sampai sempurna rezekinya. Tidak akan meninggal kecuali sempurna sudah rezekinya. Kalau memang ada jatah satu gelas susu belum kau minum, kau tidak bakalan mati sampai kau minum satu gelas baru mati. Kalau belum sempurna rezeki tidak akan Allah matikan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'jmilu fi talab." Oleh karenanya carilah rezeki dengan cara yang baik. Khudhu ma halla, ambillah yang halal, wa da'u ma haram, tinggalkan yang haram. Rezekinya sama saja. Kau mengambil cara yang haram, cara ngambil cara yang halal, rezekinya sama saja, kesimpulannya sama. Mungkin kelihatannya banyak nanti juga habis. Mungkinnya sedikit atau banyak. Karena rezeki tidak berubah. Oleh karenanya kalau haram tinggalkan. Daripada kita dihisab nanti, kata Allah, dari mana kau dapatkan? Pertanyaan ini, dari mana kau dapatkan? Sudah membinasakan banyak orang. Masih ada pertanyaan kedua tentang harta. Wa fima anfaqah, kemana kau belanjakan? Ini juga gak gampang. Belanja buat apa? Buat beli jam 10 miliar. Uduh. Kenapa beli jam 10 miliar? Ah, repot kan, gak gampang. Bukankah itu pemborosan? Bukankah itu israf? Berlebih-lebihan. Apa itu israf? Barang yang mahal, fungsinya sedikit. Itu namanya apa? Israf. Barang mahal, fungsinya sedikit. Kalau barang mahal, fungsinya besar, itu bukan israf. Namanya perlu. Ada orang mungkin beli laptop harganya 100 juta, karena dia perlu. Macam-macam ya. Perlu itu, silakan. Dia lebih tahu. Ada orang beli HP mahal, ternyata fungsinya enggak perlu, israf bukan? Oh. Tapi ini saya dikasih, afwan. Yang ini juga ya. Nanti anda bilang, Ustaz ngomong israf, Ustaz HP-nya dua. Ini dikasih dua-duanya. Enggak enak, enggak dipakai, biar senang orang. Tapi manfaat nih, saya sekarang baca buku di sini kan. Manfaat. Masih kalau mahal, manfaat enggak ada masalah. Ditanya Allah kita bisa jawab. Tapi kalau enggak ada manfaatnya, repot jawabnya. Karena yang Allah tanya bukan dari halal haramnya saja yang kau dapatkan. Kau gunakan buat apa? Buat foya-foya, musibah pada hari kiamat. Banyak orang kelaparan, banyak orang kemiskinan, terus foya-foya. Yang enggak perlu. Repot jawabnya hari kiamat. Yang terakhir, wan ilmihi, akan ditanya tentang ilmunya, ma amila minhu. Apa yang sudah diamalkan? Ini juga penting. Jangan ngaji-ngaji-ngaji saja, tapi tidak ada progres. Kita ngaji, kita niatkan untuk amal. Amalkan. Orang-orang ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya rasa dalam hidup ini agar hisab kita selamat, kita gunakan wara' dan zuhud dalam hidup ini. Apa itu wara'? Tarku ma qad yadurru fil akhirah. Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang khawatir berbahaya di akhirat. Adapun zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Bisa zuhud lebih tinggi daripada wara'. Wara' seperti ada perkara orang ajak kita, ayo kita main ini. Ayo kita muamalah ini, ayo jualan ini. Aduh, ini jangan-jangan repot di akhirat nih. Ini ada barang dagangan, kita bisa jual, import tanpa lewat apa? Bea cukai. Gimana ini? Resmi enggak? Setengah resmi. Kenapa setengah resmi? Maksudnya orang bea cukai tahu tapi dia lewatin. Kok bisa? Ya pokoknya sah, aman. Nah, kita ragu sih, resmi atau enggak ya resmi. Kita tinggalkan, itu namanya warok. Karena bisa jadi ternyata ini berbahaya. Ternyata melanggar peraturan. Ternyata repot, merugikan pedagang setempat misalnya. Merugikan negara. Kalau merugikan negara, merugikan rakyat. Tinggalin. Itu namanya warok. Mungkin tidak haram secara jelas. Tapi bisa jadi haram. Itu namanya. Kalau haram jelas, itu memang harus kau tinggalkan. Warok itu pada perkara yang syubhat. Yang kau ragu-ragu. Bisa jadi mudharat, maka tinggalkan. Itu namanya warok. Dan itu banyak hal.
Tinggalkan yang kau ragu, tinggalkan. Ini wara. Ini terutama dalam banyak masalah masalah muamalah. Masalah muamalah. Apapun yang kita ragu. Ustaz ada rencana begini, ada begini-begini. Aduh, hati saya enggak tenang. Saya takut dosa. Enggak. Saya yakin boleh. Ya sudah, kalau kau yakin boleh, silakan. Saya enggak. Itu namanya apa? Wara. Praktekan. Akhirnya kita terbiasa wara satu demi satu, satu demi satu. Tapi kalau kita, oh halal, bablas. Syubhat, oh yang penting belum haram. Syubhat. Lama-lama, jerumus ke neraka. Tapi yang lebih tinggi daripada itu zuhud. Zuhud, melakukan perkara yang, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Tarku mala yang fafil akhirat. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Semua yang tidak bermanfaat, kita tinggalkan. Tapi saya kumpul-kumpul sama kamu, ada manfaatnya enggak? Misalnya, ada teman, kita jalan-jalan dong. Ada manfaatnya enggak? Kalau ada, kita lakukan. Manfaat, bukan dunia. Manfaat di mana? Di akhirat. Teman-teman ngajak misalnya main padel. Oke, main padel. Ada manfaatnya? Oh, ada Ustaz. Al-mu'minul qawi. Khair mu'minul dhaif. Mu'min yang kuat. Oke. Mainnya berapa jam? 5 jam. Bahlul namanya. Kelamaan. Pulang-pulang loyo, bukan mu'min kuat. Kalau main olahraga ada waktunya. Main padel sehari berapa kali, istri ditinggal, anak ditinggal. Itu padel gak benar. Ada waktunya. Terukur dan apa namanya? Ya, ada kadarnya. Baik, Ustaz katanya kalau orang tua harus fitness Ustaz biar tubuh badan. Oke, ikut fitness. Tanya saya fitness buat apa? Supaya badan sehat untuk kuat beribadah. Supaya badan sehat untuk kuat angkat istri. Oke. Niat baik semuanya. Oke. Silakan, ada kadarnya, ada ukurannya. Jangan berlebihan, jangan mengorbankan yang lain. Berarti fitness itu ada manfaatnya, ada pahalanya. Karena kau niatkan untuk akhiratmu. Kalau begitu lakukan. Kau fitness buat apa? Supaya kekar Ustaz. Supaya pakai baju ketat Ustaz. Supaya bencong-bencong terfitnah Ustaz. Itu repot kalau itu. Sudah badan jadi pasti bagi pak coba ketat. Yang tertarik bencong. Kalau kau kita juga ibarat itu enggak benar, itu bukan untuk akhirat. Itu bukan untuk apa? Akhirat. Itu buang-buang waktu namanya. Tapi kalau kau niat untuk akhirat supaya kuat, silakan. Maka selalu kita renungkan, kenapa saya begini? Ada tujuan akhirat, ada lakukan, kalau enggak. Maka ada cerita menarik Imam Bukhari, saya bacakan kisah menarik Imam Bukhari sampai dia memikirkan segala sesuatu, dia hisap dirinya. Ya, dia hisap dirinya. Dari Muhammad bin Abi Hatim, Warraq al-Bukhari, itu sekretarisnya penulis Bukhari, tukang catatnya Imam Bukhari. Ra'aitul Bukhariya istalqa wa nahnu fi tasnifi kitab tafsir. Aku melihat Imam Bukhari berbaring, istirahat sebentar. Sementara kami sedang menulis kitab tafsir dalam Sahih Bukhari. Wa kana at'aba nafsahu fi dzalikal yawm fi takhrij, dan Imam Bukhari capek benar lagi takhrij, kemudian bahas-bahas sampai rawi-rawi semua, dia capek, ini istirahat sebentar. Fakultu lahu, maka aku bertanya kepada guruku tersebut. Ini sami'tu katakul, aku pernah dengar engkau berbicara wahai guruku. Ma ataitu syai'an bi ghairi ilmin. Bahwasanya engkau melakukan satu, tidaklah aku melakukan satu tanpa ilmu. Imam Bukhari mengilzamkan dirinya, tidak dia melakukan suatu kecuali ada dalilnya, kecuali ada ilmunya. Kau pernah mengatakan demikian. Terus famal faedah fil istilqa, terus kau berbaring itu apa ilmunya di situ? Apa ilmunya? Apa kata Imam Bukhari? At'abtu nafsil yaum wa hadza fajrun khashitu an yahdutha hadathun min amril adu fa ahbabtu an astariha wa akhudha uhbatan fa in faja'ana al adu kana bina harakun. Kata dia, saya tadi seharian penuh capek, kau lihat saya capek takhrij hadis ilmu. Dan ini adalah salah satu sagar. Sagar itu perbatasan yang harus kau jaga. Ilmu hadis, ilmu tentang yang saya harus ya berjuang di sini. Ya. Dan sekarang saya khawatir kalau terjadi sesuatu kejadian, musuh menyerang, maka saya ingin istirahat sebentar supaya persiapan kalau ada tiba-tiba musuh menyerang, saya punya energi untuk melawan. Maksudnya Imam Bukhari ingin menjelaskan setiap apa yang dia lakukan, dia niatnya karena apa? Allah. Saya pun berbaring ini bukan mau sekedar tidur, supaya semangat lagi untuk nulis hadis lagi. Karena menulis hadis adalah perjuangan.
Ini di daerah perbatasan. Kalau kita tidak perhatian sama hadis, musuh akan menyerang. Maka saya ingin istirahat sebentar supaya bisa punya persiapan. Itu menghisap dirinya. Maka sebelum kita melakukan kegiatan, hisap diri kita. Insya Allah kalau kita praktekkan zuhud dalam kehidupan kita, hisap kita ringan. Hisap kita ringan. Misalnya antum beli mobil. Antum praktekkan zuhud. Saya beli mobil, perlu enggak? Oh, perlu. Buat apa? Oh, buat nanti ngantar ibu jalan-jalan, nyenangkan orang tua, biar bisa istri saya tidak berkhulwat dengan laki-laki, bisa jalan sendiri. Niatnya baik semua. Oke, lakukan. Itu kita melakukan apa? Zuhud. Tapi ada perkara-perkara kita enggak bisa zuhud di situ. Contoh, nonton film Korea, bisa enggak niat zuhud? Supaya apa? Supaya suami kelihatan hitam. Karena sering lihat orang putih, suami kelihatan apa? Hitam. Gak bisa. Ibu-ibu kalau beli tas harga 100 juta, bisa gak niat zuhud? Untuk akhirat bisa gak? Saya beli tas 100 juta supaya bermanfaat di akhirat. Kalau bisa beli aja. Kalau gak bisa, sebaiknya ditinggalkan supaya hisapnya mudah. Ini jadi landasan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Warok dan apa? Zuhud. Insya Allah kita selamat. Jangan ikuti hawa nafsu. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meringankan hisab kita pada hari kiamat kelak. Allahumma sibna hisaban yasiran. Bahkan kita berdoa Allah madkhilnal jannata bighairi adzabin wala hisab. Semoga Allah masukkan kita surga tanpa adab dan tanpa hisab. Sungguhnya hisab sangat sangat berat. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah

0: Lima amalan ketika mendengarkan adzan. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adzan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, wassalatil qa'imah, ati Muhammadan alwasilata walfadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anh, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adzan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
1: Allahu akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. dari معاذ بن جبل رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata: saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wajalla beliau berkata: apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. dari أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: ia berkata: saya telah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Semampuku, aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawat wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillah.

apakah profesi Anda seorang guru? Mungkin kebanyakan dari Anda akan mengatakan, oh bukan, profesi saya adalah seorang pedagang, atau seorang petani, atau seorang buruh, atau apa saja. Padahal, sebenarnya apapun profesi Anda, Anda adalah seorang guru. Walaupun mungkin bukan merupakan guru formal yang mengajar siswa-siswa di sekolahan. Anda adalah seorang guru. Guru buat siapa? Guru buat anak-anak Anda di rumah Anda. Kalau Anda tahu bahwasanya Anda adalah seorang guru, untuk menjadi seorang tenaga pengajar yang ideal, Anda harus memiliki sekian banyak sifat dan kriteria. Di antara sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru adalah sifat pemberani. Apa maksudnya, Ustaz? Yang saya maksud dengan pemberani di sini adalah, jadilah Anda sebagai seorang yang berani untuk mengakui kesalahan, untuk mengakui kekeliruan, yang mana itu adalah merupakan suatu hal yang manusiawi. Sebagai seorang manusia, biasa, kadang dia salah, kadang dia keliru. Maka salah satu sifat guru yang baik adalah manakala dia melakukan sebuah kesalahan, dia tanpa merasa gengsi, tanpa merasa malu, gak usah ngeles, langsung saja mengakui bahwasanya dia itu salah. Sebab apa? Sebab hal ini, manakala Anda berani untuk mengakui kesalahan Anda, maka insya Allah ini akan berdampak baik untuk diri Anda, untuk anak didik Anda, dan juga untuk akhirat Anda insya Allah. Ada baiknya pada kesempatan kali ini kita membaca salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Rafi' ibnu Khadij. Di dalam Sahih Muslim disebutkan kata Rafi' ibnu Khadij, "Qadima Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah." Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Wahum ya'biruna an-nakhla. Saat itu orang-orang di Madinah, mereka biasa mengawinkan antara kurma atau pohon kurma yang jantan dengan pohon kurma yang betina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma tasna'un?" Kata Nabi SAW, apa yang kalian lakukan ini? Kata para sahabat, kami biasa melakukannya wahai Rasul, mengawinkan antara pohon kurma jantan dengan pohon kurma betina supaya berbuah wahai Rasul. Kemudian kata Nabi SAW, la'allakum law lam taf'alu kana khairan. Andaikan kalian tidak melakukan hal ini, alias andaikan kalian tidak usah kawinkan, biarkan saja, mungkin bisa jadi lebih baik, kata Nabi SAW. Akhirnya para sahabat pun menjalankan advis atau masukan yang disampaikan oleh Nabi SAW dan betul mereka tidak kawinkan. Apa akibatnya? Akibatnya ternyata justru panen kurma pada saat itu gagal. Buahnya tidak berbuah pada berjatuhan. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi SAW dan menyebutkan akibat dari apa yang mereka lakukan manakala menjalankan nasihat atau pengarahan dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Begitu melihat para sahabatnya menyampaikan apa yang terjadi, Nabi SAW berkata, innama ana basyarun. Saya adalah manusia biasa. Saya adalah manusia biasa. Iza amartukum bisyai'in min dinikum fakhudhu bihi. Kalau saya memerintahkan sesuatu, yang mana sesuatu itu adalah merupakan bagian dari agama, maka ambillah. Praktikkanlah tanpa ragu. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin fa innama ana basyar. Tapi kalau saya menyampaikan sesuatu yang merupakan atau bersumber dari otak saya sendiri, yaitu dalam perkara-perkara duniawi, maka sesungguhnya saya adalah manusia biasa. Artinya apa? Artinya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya dalam riwayat lain di Sahih Muslim juga dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata,

antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham tentang perkara-perkara duniawi kalian. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sebuah kekeliruan dengan gentle, beliau mengakui kekeliruan tersebut. Dan beliau tidak berusaha untuk menutup-nutupi kesalahan tersebut atau mencari alasan guna menyamarkan kesalahan itu. Tidak. Nabi SAW langsung mengatakan, innama ana bashar, saya itu manusia biasa. Dalam perkara-perkara atau masalah-masalah duniawi, saya berpeluang untuk melakukan kesalahan. Dan Masya Allah, apa buahnya? Ya. Buah dari sifat gentle ini, sifat berani mengakui kesalahan ini, tentu akan berbuah sangat baik untuk anak didik, untuk santri, kemudian juga untuk anak-anak kita. Apa buahnya? Buahnya anak-anak kita akan terdidik untuk mau mengakui kesalahan. Sehingga manakala kita mengakui atau anak-anak kita mengakui kesalahan, dia akan mudah untuk diatur. Manakala dia salah, kemudian kita tegur, dia akan mengakui kesalahannya. Beda seandainya kita didik anak kita seperti kita. Ya ini malu untuk mengakui sebuah kesalahan. Niscaya anak kita akan menjadi anak yang sulit diatur. Makanya ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang guru besar yang luar biasa tadi, maka generasi yang dididik oleh beliau itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meneladani Nabi sallallahu dalam hal itu. Terlalu banyak kisah tentang bagaimana keberanian para sahabat Nabi SAW, sekali berUmar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian juga sekali berAli bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, bagaimana radhiyallahu anhu, bagaimana mereka mengakui kesalahannya manakala mereka melakukan sebuah kekeliruan. Maka Anda sebagai guru, suatu saat Anda melakukan kesalahan, maka ketika anak didik Anda menegur Anda atau mengkritik Anda, terimalah dengan hati yang lapang, akuilah kesalahan tersebut, sehingga anak Anda atau anak didik Anda pun akan meladeni Anda dalam hal itu. Sama ketika Anda menjadi guru non formal, yaitu sebagai orang tua di rumah Anda, mungkin suatu saat Anda khilaf. Anda mungkin makan sambil berdiri atau minum pakai tangan kiri. Kemudian anak Anda melihat hal tersebut dan menegur Anda. Maka saat itu bukan malah Anda merasa marah, gengsi, merasa malu. Tidak. Justru Anda katakan kepada anak Anda, terima kasih nak. Anda telah menegur saya dan insya Allah kedepannya saya tidak akan mulai hal tersebut. Sehingga kemudian anak Anda pun akan memiliki sifat yang sama. Dengan seperti itu, manakala Anda menjadi guru yang pemberani, maka Anda akan untung di dunia dan di akhirat. Di dunia, Anda insya Allah akan memiliki anak-anak yang mudah untuk diatur. Di akhirat nanti, Anda akan diselamatkan dengan izin Allah dari siksaan neraka. Karena salah satu calon penghuni neraka adalah orang-orang yang sombong. Dan salah satu kriteria orang yang sombong, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Semoga saya dan Anda bisa menjadi guru yang pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, sahabat dunia yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga di kesempatan sore ini kita masih dapat hadir menghadirkan program-program acara kita di sepanjang kebersamaan kita untuk hari ini Sabtu tanggal 2 dan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 15 Agustus 2026. Semoga kebersamaan kita senantiasa berkah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dari kajian-kajian yang kita dengarkan bersama guru-guru kita menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan dari setiap yang dapat kita amalkan nantinya semoga Allah mudahkan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringkan salam buat baginda tercinta Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, semoga lisan-lisan kita dipermudah Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak selawat kepadanya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak kita mendapatkan syafaat dan dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, untuk hari ini seperti biasa akan kita lanjutkan kembali kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit LC Hafidhullah Ta'ala, yang akan melanjutkan pembahasan kembali dari pembahasan kitab Al-Kabair. Dan setelah sempat kita libur beberapa pekan untuk mengikuti kajian ini, alhamdulillah Ustaz Allah berikan kemudahan kembali kepada kita untuk kembali melanjutkan pembahasan kita yang akan disampaikan oleh Ustadz dari pembahasan kita Al-Kabair ini. Amin ya rabbal alamin. Kamu muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, adzanillah yakum. Kita telah terhubung bersama Ustadz langsung dari kota Madinah, tempat Ustadz berada saat ini. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifah halukum Ustadz? Sehat Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Jazakallah wafiq, barakallah. Jazakallah khairan Ustaz telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembahasan hari ini, kaum muslimin dan muslimat, Ustaz akan membahas lanjutan pembahasan kitab ini tentang dosa besar ketujuh, yaitu memakan riba. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, atau dapat telepon kami di 0811 7530 ribu, atau nomor telepon WA di 0811 7545 444. Kajian ini juga kami siarkan melalui streaming YouTube, Facebook dan Instagram, dan nomor orang yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing untuk antum dapat berinteraktif di sesi kedua nantinya. Baik, langsung kita persilakan kepada Ustaz Falitofadol Maskoro Majuro Namzat.
3: بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan juga salawat serta salam semoga tercurah kepada suri teladan kita dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, dan kita sudah sampai pada pembahasan Al-Kabiratus Sabi'ah Aklur Riba, dosa besar yang ketujuh yaitu memakan riba. pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba secara bahasa bermakna tambahan. Adapun secara syar'i adalah ziyadah fi asya wa nasa' fi asya, yaitu tambahan pada sesuatu tertentu dan penundaan penyerahan pada sesuatu tertentu. Nanti akan kita sebutkan ya macam-macamnya biar lebih jelas tentang definisi riba ini. Ya, riba itu ada macam-macam, dan dengan mengetahui atau kita dengan kita sebutkan contoh-contohnya, insyaallah akan jelas apa yang dimaksud dengan riba secara syariat. Ya, yang pertama yang termasuk dari riba adalah tambahan ya yang terjadi karena penundaan waktu pelunasan hutang. Jadi contohnya si A menjual mobil seharga 100 juta kepada si B misalnya. Ya. Dengan syarat si B melunasinya ya setelah 3 bulan atau setelah 3 sisi waktu jangka waktu 3 bulan untuk melunasinya. Dan ketika sudah berjalan 3 bulan, si A datang kepada si B dan minta ya, dibayar yang 100 juta itu. Kemudian ya, si B tidak memiliki uang untuk melunasinya. Ya, padahal dia tidak punya 100 juta tersebut. Maka si A berkata kepada si B, saya beri jangka tempo lagi 3 bulan, tetapi hutangmu menjadi 105 juta. Dan si P pun menyetujui. Jadi ada tambahan 5 juta sebagai kompensasi dari tambahan waktu pelunasan hutang sebanyak 3 bulan. Maka ini termasuk riba. Dan ini termasuk riba jahiliyah. Ya, yang dahulu ahlu jahiliyah biasa bertransaksi dengan model seperti ini. Ini contoh riba yang untuk pertama ya, riba terjadi karena kompensasi dari penambahan waktu pelunasan hutang. Kemudian di antara bentuk riba yang kedua adalah juga berkaitan dengan pinjam meminjam. Ya. Jelas, contohnya seseorang pinjam 1 juta dan harus mengembalikan 1.200.000 ya. Misalnya si A pinjam kepada si B uang 1 juta dan harus dikembalikan setelah 1 bulan atau 2 bulan ya dengan nilai 1.200.000. Ya, dari awal sudah sepakat ada tambahan. Kalau yang pertama tadi tambahan terjadi karena penambahan jangka waktu tempo. Kalau yang kedua ini dari awal sudah sepakat ya, utang piutang sepakat ngembalikinya lebih besar dari nilai hutangnya. Maka ini termasuk riba. Bahkan ini adalah termasuk riba yang paling buruk, dan ini juga termasuk riba jahiliyah. Yang dulu ahlu jahiliyah biasa bertransaksi seperti ini ya. Kedua jenis ini ya, riba yang jenis pertama, yang kedua dan kedua ini ya bisa terjadi pada sebuah jenis barang ya. Intinya ada penambahan dari hutang ya. Ini terjadi pada semua jenis barang ya. Ini termasuk riba yang buruk, termasuk riba jahiliyah. Kemudian di antara contoh riba yang berikutnya adalah riba fadl ya. Riba fadl itu adalah riba dalam transaksi jual beli yang di mana ya terjadi transaksi jual beli pada benda-benda ribawi. Ya. Ketika harta ribawi dijual dengan benda ribawi yang sejenis namun kadar atau jumlahnya berbeda. Ya, contohnya, 1 gram emas ditukar dengan 1,5 gram emas misalnya. Ya, di sini ada perbedaan, 1 gram dengan 1,5 gram. Ya. Ini tidak boleh. Contoh lain, misalnya 8 gram perak ditukar dengan 10 gram perak. Ini juga tidak boleh. Ya, kalau terjadi ini makan termasuk riba fadl. Contohnya 1 sok kurma, ya, 1 sok kurma ajwa misalnya ditukar dengan 2 sok kurma sukari. Ini tidak boleh karena sama-sama kurma sejenis, ya, walaupun kualitasnya beda. Ya. Ajwa dengan sukari beda. Rasanya beda, ya. Kualitasnya beda, ya. Ketika kurma dengan kurma ini ditukar harus sama, ya. Enggak boleh beda, ya. 1 sok ditukar dengan 2 sok tidak boleh. Ya, karena termasuk benda-benda ribawi dan jenisnya sama. Contoh lagi, 1 kaleng garam ditukar dengan 2 kaleng garam, ini juga tidak boleh. Semua ini termasuk riba, ya, termasuk riba fadl. Kemudian yang termasuk riba juga adalah riba nasiah. Ya. Riba nasiah ini, ya, terjadi ketika transaksi jual beli benda-benda ribawi, di mana benda-benda ribawi tersebut memiliki kesamaan illah, ya, namun tidak terjadi serah terima secara langsung atau tunai. Ya. Contoh, ya, seorang menjual 10 gram emas dengan 100 gram perak misalnya.

tidak boleh terjadi penundaan. Jika terjadi penundaan, maka ini termasuk dalam kategori riba nasiah. Ya. Begitu juga seorang beli emas, ya, beli emas dengan rupiah misalnya. Ini juga harus taqabud, ya, harus serahkan secara langsung tunai, ya. Tidak boleh terjadi penundaan. Uangnya serahkan sekarang misalnya, emasnya serahkan besok, ini tidak boleh. Ya, harus tunai. Kemudian contoh riba yang berikutnya adalah riba pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi yang meminjami. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ya, setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi orang yang meminjami, maka ini termasuk riba. Contohnya, ya, seseorang meminjami orang lain uang sebesar misalnya 10 juta. Ya, dikembalikan juga 10 juta sama, ya. Namun ya, ada manfaat yang didapat oleh orang yang memberi pinjaman misalnya. Dia berkata, "Saya pinjami kamu 10 juta ya. Dengan syarat kamu pinjami aku mobilmu selama seminggu. Ya, aku pakai mobilmu selama seminggu." Maka ini tidak boleh, ya, karena ini termasuk pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi orang yang meminjami. Ya, seakan-akan dia dapat tambahan bisa memakai mobil selama satu minggu. Ya, tambahan ini termasuk riba. Ya, ini termasuk riba. Ya, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi orang yang memberi pinjaman, maka ini termasuk riba. Bahkan ulama telah sepakat tentang hal ini. Dan riba, ya, itu semuanya haram, ya. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kaum muslimin juga sepakat tentang haramnya riba ini. Maka memakan hasil riba, ya, merupakan tindakan memakan harta manusia secara batil. Dan termasuk perkara jahiliyah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika berkhutbah pada haji wada, beliau berkata, "Ala kullu syai'in min amril jahiliyyati tahta qadamayya mawdu'un." Ya, ketahuilah bahwa segala sesuatu dari perkara jahiliyah berada di bawah telapak kakiku. Artinya apa? Dihapuskan, batalkan. "Wa ribal jahiliyyati mawdu'un." Dan riba jahiliyah itu dihapuskan. "Wa awwalu riba adha'u ribana riba Abdul Muttalib, riba Abbas bin Abdul Muttalib, fa innahu mawdu'un kulluh." Ya. Dan riba pertama yang aku hapuskan adalah riba kami, riba Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya riba tersebut dihapuskan seluruhnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi riba adalah perkara yang sangat dipenci dan perbuatan yang hina, ya, yang tempatnya berada di bawah telapak kaki. Jadi syariat Islam datang dengan mengharamkan riba, ya, karena riba itu merusak masyarakat, ya. Bagi pemakan riba, ya, pemberi pinjaman yang, ya, bagi pemakan riba, ya, orang yang mengambil riba, hartanya akan hilang keberkahannya. Dan bagi orang yang memberi riba, ya, yang membayar riba, maka ia akan terus terpuruk dalam kemiskinan, ya, ketiadaan, dan hajat hidup yang mendesak. Oleh karena itu Islam datang dengan mengharamkan riba, ya, serta menjelaskan hukuman yang keras bagi pelakunya. Dan sebaliknya Islam hadir dengan memberikan dorongan agar kita saling memaafkan, berlapang dada, berbuat kebaikan dan membantu sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Ya, berkaitan dengan hutang piutang, ya. Allah berfirman, "Wa in kana dzu usratin," dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, "fanadhiratun ila maisarah," maka berilah penangguhan sampai dia berkelapangan. Jadi

0: ada orang yang berhutang dan dia memang benar-benar tidak bisa membayar, maka orang yang memiliki piutang tersebut ya dianjurkan, ya perintahkan oleh Allah untuk memberi penangguhan sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayar. Ya. Hal ini demi menjaga hak-hak sesama serta membina hubungan transaksi yang dilandasi ras dengan oleh rasa persaudaraan dan kasih sayang. Ikhwani fi dinillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam bab ini ya berkaitan dengan dosa besar ketujuh yaitu memakan riba. Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan ya dalil-dalil yang berisi ancaman yang keras bagi orang yang memakan harta riba, ya, yang memakan riba. Ya. Yang pertama yang beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulih. Al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. In kuntum mu'minin, ya, jika kamu termasuk orang yang beriman. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulih. Dan jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini ya memulai dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya wahai orang-orang yang beriman. Jika ada suatu ayat ya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka di sini ya di balik ayat ini akan ada perkara yang sangat besar ya, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud beliau berkata, idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'arriha sam'ak fa innahu khairun yu'maru bih aw syarrun yunha an. Ya, Ibnu Mas'ud berkata, jika kamu mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, fa'arriha sam'ak, maka pasanglah pendengaranmu dengan baik. Fa innahu khairun yu'maru bih, karena di dalamnya ada kebaikan yang diperintahkan, aw syarrun yunha'an, atau ada keburukan yang dilarang. Dan ayat ini dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah berfirman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, ini adalah penegasan kedua ya yang menunjukkan betapa agungnya kandungan ayat ini. Kemudian Allah berfirman, wadharu ma baqiya minar riba. Ya, setelah Allah menyeru orang-orang yang beriman kemudian menyuruhnya untuk bertakwa kepada Allah, kemudian Allah berfirman, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa riba. Maksudnya adalah tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut. Ya, riba yang dahulu ada di zaman jahiliyah, zaman jahiliyah dan masih tersisa sedikit darinya, maka tinggalkanlah. In kuntum mu'minin, jika kamu termasuk orang yang beriman. Jadi konsekuensi dari ketakwaan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Allah adalah kita harus meninggalkan riba seluruhnya. Ya. Serta tidak menjadi pelaku riba, baik dalam jumlah yang sedikit maupun yang banyak. Ya. Ini adalah konsekuensi dari ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertransaksi dengan riba berarti dia tidak bertakwa kepada Allah dan imannya sangat lemah. Ya, kemudian di ayat ini Allah berfirman, fa in lam taf'alu, ya, jika kalian tidak melaksanakannya, ya, maksudnya tidak melaksanakan perintah ini untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan riba, ya. Ba'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Ya, di sini, ya, jika kalian tidak meninggalkan riba, ya, ya, maka kalian telah memerangi Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya memerangi kalian. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menggabungkan suatu dosa dengan ancaman perang dari darinya dan dari Rasulnya, kecuali hanya pada dosa ini, yaitu dosa riba. Ya, di sini Allah sebutkan, ya, umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya, ya, bagi orang yang makan riba. Ya, Allah tidak mengabungkan, ya, suatu dosa dengan ancaman perang dari Allah dan Rasulnya kecuali pada dosa riba. Ya. Lalu bagaimana, ya, orang yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya akan memperoleh keberuntungan? Ya, bagaimana mungkin orang yang memerangi Allah dan Rasulnya akan memperoleh keberuntungan? Maka tidak dilakukan lagi bahwa hal ini menunjukkan kepada kita bahwa riba termasuk dosa yang paling buruk, ya, karena Allah mengabungkan di dalamnya pemberitahuan tentang adanya perang darinya dan dari Rasulnya, dan tidak dilakukan lagi bahwa hal ini akan memutus seseorang dari berbagai kebaikan. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Zahabi menyebutkan dalil yang lain, ya, juga dari ayat Al-Qur'an yang berisi ancaman bagi pemakan riba. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى قوله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, kita baca ayatnya secara lengkap. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Artinya orang-orang yang memakan riba, ya, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf. Wa amruhu ila Allah. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Rabb-nya, dari Tuhannya, pantah lalu dia berhenti, ya, falahu masalaf, maka apa yang telah diperolehnya dahulu, yaitu sebelum datang larangan, menjadi miliknya. Wa amruhu ilallah, dan urusannya terserah Allah. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang mengulangi, yaitu mengulangi mengambil riba, maka mereka itu penghuni neraka. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Fani fi dirahimani wa rahimakumullah, ya, ayat ini sebagaimana telah kita dengar, ya, berisi ancaman yang sangat keras bagi orang yang bertransaksi dengan riba. Ya. Di sini, ya, disebutkan, ya, bahwa orang yang bertransaksi dengan riba la yaqumun, ya, ya, mereka tidaklah berdiri kecuali, ya, orang-orang yang memakan riba, ya, mereka tidaklah berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Orang yang dirasuki setan, ya, karena punya gila, ya, berdiri lalu jatuh, berguling-guling ke tanah, ya, terkadang ketawa, terkadang terdiam, dan yang sejenisnya. Ya, ini adalah ancaman bagi orang yang memakan riba. Ya. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan la yaqumun, tidaklah berdiri, di sini maksudnya adalah ketika dibangkitkan pada hari kiamat dari kubur mereka. Ya, ketika dibangkitkan dari kubur, maka ya pada hari kiamat kelak, maka orang-orang yang memakan riba, ya, berdirinya, sifat berdirinya seperti ini, ya, seperti orang yang kerasukan setan. Ya, ketika dibangkitkan dari kubur, ya tidaklah berdiri seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan karena gila. Ya, seperti yang jelaskan ini adalah pendapat ulama tafsir, bahkan jumhur ulama tafsir berpendapat seperti ini, ya, ketika dibangkitkan dari kubur, maka orang yang pemakan riba sifat berdirinya seperti ini, seperti orang yang kesurupan setan. Kemudian di akhir ayat ini Allah berfirman, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Ya. Barang siapa mengulangi atau mengambil riba lagi, telah datang peringatan. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Di barang siapa yang kembali mengambil riba, kembali kepada riba setelah sebelumnya dia meninggalkannya, atau kembali kepada riba setelah ia masuk Islam, maka mereka itulah penghuni neraka. Ini adalah ancaman, ya, ancaman yang sangat keras. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya, ini menunjukkan kepada kita betapa buruknya dosa ini, ya, dosa riba. Ya, pelakunya diancam pada hari kiamat dengan keadaan yang buruk, ya, saat dibangkitkan, ya, seperti orang yang kesurupan, dan juga diancam kekal di neraka. Namun sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ini maksud dengan kekal ini, yaitu, ya, pertama, jika ia menghalalkan riba, ya, orang yang makan riba dan dia menganggap riba itu halal, tidak apa-apa, ya, menganggapnya dia halal, bukan sesuatu yang haram, ya, maka dia akan kekal selama-lamanya, ya, disebut dengan khulud abad, ya, jika dia menghalalkan riba tersebut, ya, dia makan riba dan menghalalkan, maka dia akan kekal di neraka. Namun jika dia masih meyakini bahwasanya itu adalah sesuatu yang haram, ya, riba itu sesuatu yang haram, ya, ya, dan dia tidak menghalalkannya, dia menganggapnya sesuatu yang haram, namun dia terkalahkan oleh hawa nafsunya, terkalahkan oleh ketamakannya, ya, maka ia diancam akan masuk neraka dalam waktu yang lama, ya, hingga seolah-olah ia kekal di dalamnya. Dan inilah yang disebut oleh ulama ahlu sunnah sebagai khuludul amad, yaitu kekal dalam jangka waktu yang sangat panjang, ya, bukan khuludul abad. Kalau khuludul abad itu kekal selama-lamanya, kalau khuludul amad itu kekal namun ada dalam jangka waktu tertentu. Artinya apa? Jangan dalam jangka waktu yang sangat lama, walaupun tidak abadi. Jadi, ya, ada yang namanya khulud abad atau kekal abadi, ada yang namanya khulud al-amad atau kekal berjangka. Ya, khulud al-abad yaitu kekal abadi, ya, tidak ada batas akhirnya. Dan ini khusus bagi orang-orang yang kafir, ya, orang-orang kafir, ya, orang-orang yang kafir. Makanya ketika dia menghalalkan, dia telah kafir, ya, karena dia mendustakan Allah. Allah mengatakan riba itu haram, ya, dia mengatakan riba itu halal, ya. Maka dia telah keluar dari Islam. Makanya dia akan kekal selamanya. Namun jika dia masih meyakini riba itu haram, ya, dan dia terkalahkan oleh hawa nafsunya untuk bertransaksi riba tersebut, ya, maka dia akan mendapatkan, ya, diancam dengan ancaman khuludul amad, itu kekal dalam atau tinggal di neraka dalam jangka waktu yang sangat lama. ya seakan-akan dia kekal, ya, walaupun bukan kekal abadi. Ya, ini khuludul amad ini merupakan ancaman bagi seorang yang muwahhid, ya, orang muslim yang masih berpegang dengan tauhid, ya, masih mentauhidkan Allah, masih mentauhidkan Allah, namun dia terjerumus dalam dosa-dosa kecil seperti riba. Maka orang yang meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari riba, padahal dia seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, maka ia diancam akan dibangkitkan dalam keadaan berdiri seperti orang yang kerasukan setan karena penyakit gila, dan dia juga diancam masuk neraka serta tinggal di dalamnya dalam kurun waktu yang sangat lama, ya, seolah-olah ia kekal di dalamnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian setelah membawakan dua ayat ini, Imam Az-Zahabi berkata, "Fa hadza wa'idun 'azimun bil khuludi fin nar kama tara liman 'ada ila ar-riba ba'da al-maw'idhah. Fala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim." Ya. Imam Az-Zahabi berkata, ini adalah ancaman yang sangat besar, ya, berupa kekal di dalam neraka, ya, sebagaimana engkau lihat, bagi siapa saja yang kembali kepada riba setelah datang peringatan kepadanya. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim, maka tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ya, ini adalah ancaman yang sangat besar, ya, yang berada di akhir ayat, wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, ya, maka barang siapa kembali, ya, maka mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, ya, kembali kepada riba. Dan ya, sebagaimana telah kita jelaskan tadi, ya, dia kekal di dalam neraka jika dia menganggap riba itu halal, dan dia tinggal di dalam neraka dalam waktu yang lama jika dia masih meyakini riba itu haram, namun dia terkalahkan dengan hawa nafsunya. Dia tinggal yang sangat lama seolah-olah, ya, kekal di neraka. Khon fi rahimani wa rahimakumullah, ya, padahal sesaat saja manusia itu masuk neraka, ya, dia tidak akan sanggup menahan siksa neraka yang sangat pedih, ya. Lantas bagaimana jika harus tinggal di dalamnya dalam jangka waktu yang sangat lama? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Khaifiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga berisi ancaman bagi pemakan riba. Yang pertama adalah waqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qala asy-syirku billah was-sihr وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل المال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Artinya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Qalu wa ma hun, maka para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Yang pertama, qala syirk billah, yaitu berbuat syirik pada Allah. Wasihr, kemudian sihir. Wa qatlun nafs allati harramallahu illa bilhaq, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh, ya, kecuali dengan alasan yang benar. Wa aklu riba, ya, kemudian yang kemarin disebutkan makan riba, ya, memakan riba. Wa aklu mali yatim, kemudian makan harta anak yatim. Wa tawalli yaum az-zahf, dan lari dari medan pertempuran. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh perempuan-perempuan yang baik dengan tuduhan zina, ya, mukminat perempuan-perempuan beriman dan yang mereka tidak terpikirkan dengan perbuatan zina dituduh dengan berbuat zina. Hadis ini, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Muslim. Termasuk hadis yang mutafak alaih, ya. Sebenarnya telah kita baca di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Hadis ini diulang-ulang oleh Imam Az-Zahabi berkaitan setiap berkaitan dengan dosa yang disebutkan. Disebutkan juga hadis ini, ya, karena ini termasuk, ya, perkara yang membinasakan. Ya, tujuh hal ini termasuk perkara yang membinasakan. Dan Rasul mengatakan kepada kita untuk menjauhinya. Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Ya. Ya. Kemudian di sini disebutkan adalah salah satu yang disebutkan adalah memakan riba. Ya. Ini adalah syahid dari hadis ini, ya, memakan riba termasuk perkara yang membinasakan pelakunya. Khonifidir rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalil yang lain, ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilah. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala melaknat memakan riba, ya. Allah melaknat pemakan riba wa mukilah dan orang yang memberinya, ya, memberi riba. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Wa zad, ya, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menambahkan wa syahidaihi, ya, dan ada tambahan pada riwayat Imam Tirmidzi pada hadis ini wa syahidaihi wa katibah wa isnadu sahih, ya, dan juga kedua saksi dan penulisnya, dan isnad hadis ini sahih. Ya, di sini, di hadis ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat pemakan riba dan orang yang memberi riba, yang membayar riba. Wa syahidaih, dan juga kedua saksinya, wa katibah, dan juga penulisnya. Ya. Pemakan riba, akil riba adalah pelaku riba, ya, yang mengambil harta ribawi dari masyarakat, dari orang-orang, ya. Baik harta tersebut ia gunakan untuk makan, ya, maupun untuk keperluan lain selain makan, ya. Ya, sama saja baik dia makan atau tidak dia makan, yang penting dia gunakan, maka sama saja dosanya. Ya, karena di sini dari sini disebutkan akil riba, pemakan riba, ya, disebutkan makan secara khusus dalam hadis ini, ya. Karena umumnya makan inilah yang biasa dimanfaatkan, dipakai, ya. Biasanya umumnya harta itu dipakai buat makan, ya. Makanya disebutkan dalam hadis. Walaupun jika digunakan bukan untuk dimakan juga sama dosanya, ya, sama. Ya, adapun wa mukilahu, ya, orang yang memberi riba adalah orang yang membayar riba, orang yang hartanya dia ambil, ya. Ini adalah disebut dengan mukilahu, pihak yang diambil darinya uang atau pihak yang membayar riba kepada rentenirnya. Maka keduanya, ya, baik yang memakan riba maupun yang memberi riba, sama-sama mendapat laknat, ya, sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua pihak, ya, yang memakan riba dan yang memberi riba, dua-duanya mendapat laknat. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan al-akhidhu wal mu'ti sawa. Orang yang mengambil riba dan orang yang memberi riba, ya, dua-duanya sama. Dan di sini wa mukiluhu, ya, orang yang memberi riba juga mendapat laknat, ya. Kenapa? Sebab seandainya ia tidak memberikan harta tersebut, ya, maka praktik riba itu tidak akan terjadi, ya. Ia telah membantu pemakan riba untuk melakukan dosanya, ya. Seandainya manusia menolak untuk memberikan harta riba kepada pemakan riba, tentu praktek riba ini tidak akan terjadi. Ya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Ya, Allah melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberi riba. Roh dilaknat. Dan laknat itu maksudnya adalah ib'ad an rahmatillah. Yes. Orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Seorang yang dijauhkan dari rahmat Allah, maka bagaimana mungkin ia akan memperoleh keberuntungan? Ya. Ya. Bagaimana mungkin hatinya akan merasa tentram? Ya. Bagaimana mungkin hatinya akan merasa tenang? Ya. Nah, orang yang dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, maka dia akan berada dalam kesengsaraan, ya, dia akan dijauhkan dari rahmat Allah, ya. Akan tidak hanya itu, ya, tidak hanya pemakan riba dan pemberi riba. Ya, hadis ini ada lanjutannya, wa syahidaihi wa katibah. Ya, begitu juga kedua saksi dan penulisnya. Ya. Kedua saksi dan juga penulisnya juga terancam untuk mendapatkan laknat. Ya, di sini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Kenapa para kedua saksi dan juga penulisnya juga dilaknat? Ya, karena mereka turut bekerja sama, ya, tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Ya. Turut bekerja sama dalam perbuatan dosa, ya. Kedua pihak utama tersebut, ya, mereka membantu kedua pihak utama, yaitu pemberi riba, makan riba dan pemberi riba untuk melakukan sesuatu yang haram. Oleh karena itu, ya, hendaknya seorang muslim, ya, itu benar-benar waspada dan hati-hati, ya, agar tidak terlibat dalam transaksi riba, ya, tidak ikut serta, tidak membantu dalam transaksi riba, ya, meskipun hanya sekedar mengantarkan orang yang hendak bertransaksi riba ke bank misalnya, ya, menggunakan kendaraannya, ya, jika dia mengetahui dia pergi ke bank untuk transaksi riba, maka dia tidak boleh membantu. Dia tidak boleh ikut serta tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Ya. Orang harus berhati-hati. Ya. Karena hadis ini menegaskan bahwa pelaku riba itu dilaknat. Dan orang yang membantunya, membantu terjadi proses riba tersebut juga terkena laknat. Ya. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa membantu transaksi riba merupakan salah satu dosa besar. Ya. Barang siapa yang membantu terjadinya riba dengan cara apapun, ya, atau menjadi penyebabnya, maka telah melakukan dosa besar. Ya. Bagi contoh misalnya, jika seorang, ya, tahu bahwasanya jika dia menjual barangnya kepada orang lain, maka orang lain tersebut akan membayarnya dengan meminjam uang dari bank dengan cara riba. Maka dia tidak boleh menjual barang tersebut. Ya, misalnya seorang jika dia menjual tanahnya, si A jika menjual tanahnya kepada si B, ya, maka si B akan membayarnya dengan meminjam uang ke bank dengan cara riba. Maka dia tidak boleh menjualnya kepada si B tersebut. Begitu juga misal menjual mobil atau yang sejenisnya. Jika dia menjual ke si B dan ini menyebabkan si B akan hutang ke bank dengan hutang ribawi untuk membayar barang yang dia jual tersebut, maka dia tidak boleh melakukan hal ini. Karena dia telah menyebabkan orang lain untuk bertransaksi riba. Ini tidak boleh. Ya, ya, maka jika kita tahu bahwa menjual barang ini menyebabkan orang transaksi secara ribawi, maka kita tidak boleh menjualnya kepadanya. Dan perkara ini hendaknya menjadikan seorang muslim ekstra waspada dan hati-hati, ya, terhadap riba, ya, baik dari melakukannya, memakannya maupun membantu terlaksananya riba dalam bentuk apapun, ya, karena terancam mendapat laknat, ya, orang yang membantu transaksi ribawi, ya, terancam mendapat laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Al-Imam Dzahabi membawakan dalil yang terakhir dalam bab ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dzalika mal'unun ala lisani Muhammad yaumal qiyamah. Akhrajah An-Nasa'i. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akilur riba, pemakan riba, wa mukiluhu, dan pemberi riba, ya, yang membayar riba, wa katibuhu, dan pencatatnya, ya, idza alimu dzalik, ya, apabila mereka mengetahui hal itu, ya, mal'unun ala lisani Muhammad, maka mereka semuanya itu dilaknat melalui lisan Muhammad pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Akhwani fi dirahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini disebutkan, ya, sabda Rasulullah, idza alimu dzalik, jika mereka mengetahui hal itu, ya. Berarti, ya, bahwa jika seseorang tidak mengetahui, ya, maka dia ma'dzur, ya, mendapatkan udzur, ya. Namun jika seseorang telah mengetahui, ya, ya, berbeda, ya, orang yang, dan begitu juga kan orang yang pura-pura tidak tahu. Ini berbeda, ya. Antara orang yang memang pura-pura tidak mengetahui bahwasanya transaksi yang dia kerjakan itu adalah transaksi riba, dengan orang yang pura-pura tidak tahu, ya. Orang yang pura-pura tidak tahu, ya, kalau transaksi yang dia lakukan itu ternyata riba, ya, ketika kemudian dia mengetahui bahwa dirinya telah terjatuh dalam perbuatan riba, maka ia akan merasa gelisah, dia akan cemas, dia akan sedih, ya, karena telah terjatuh dalam perkara riba, ya, ia akan segera bertaubat, ya, orang ini akan dimaafkan karena ketidaktahuannya. Adapun orang yang pura-pura tidak tahu, ya, meskipun ia sebenarnya telah mengetahuinya, maka orang yang pura-pura tidak tahu tidak akan mengubah sikapnya. Sikapnya tidak akan berubah sedikitpun. Jadi, apabila seorang melakukan riba, ya, ya, misalnya ketika mengambil riba, ia tidak mengetahui bahwa transaksi tersebut adalah transaksi riba, ia mengira ini adalah transaksi yang diperbolehkan. Ya, sebagaimana beberapa bentuk transaksi keuangan pada saat ini, ya, sebagian orang tidak mengetahui bahwa transaksi tersebut mengandung unsur riba, ya. Jika memang benar-benar dia tidak mengetahui, maka dia ma'dzur, dia mendapatkan udzur. Namun ketika ia telah mengetahui bahwa ternyata transaksi tersebut adalah riba, maka wajib bagi dia untuk menyesal dan meninggalkan transaksi tersebut. Demikian pula orang yang, ya, dihadir disebutkan wakatibuhu, orang yang mencatatnya, ya, ya, orang yang mencatat, ya, transaksi tersebut, ya, tanpa mengetahui bahwa itu ternyata riba, maka dia juga dimaafkan. Akan tetapi jika ia telah mengetahuinya, ya, namun dia tetap melaksanakannya, ya, baik pemakan riba dan pemberi riba dan pencatatnya, jika dia telah mengetahui sebenarnya itu adalah riba namun dia sengaja tetap melaksanakannya, maka dia terancam dalam hadis ini, ya, termasuk orang yang dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi seorang muslim, ya, tidak sepatutnya bermudah-mudahan dalam masalah riba, ya, meskipun jumlahnya hanya sedikit, ya. Dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi, ya, telah disebutkan oleh Imam Dzahabi dan kita telah baca, ya, ini menunjukkan tentang ancaman yang keras bagi pemakan riba, ya, maupun bagi orang yang memberi riba dan bagi orang-orang yang ikut serta dalam membantu terjadinya transaksi riba. Ya, oleh sebab itulah ini membuat kita harus ekstra waspada. Ya, hati-hati jangan sampai terjatuh dalam perbuatan ini. Ya, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembalikan pada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari bab tentang dosa besar ketujuh, tentang dosa besar ketujuh tentang memakan riba di pertemuan ke-10 ini. Semoga menjadi pencerahan kepada kita, menjadi penjelasan yang dapat kita dengar. Menjadi tamat ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, waktu tersisa sekitar lebih kurang 10 menit. Kita manfaatkan barangkali untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, kami persilakan menghubungi langsung kepada Ustaz di 0811-7530000, bertanya langsung kepada Ustaz di 0811-7530000 atau nomor telepon WA di 0811-7545-444 dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari telepon yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Nah, sepertinya terputus, bisa dicoba kembali untuk Anda yang telah menghubungi kita dari telepon untuk nomor yang kami sebutkan tadi, silakan dihubungi di 0811-7530000 atau nomor telepon WA di 0811-7545-444 dipersilakan. Nah, kalau belum ada, kita coba angkat pertanyaan dari SMS yang sebelumnya kita coba angkat terlebih dahulu telepon yang telah mencoba menghubungi kita. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Dengan siapa, di mana, Ibu?
2: Dengan Ibu di Pekanbaru.
1: Ya, silakan, Ibu.
2: Ya, assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada yang saya tanyakan, Ustaz. Belum lama ini saya mengalami kejadian ada orang bertanya. Saya ketemu di jalan, Ibu numpang tanya, tahu alamat ini, saya tunjukkanlah jalan itu, Ustaz. Ini kebetulan saya tahu yang disebutkan nama alamatnya ya, jalan, nama jalannya. Jadi, oh itu ya, itu yang kantor apa tuh kan disebutnya nama. Saya langsung iya kan, iya benar, saya di situ, saya tahu itu. Jadi setelah saya sadar, astagfirullahaladzim, rupanya itu tempat kantor. Istilahnya orang meminjamkan ribawi. Saya sebelumnya nggak sadar.
1: Kantor yang bertransaksi dengan riba maksudnya, Ibu ya?
2: Iya, Bu. Pertama dia karena dia nanya alamat, saya kasih tahu. Begitu pas dia mau pergi, dia tegaskan namanya. Itu langsung saya iyakan karena saya sehari-hari lewat di situ, jadi saya hafal gitu. Jadi saya istighfar astagfirullahaladzim. Apakah dengan itu saya sudah menunjukkan jalan untuk orang tersebut itu, Ustaz? Bagaimana itu, Ustaz?
1: Bisa di
0: baik. Iya, bisa ditanggap, insya Allah.
1: Terima kasih, Bu.
0: Jadi,
2: udah, Ustaz?
1: Masih ada tambahan, Ibu?
2: Ya. Oh, enggak. Ya, itu aja. Jadi, bagaimana itu di pikiran saya? Apa saya termasuk orang yang ikut menunjukkan, padahal sebelumnya dia nanya alamat, cuma kan pas terakhir dia pergi, dia tegaskan tempat itu, ya saya benar kan, sudah saya istighfar, astagfirullah itu kan tempat itu, tapi kan sebelumnya dia nanya alamat gitu, Ustaz. Iyalah, terima kasih, Ustaz.
1: Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jadi dari yang saya pahami, awalnya memang Ibu ini sepertinya tidak tahu ya, kalau ternyata itu adalah kantor yang bertransaksi secara riba, ya dia hanya ketika ditanya alamat dia menunjukkan ya sesuai yang dia tahu. Namun setelah itu baru mengetahui ternyata kantor tersebut adalah yang bertransaksi dengan riba. Ya, ya mudah-mudahan hal ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya karena ketidaktahuan ya karena tidak tahu. Dan ke depan kalau memang ada yang bertanya lagi dan dia udah tahu ya maka tidak boleh menunjukkannya karena khawatir termasuk dalam ancaman hadis ini termasuk orang yang tolong menolong dalam perbuatan dosa yang membantu terjadinya transaksi riba ya Jadi bagi ibu ya, insya Allah mudah-mudahan tidak mengapa, ya bisa juga dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah, ya mudah-mudahan ya, ini tidak mengapa, ya termasuk ya, ketidaktahuan yang mendapatkan uzur yang dimaafkan. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sebagai yang bertanya atau ibu yang bertanya dari telepon juga dapat mendengarkannya jelas. Nah, silakan untuk pertanyaan selanjutnya masih dari telepon, barangkali ingin bertanya, kami masih buka di 0811 7530 atau nomor telepon WA di 0811 7545 444. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
3: Pak Tanjung dari Ritam.
1: Ya, silakan Pak Tanjung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, seorang pengantar jasa atau ojek ya Ustaz, mengantarkan orang menuju ke salah satu peminjaman uang yang riba. Ide ini kan mencari makan Ustaz. Dia nggak tahu itu, ya sama dengan kesulitan ibu yang bertanya tadi. Dia nggak tahu itu tempat riba. Tapi kan namanya orang apa punya jasa atau angkutan apapun, kan pasti diantar ya, kayak angkutan kota atau apa taksi gitu. Ini gimana hukumnya? Ini kan yang tadi itu orang yang bertanya ditunjukkan. Ini apa jasa Ustaz? Kayak online gitu atau taksi atau juga ya travel apapun lah itu namanya. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Walaupun dia tahu gimana namanya orang cari makan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ketika ya dia misalnya taksi online ya. Ketika dia mendapat pesanan dan dia tidak tahu ya karena orang pergi ke suatu alamat ya, dia tidak tahu apa motif dia ya ke situ. Ketika alamatnya bank misalnya, dia tidak tahu. Bisa jadi dia mau janjian sama teman atau ketemu orang di situ atau memang dia untuk riba gitu. Ya. Ketika dia tidak tahu ya, mudah-mudahan ini termasuk yang dimaafkan ya. Karena dari tadi idza alimu dzalik, jika dia tahu hal itu ya, disebutkan di hadis tadi ya, dia akilu riba wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dzalik. Ya, di sini ada syarat idza alimu dzalik ya, pemakan riba dan pemberi riba dan penulisnya, jika mereka mengetahui hal itu maka mereka terlaknat ya. Adapun orang yang tidak tahu ya, menjelaskan para ulama, maka dia ma'dzur, dia mendapatkan uzur ya. Dan ya berbeda dengan dia tahu ya, misalnya ini temannya nih minta diantarkan ke bank misalnya. Dan dia tahu betul orangnya ini, temannya ini memang mau pinjam riba gitu. Maka dia tahu, maka ini tidak boleh dia mengantar. Karena dia tahu betul memang dia mau buat transaksi riba ini. Ketika dia mengantar, dia termasuk ikut serta dalam tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Namun ketika seseorang tidak tahu, memang pada benar dia tidak tahu. Dia tahu dia ke situ mau apa, kita tidak tahu. Maka ya mudah-mudahan ini termasuk orang yang mendapatkan udur yang dimaafkan. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Silakan ikhwat al-Islam rahimakumullah, barangkali ada masih dari telepon WA juga dipersilakan 0811 7545 444, dipersilakan untuk menghubungi pertanyaan secara langsung dari telepon WA atau nomor telepon 0811 7545 444, dipersilakan. Kalau tidak ada dari telepon, kembali kita coba ajukan pertanyaan dari SMS. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, sebenarnya bank atau pembiayaan syariah ini sebenarnya maslahatnya untuk orang miskin atau hanya untuk orang kaya saja, Ustaz? Kalau kita lihat sekarang ini, transaksi pembiayaan sekarang kesannya hanya untuk orang-orang kaya saja. Kalau untuk sekarang benar-benar yang membutuhkan belum merasakan itu. Mohon gambaran yang Ustaz ketahui bagaimana Rasulullah dan khalifahnya dalam mengelola Baitul Mal di zaman itu, Ustaz. Terima kasih, barakallahu fiik.
0: Mungkin bisa diulang sedikit yang di awal. Jadi Kurang paham maksudnya.
1: Nah, kesannya pembiayaan sekarang itu hanya condong ke orang-orang kaya saja, Ustaz.
0: Ini maksudnya dari bank ya?
1: Apa saja mungkin ini dari bank atau pembiayaan-pembiayaan syariah lainnya. Orang-orang miskin itu sepertinya belum merasakan orang-orang yang miskin atau orang-orang yang benar-benar membutuhkan itu sepertinya belum merasakan hal itu, Ustaz. Dan dia minta gambaran bagaimana Rasulullah dan khalifahnya dalam mengelola Baitul Mal di zaman itu.
0: Baik, sebenarnya kurang bisa menangkap dengan baik ya yang dimaksud oleh penanya mengenai pembiayaan di masa sekarang. Jadi pembiayaan yang seperti apa yang dimaksud, jadi kurang bisa menangkap ya. Jadi apakah maksudnya pembiayaan dari pemerintah atau bantuan maksudnya dari pemerintah atau pembiayaan dari bank ya, kurang bisa menangkap saya maksud dari penanya. Terus kemudian juga gimana dahulu Rasulullah dan para khalifahnya mengelola Baitul Mal ya. Ini panjang lebar ya kalau dijelaskan. Ini ada bahkan ada kitab khusus yang ditulis oleh para ulama menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan Baitul Mal ya. Jadi intinya Baitul Mal ya di zaman dulu dikelola untuk kemaslahatan kaum muslimin ya, itu intinya kemaslahatan kaum muslimin dan sesuai dengan syariat Islam ya. Di mana dan juga di sana ada zakat ya. Zakat itu kalau zaman dulu ditarik oleh pemerintah ya. Khalifah itu menarik dari orang-orang kaya zakat ya, dan itu disalurkan kepada fakir miskin dan juga golongan-golongan lain yang berhak mendapat zakat. Ya, kalau sekarang kan zakat itu terserah ya, ibaratnya nggak ada, pemerintah nggak memaksa untuk mengeluarkan zakat bagi orang kaya. Jadi ya yang mau mengeluarkan zakat silakan keluarkan, yang nggak mau ya terserah gitu ya. Jadi memang ini sebenarnya kalau zakat saja itu bisa di benar-benar ya dikeluarkan dari orang kaya dan disalurkan kepada fakir miskin dan juga 6 golongan lainnya yang berhak mendapatkan zakat, maka itu insya Allah akan sangat membantu perekonomian kaum muslimin ya. Orang yang kekurangan merasa terbantu dengan adanya orang kaya, jadi akan terjadi hubungan yang harmonis antara orang kaya dan orang miskin. Namun kan ya ini tidak terjadi. Artinya apa, zakat itu ya masing-masing terserah ya, orang kaya mengeluarkan silakan. Jadi tidak ada campur tangan pemerintah yang memaksa orang yang kaya akan mengeluarkan zakatnya. Berbeda dengan di zaman Rasulullah dan para khalifahnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, terima kasih atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Karena mendekati waktu sholat maghrib, mungkin untuk pertanyaan Ikhwat Al-Islam kita cukupkan. Dan mungkin ada tambahan Ustaz dari akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Nah, Ustaz.
0: Baik, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mempelajari agama ini dan mengamalkannya, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan taufik untuk ya istiqomah di atas agama ini. Dan kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Abu Hatim Sayyid LC, hafizallahu taala, dari pembahasan kitab Al-Kaba'ir telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat rahimanikumullah. Kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan lanjutan pembahasan kitab ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali bersua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimanikumullah, jazakumullahu khairan atas kebersamaannya dan afwan untuk pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu. Semoga di pertemuan selanjutnya antum diberikan kemudahan dalam bertanya. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lima amalan ketika mendengarkan adzan. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adzan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula, hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anh, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adzan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قدوات نبوية.
1: عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi وَيُنْسَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهِ. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf. من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi, kemudian merugi, kemudian merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua. Akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba', li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fasbir bi dhatid din taribat yadak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوان الإسلام para pendengar rahimani rahimakumullah. Malam ini kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Jami Abu Darda, Jalan Merak Sakti pada Pekan Baru. Menyimak kajian bersama Ustaz Afrizal LCMA Habibullah Ta'ala dari pembahasan Sirah Nabawiyah. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
2: Asyhadu an la sa'ilina Allah ay yuwaffiqani wa iyyakum لما يحبه ويرضى وهو ولي ذلك والقادر عليه. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian selawat beriringan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin dan kaum muslimah, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang perjalanan kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Pembahasan kita masih berkisar tentang permulaan turunnya wahyu kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dari kejadian tersebut, kita sudah mengambil beberapa hikmah, faedah dan pelajaran yang sangat banyak. Dan di antara faedah dari kejadian yang dialami oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di saat turun pertama kalinya wahyu kepada beliau adalah sikap yang luar biasa ditampakkan oleh Ummuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kita melihat empat sikap istimewa luar biasa beliau sebagai istri, yang dia tampilkan, yang dia ambil, yang dia perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang datang setelahnya. Sikap yang pertama adalah bagaimana beliau radhiyallahu anha wa ardhaha menyiapkan perlengkapan Rasulullah, bekal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berada di Gua Hira. Ketika bekal itu telah habis, Rasulullah kembali pulang ke rumah, lalu beliau pun membekali, kemudian Rasulullah melanjutkan tahannusnya di tempat tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, sikap beliau ketaatan, segeranya melaksanakan dan memenuhi permintaan dari Rasulullah suami beliau radhiyallahu anha wa ardhaha. Di saat Nabi kita kembali dari Gua Hira, menerima wahyu dan bertemu dengan malaikat Jibril, lalu beliau mengatakan, zammiluni, zammiluni, fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'u. Sampai di rumah Rasulullah mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Di saat itu beliau bersegera melaksanakan apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hilang rasa takut di dalam diri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sikap yang ketiga adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, memberitahukan apa yang telah dia alami. Lalu Rasulullah mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi. Saya takut, khawatir dengan diri saya. Saya takut dengan diri saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ummuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, sebagai istri yang salihah, berusaha untuk menghilangkan rasa takut tersebut dari dalam diri suaminya, menenangkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Dan beliau ketika berusaha untuk menghilangkan rasa takut tersebut dari dalam diri Rasulullah, tidak hanya sekedar mengatakan jangan bersedih atau jangan takut wahai suamiku, jangan engkau khawatir, karena rasa takut itu akan berlalu. Bukan hanya itu yang dikatakan oleh ummuna Khadijah. Bukan hanya sebuah ucapan dan kata-kata yang keluar dari mulut beliau radhiyallahu anha wa ardhaha, akan tetapi beliau memperlihatkan, menyampaikan, memberitahukan sesuatu yang bisa menenangkan diri Rasulullah. Beliau mengatakan, la yukhzikallahu abada, atau ma yukhzikallahu abada, innaka latasilur rahim, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum, wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Allah tidak akan merendahkan, menghinakan engkau ya Rasulullah, wahai suamiku. Allah tidak akan pernah menghinakanmu, tidak akan pernah merendahkanmu, karena engkau lah orang yang selalu menghubungkan silaturahim, yang selalu mengemban penderitaan orang-orang yang lemah, memberi orang yang tidak memiliki, memuliakan tamu, dan selalu membela kebenaran. Beliau mengedepankan fakta, bukan hanya sekedar bentuk kata-kata hiburan, tidak, tetapi fakta yang telah dilihat oleh ummuna Khadijah di tengah-tengah kehidupan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sehingga rasa takut yang dialami oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam berubah menjadi tumakninah, ketenangan, kenyamanan di dalam diri beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini ya, mungkin kalau dibandingkan dengan kebanyakan para istri, mungkin ya, ketika si suami menyampaikan apa yang dia alami, si istri pasti akan merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas, dan terkadang tidak memberikan solusi dari apa yang dirasakan oleh si suami. Tidak memberikan jalan keluar. Mungkin bisanya hanya, tenanglah, bersabarlah wahai suamiku. Enggak usah takut. Akan tetapi ummuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha bil yakin, dengan imannya kepada Allah, bahkan beliau bersumpah, wallahi, coba lihat, demi Allah, dia tidak akan pernah menghinakanmu wahai suamiku. Dengan yakin kepada Allah Jalla Jalaluh. Kenapa? Karena dalam kehidupannya beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki nilai-nilai akhlak yang sangat mulia. bergaul dengan orang dengan pergaulan yang sangat baik. Akhlak yang luar biasa. Dengan itulah beliau menghiasi dirinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bahkan coba lihat. Ketika Rasulullah merasa ketakutan, Ummuna Khadijah tidak pernah mengatakan, wahai suamiku, janganlah engkau sedih. Jangan engkau takut. Karena engkau selama ini orang yang selalu beribadah di Gua Hira. Ummuna Khadijah tidak mengedepankan ibadahnya. Kenapa? Belum tentu selamanya ibadah itu akan baik pergaulan seseorang. Bisa jadi ibadahnya baik, namun belum tentu pergaulannya baik. Beliau tidak mengutarakan tahannus dan ibadahnya Rasulullah di Gua Hira. Tetapi yang beliau tampilkan adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan demikian? Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, salah seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, inna fulana yuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'zi jiraniha bilisaniha ghaira annaha tu'zi jiraniha bilisaniha faqala hiya finnar." Ya Rasulullah, ada seorang perempuan. Ya, sekalipun di sini disebutkan perempuan, tidak tertutup laki-laki juga masuk di dalamnya. Ada seorang perempuan, ya Rasulullah, sangat banyak sholatnya, puasa dan sedekah. Namun dia tidak bisa menjaga lisan dari menyakiti tetangganya. Menghibah, mengunjing, mengadu domba. Kata Rasulullah, perempuan itu di dalam neraka. Lalu si penanya melanjutkan, "Ya Rasulullah, inna fulana yudhkaru min killati sadaqatiha wa siyamiha wa salatiha. Wala tu'zi jiraniha, wala tu'zi jiranaha bilisaniha." Dan ada lagi perempuan yang lain, ya Rasulullah. Dia orang yang sedikit mengerjakan ibadah. Mungkin hanya ibadah-ibadah yang wajib lalu ditambah sedikit dengan yang sunnah. Salatnya, puasanya, sedekahnya. Namun dia seorang yang menjaga lisan. Tidak menyakiti tetangganya, tidak menyakiti temannya. Kata Rasulullah, "Hiya fil jannah." Perempuan itu berada di dalam surga Allah Jalla Jalaluh. Sidang jemaah, kaum muslimin dan kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dari sikap beliau yang luar biasa, Ummuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Apa itu? Di saat dia melihat suaminya dalam ketakutan, kebingungan, keresahan, apa yang beliau lakukan? Setelah menghiburnya radhiyallahu anha wa ardhaha, setelah menghibur Rasulullah, langsung beliau membawanya kepada Waraqah bin Naufal. Coba lihat iman dan akidahnya. Sesuai dengan fitrah beliau. Sekalipun Islam belum datang waktu itu. Dan kita mengetahui di semenanjung Arabia hampir rata-rata di setiap suku dan kabilah ada dukunnya. Dan Ummuna Khadijah tidak pernah mengajak suaminya untuk menemui para dukun. Banyak para penyairnya, beliau tidak pernah mengajak Rasulullah untuk menemui para syuara. Banyak para hukamanya. Dan Ummuna Khadijah tidak pernah mengajak Rasulullah menemui para hukama. Apalagi menemui para pelayan dan penjaga berhala. Yang beliau temui untuk menyelesaikan perkara suaminya adalah orang yang paling kenal dan paham dengan kitab-kitab sebelumnya. Dialah Waraqah bin Naufal. Rahimahullahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala. Lihat kecerdasan beliau, kejeniusan beliau radhiyallahu anha wa ardhaha. 4. Sikap yang istimewa dimiliki oleh Ummuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tidak hanya sampai di situ. Setelah Khadijah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di hadapan Waraqah bin Naufal, coba lihat adab beliau, imra'atun salihah. Bagaimana adabnya? Bukan beliau yang mengutarakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah kepada Waraqah. Tetapi apa katanya? Ya bna ammi isma' min ibni akhi. Wahai anak pamanku, dengarkanlah dari anak saudaramu. Apa yang akan dia sampaikan? Apa yang akan dia utarakan? Dengarkanlah.

mengutarakan, menyampaikan apa yang dialami oleh Rasulullah, khawatir kalau sekiranya beliau menyampaikan hanya sebagian dari apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, langsung beliau mengarahkan kepada si pemilik cerita, kepada orang yang langsung mengalaminya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kedua, coba lihat etika dan akhlak beliau radhiyallahu anha wa ardhah. Beliau yang meminta kepada anak pamannya, wahai anak pamanku, tolong dengarkan apa yang akan disampaikan oleh anak saudaramu. Kita bapak ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika ingin menyampaikan, mengutarakan sesuatu yang kita rasakan, dan orang tersebut siap untuk mendengarnya, maka kita akan merasa lega, tenang di saat bercerita dengan orang tersebut. Makanya Ummuna Khadijah mengarahkan khitab permintaan itu kepada Waraqah, wahai anak pamanku, tolong dengarkan. Ketika Rasulullah merasakan ada orang yang sedang memperhatikannya, fokus memperhatikannya, mendengarkan apa yang diutarakan, maka Rasulullah akan merasa senang, bahagia, tenang mengutarakan apa yang dirasakan tanpa rasa beban. Inilah akhlak beliau radhiyallahu anha wa ardhaha. Oleh karena itu, mungkin bapak ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sekiranya kita kembalikan kepada kaum atau kepada para istri dan kaum perempuan di zaman kita sekarang, kita mungkin bisa mengambil ibrah, pelajaran dari sikap Ummuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Di antaranya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, hendaklah seorang istri ketika suaminya pulang ke rumah menyambutnya dengan cara yang baik. Ketika si istri melihat suaminya dalam kondisi mengalami kesulitan dalam permasalahan, maka jangan tambah permasalahannya di atas permasalahan. Inilah sikap Ummuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Yang kedua, ketika si suami pulang ke rumah, berganti pakaian dengan pakaian rumahnya. Bagaimana ketika si suami mengutarakan, menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi, maka jadilah si istri sebagai pendengar terbaik dan jangan memotong pembicaraannya. Bagaimana kalau sekiranya dia tidak mengutarakan, berbagi tentang permasalahan yang sedang dihadapi, maka tidak masalah seorang istri menanyakan waktu itu dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, sehingga dia bisa berbagi apa yang sedang dia rasakan. Yang ketiga adalah, hendaklah seorang istri selalu mencarikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh suaminya. Kesulitan dan juga permasalahan-permasalahan di luar rumah yang mungkin menjadi beban pikiran dan juga perasaannya. Maka sikap seorang istri yang terbaik sebagaimana digambarkan oleh Ummuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, mencarikan jalan keluar dan solusi yang terbaik. Dari Thauban, hadis riwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan li ghairihi. Apa kata Thauban? Lamma nazalat, ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ketika turun firman Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak menyedekahkannya di jalan Allah, tidak menunaikan zakatnya, فبشرهم بعذاب أليم, beritahukan kepadanya tentang azab Allah yang sangat pedih.
qal salam fi ba'di asfarihi. Di saat itu kami sedang melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'du ashabihi. Sebahagian dari para sahabatnya berkomentar mengatakan unzilat fil dhahabi wal fiddah. Barusan ayat Allah turunkan berkaitan dengan emas dan perak. Ancaman bagi orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Lalu kata para sahabat, "Law 'alimna ayyul mali khairun fanattakhidhah." Kalau lah sekiranya, kata para sahabat, kita mengetahui apa kira-kira harta yang paling baik untuk disimpan, maka kita akan mengambil harta tersebut sebagai simpanan. Faqal, apa kata Rasulullah, afdaluhu, harta yang paling terbaik yang seharusnya kalian simpan adalah lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Sebaik-baik harta yang kalian simpan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah memiliki lisan yang selalu berzikir kepada Allah, memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah, dan memiliki seorang istri yang salihah, yang mukminah, yang akan membantu di dalam perkara agamanya. Istri yang akan membantu suaminya untuk berpegang di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat mengetahui, termasuk kita. Apa kata Abdullah bin Umar? Kullu malin addaita zakatahu falaysa bikanzin. Setiap harta yang engkau keluarkan zakatnya, maka itu tidaklah termasuk harta yang disimpan. Sahabat mengetahuinya, bahwa emas kalau sekiranya mereka simpan, perak juga, dan mereka tunaikan zakatnya, mereka tidak masuk ke dalam ancaman ayat ini. Namun para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhah, karena mereka memiliki kepekaan yang sangat tinggi dan kehati-hatian yang luar biasa serta rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka merasa cemas kalau sekiranya mereka masuk ke dalam kategori ayat ini. Sehingga mereka bertanya, kalau begitu harta yang bagaimana sebaiknya kita simpan, yang bisa membantu kita dalam kesulitan, yang bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat. Kata Rasulullah, hendaklah engkau memiliki lisan yang selalu berzikir kepada Allah, memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah, dan memiliki seorang istri mukminah yang bisa membantumu di dalam perkara agama. Mungkin di antara kita bertanya, sebagaimana juga muncul pertanyaan sebelumnya, apakah lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, istri yang solehah masuk ke dalam harta? Kan pertanyaan kita begitu. Yang setahu kita harta itu adalah emas, perak, uang, pakaian, rumah, kendaraan, dan seterusnya. Namun sekarang Rasulullah mengatakan lisan yang selalu berzikir, hati yang bersyukur, dan istri yang salihah. Apakah ketiga-tiga ini masuk ke dalam harta? Apa kata penulis kitab Al-Mafatih? Beliau mengatakan al-mal, yang dikatakan harta itu, kata beliau, ma yanfa'u malikah, apa yang bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya, itulah yang harta. Apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada kita, itu adalah harta kita. Wala syai'a anfa'u lirrajuli min dzikrillahi wa syukril qalbi. Tidak ada sesuatu yang sangat memberikan manfaat kepada seseorang dibandingkan lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur.
Baik, kita dengarkan dulu adzan.

yang dikatakan harta, huwa ma yanfa'u malikah, adalah semua yang bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya. Maka tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi seseorang dibandingkan lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur. Wa zaujatin mu'minatin tu'inuhu ala dinihi, dan istri yang salihah, yang mu'minah, yang selalu membantu dia dalam perkara agama. Bi an tudzakkirahu as-salata wa shauma wa ghayraha min al-ibadat idza nasiya wa ghafal. Seperti contohnya, kata beliau, ketika si suami lupa atau mungkin lalai atau lengah dari mengerjakan sholat atau puasa atau berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah, di saat itu dia mengingatkannya. Wa tamna'uhu min az-zina wal muharramat, istri yang bisa menjaga

pandangan suaminya dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, dari perkara-perkara yang Allah haramkan, dan dari perbuatan-perbuatan keji. Wa hadhihi al-asya'u mujibatun li ridallahi ta'ala. Dan semua ini, lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri yang salihah, semua ini akan mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa mujibun lil jannah, dan juga akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Wa la anfa'u lirrajuli min khuludihi fil jannah, maka tidak ada sesuatu yang sangat bermanfaat bagi seseorang daripada kekekalan di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, harta karun yang sebenarnya, harta simpanan yang sebenarnya adalah imra'atun salihatun. Itulah harta yang sebenarnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah kesenangan dan perhiasan. Dan sebaik-baik kesenangan dan perhiasan dunia adalah imra'ah salihah. Perempuan yang salihah. Apa kata Imam Muttibi? Disebutkan di sini kata-kata salihah. Ini merupakan perhiasan dan kesenangan dunia terbaik. Dan sebaliknya kata beliau, kalau perempuan itu tidaklah salihah, maka dia syarrul mata'. Seburuk-buruk kesenangan dan perhiasan dunia. Oleh karena itu, Ustaz mengingatkan kepada antum yang masih muda-muda, jangan terburu-buru dan tergesa-gesa dalam memilih pasangan hidup. Karena antum ketika melangkah ke jenjang pernikahan bukan untuk hidup 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 3 tahun, tidak. Sepanjang roh dan jasad antum masih berada di dunia. Hati-hati dalam memilih. Ketika pilihan antum telah ditemukan, maka istikharahlah kepada Allah Jalla Jalaluh. Belum tentu yang baik secara zahirnya dan baik secara batinnya buat antum. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan perkara agama kita. Kalau sekiranya antum Allah berikan istri salihah, mukminah salihah, maka itulah yang dikatakan harta karun yang sesungguhnya. Itulah simpanan yang sebenarnya. Sidang jemaah kaum muslimin dan kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dijaga oleh Allah Jalla Jalaluh. Selanjutnya, dari sikap Ummuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhah, mengajak Rasulullah untuk menemui Waraqah bin Naufal, ini menunjukkan bahwa ketika kita sedang berada dalam satu masalah, dalam kesulitan, maka hendaklah perkara itu dikembalikan kepada orang yang ahli di bidangnya. Supaya kita mendapatkan solusi bersama orang tersebut. Ummuna Khadijah. Ini perkara berhubungan dengan perkara-perkara ghaib. Dan kejadian yang luar biasa. Maka beliau segera menemui Waraqah bin Naufal. Semoga ada ditemukan perkara seperti ini. Dan pernah dialami oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal. Namus, malaikat yang pernah diturunkan kepada Musa dan juga kepada para nabi sebelumnya. Pelajaran dan faedah selanjutnya yang bisa kita ambil adalah perkataan Waraqah bin Naufal. Beliau mengatakan, "Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk." Aduh, sekiranya di waktu itu aku masih hidup di saat engkau diusir oleh kaummu sendiri. Kata Rasulullah, "Awa mukhrijiyahum?" Apakah mereka akan mengusirku wahai Waraqah? Kata Waraqah, "Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi."
Wahai Muhammad, tidak seorang pun yang datang sebelumnya membawa seperti apa yang engkau bawa pada hari ini, melainkan mereka disakiti. Dan jawaban Warqah bin Nawfal yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan dua gambaran. Yang pertama, beliau menceritakan, menyampaikan, seperti inilah kondisi dan keadaan orang-orang yang selama ini menentang Allah dan Rasulnya. Mereka juga akan menentang dan memerangi orang-orang yang mengajak ke jalan Allah. Akan memerangi orang-orang yang mengajak ke jalan Allah. Para nabi, para rasulkah, atau selain dari mereka. Akan disakiti. Akan disiksa. Akan diusir. Bahkan dibunuh. Beliau, Warqah bin Nawfal, menceritakan apa yang telah dialami oleh para nabi dan rasul sebelum nabi kita alaihi salatu wassalam, agar nabi kita alaihi salatu wassalam mendapatkan gambaran. Seperti inilah keadaan dan kondisi orang-orang yang mengajak ke dalam agama Allah. Mengajak ke jalan Allah, pasti disakiti. Pasti disiksa. Bahkan sampai diusir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Dan seperti itulah kata Allah, kami menjadikan untuk setiap para nabi ada musuh dari orang-orang yang durhaka. Jadi setiap nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus dan juga para rasul, sudah ada orang-orang durhaka yang akan menjadi musuhnya, yang akan menentang dakwahnya, yang akan memeranginya, yang akan menyakitinya. Namun kabar gembira dari sisi Allah, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukup Allah Rabbmu, wahai Muhammad, sebagai pemberi petunjuk dan sebagai zat pemberi pertolongan. Ini kabar gembira. Untuk siapa? Untuk para rasul, untuk para nabi, dan orang-orang yang berjalan sesuai dengan dakwahnya para rasul dan para nabi tersebut. Mereka pasti disakiti. Mereka pasti akan mendapatkan musuh. Namun kata Allah, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukup Allah sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolongmu. Dari manakah kabar gembira dan ayat ini kita jadikan sebagai penghibur? Coba lihat. Kita amati ayat ini. Kita lihat dalam rentetan sejarah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dan musuh-musuh para nabi dan para rasul, mereka akan melakukan dua macam cara untuk menghalangi dakwah para nabi, para rasul, dan orang-orang yang datang setelahnya. Ya, musuh-musuh dakwah, mereka akan menempuh dua jalan untuk menghalangi, untuk memerangi dakwah, menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan cara menyesatkan, yaitu menanamkan berbagai macam syubhat, propaganda, dan menawarkan kebatilan di setiap waktu dan kesempatan. Ini ada orang-orang yang melakukannya nih. Menanamkan syubhat, propaganda, bahkan mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah. Menanamkan syubhat dan menyebarkan kebatilan. Yang kedua, apa yang mereka lakukan? Dengan cara memeranginya, berperang. Cara yang pertama, coba lihat. Ketika mereka memerangi dakwah para nabi dan para rasul dan orang-orang yang datang setelahnya, dengan cara menyebarkan syubhat, propaganda, apa kata Allah? Wa kafa bi rabbika hadiya. Cukup Allah yang akan memberikan petunjuk kepadanya. Perkara syubhat, Allah yang akan memberikan petunjuk kepada mereka. Sehingga mereka bisa mengetahui inilah yang benar,
inilah yang salah, inilah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ini yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Enggak perlu bersedih. Kalau sekiranya mereka menempuh jalan yang kedua berperang, wa kafa bi rabbika nasira, Allah yang akan menolongmu, Allah yang akan membelamu. Kabar gembira dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jawaban Warqah bin Nawfal yang disampaikan kepada Rasulullah, beliau menceritakan seperti inilah kondisi dan kebiasaan orang-orang sebelummu. Mereka orang-orang yang menentang para nabi dan para rasul. Disakiti, diusir, bahkan sampai dibunuh. Yang pertama. Yang kedua, jawaban Warqah bin Nawfal mendatangkan bukti. Inilah yang diinginkan. Ketika kita diberikan pertanyaan dan kita menjawab dengan dalilnya, maka itu sebuah jawaban yang sangat indah. Apa kata Warqah? Rasulullah mengatakan, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kata Warqah, lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Wahai Muhammad, belum ada seorang pun yang datang sebelum para nabi dan para rasul sebelumnya datang seperti apa yang kau bawa, melainkan mereka disakiti. Beliau mengedepankan dalilnya, mengedepankan gambaran dan kondisi umat-umat sebelumnya. Tidak seorang pun nabi dan rasul yang datang sebelum wahai Muhammad, melainkan mereka disakiti. Ada yang disiksa, ada yang diusir. Di antaranya juga sebagaimana akan datang keterangannya nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah juga menyebutkan ayat, sungguh kami telah melihat engkau berada dalam kesesatan yang nyata. In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin. Nuh itu tidak lain dan tidak bukan melainkan seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Tunggu saja waktunya. Dalam ayat yang lain dikatakan, la in lam tantahi ya Nuh, la takunanna minal marjumin. Wahai Nuh, jikalau engkau tidak berhenti dalam menyampaikan dakwahmu, pastikanlah engkau pasti akan kami rajam. Seperti itu juga Nabi Ibrahim Khalilurrahman. Fama kana jawabu qaumihi illa an qalu qtuluhu aw harrikuhu. Fama kana jawabu qaumihi. Apa jawaban dari kaumnya? Uqtuluhu aw harrikuhu. Bunuhlah Ibrahim tersebut atau bakar dia. Nabi Lut alaihi salam, la in lam tantahi ya Lut, la takunanna minal mukhrajin. Kalau sekiranya engkau tidak berhenti dalam berdakwah wahai Lut, engkau pasti akan kami usir. Dan juga Nabi Syu'aib serta nabi-nabi yang lainnya. Inilah bentuk kaum yang dihadapi oleh nabi-nabi sebelum nabi kita alaihi salatu wasalam, dan ini yang telah disampaikan sebagai bentuk gambaran kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan antum semua dan kita semua adalah orang yang ingin menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Terkadang kita melihat saudara kita dalam kemaksiatan, kita ingin agar dia kembali kepada kebenaran. Bisa jadi dia berada dalam kesesatan, kita ingin mengajaknya untuk menuju jalan Allah dan Rasulnya. Namun terkadang, di saat itulah kita merasakan pahit yang luar biasa. Rintangan dan tantangan. Sekian banyak yang menerima, sangat banyak yang menolak. Itulah tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Yang dialami oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Kalau sekiranya para ulama merupakan pewaris para nabi dalam menyampaikan ilmu, maka para ulama juga pewaris dalam menerima ujian dan cobaan bagi kaumnya sendiri.

sebagai contoh yang sangat dekat, Syekh Muhammad Jamil Zinu. Syekh Muhammad Jamil Zinu, pemilik kitab Khudz Aqidatak, yang beliau meninggal pada tahun 2010 kemarin. Beliau dari Aleppo, salah satu kota di Suriah. Sebelumnya beliau adalah salah seorang yang berpaham sufi. Setelah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapatkan petunjuk menuju ke jalan yang benar, ke Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah itu beliau rahimahullahu ta'ala belajar dan belajar. Lalu akhirnya dia ingin menyampaikan dakwah Al-Quran dan As-Sunnah bukan hanya lewat lisan saja, tetapi juga lewat tulisan. Maka beliau buatlah semacam pamflet yang dicetak puluhan ribu. Di sana itu hadis Rasulullah, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Hadis potongan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu arda dari Rasulullah. "Idza sa'alta fas'alillah," apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah, dan jikalau engkau meminta pertolongan maka mintalah kepada Allah. Ditulis, kemudian dicetak dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah dicetak, dipanggil oleh salah seorang yang berpaham sufi yang bernama Abdullah Siraj di Suriah, di Aleppo, ke sini. Apa kata beliau? "Nahnu la nuridu an tanshura hadhihi al-matiyah." Wahai Muhammad, kami enggak suka dan enggak senang kalau sekiranya engkau menyebarkan pamflet ini kepada orang-orang. Kami enggak mau. Kami enggak ingin engkau menyebarkannya. Kata Syekh Muhammad Jamil, "Bukankah yang saya tulis itu, yang saya cetak itu adalah hadis dan potongan hadis Rasulullah? Bukan perkataan para ulama, tetapi potongan dari hadis Rasulullah. Kalau sekiranya engkau tidak mau, wahai Syekh, apa yang akan saya lakukan dengan pamflet ini? Apakah saya akan bakar?" Kata beliau, "Ihrika." Kata Abdullah Siraj, "Bakar semua pamflet tersebut." Kemudian saya terdiam, kata Muhammad Jamil Zinu. Lalu saya datangi salah seorang syekh yang bernama Sulkini. Kemudian saya perlihatkan kepadanya pamflet tersebut. Setelah dia baca, apa katanya? "Wahai Muhammad Jamil Zinu, ini sesuatu yang sangat baik dan bagus. Jangan dibakar. Sebarkan kepada orang-orang." Abdullah Siraj, apa yang dia lakukan? Maka dia menyebarkan fitnah, merusak nama baiknya, mengadu domba, dan menyampaikan kepada pihak hukum, kepada pemerintahan, sampai akhirnya beliau rahimahullah ta'ala dimasukkan ke dalam penjara hanya gara-gara sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya keburukan saja yang kita sampaikan, orang akan membencinya, bahkan kebaikan juga membakar hati orang-orang yang tidak senang dengan agama Allah, dengan syariat Allah, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal sebagai gambaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah, "Thumma lam yanshab waraqa an tuwfiya wa fatara al-wahyu." Tidak berapa lama setelah kejadian itu, meninggallah Waraqah, kemudian terputuslah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sebagaimana insyaallah akan datang keterangannya lebih lanjut. ونكتفي بهذا القدر. Kita cukupkan sampai di sini. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ.

Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'al

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasa'in ala muridin wa ad-din. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kota Islam, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami. Dan malam ini kita akan ikuti kajian dalam format rekaman dari kajian seri pembahasan Kitabul Fitan bersama Ustaz Farhan Abu Furaihan Hafidhullah Ta'ala di pertemuan ke-7 dengan tema membangunkan mereka yang masih tertidur. Kita langsung dengarkan dari studio. Anda ucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Amma ba'd. Fa'ahlan wa sahlan wa marhaban wikum. Anda ucapkan kepada segenap jamaah yang ana cintai dan muliakan, ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Puji dan syukur tentunya selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah Jalla wa'ala atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan tentunya nikmat yang paling berharga bagi seorang muslim dan muslimah adalah nikmat agama. Di dalam sebuah riwayat yang datang secara marfu dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang muttasil dan sahih, dikatakan innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti ad-din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti ad-din illa man yuhibbu. Adapun nikmat agama, nikmat tauhid, nikmat beribadah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat dekat kepada Allah jalla wa ala dengan ketaatan dan meninggalkan maksiat kepadanya, itu tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan berkumpulnya kita saat ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya untuk melanjutkan pelajaran rutin kita kitab Al-Fitan dari Sahih Al-Bukhari, adalah dari nikmat agama yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita dan lebih mahal daripada dunia beserta isinya serta wajib kita syukuri. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, biasanya untuk tanya jawab kita gunakan ba'da isya, tetapi insyaAllah mulai pada kesempatan kali ini untuk tanya jawab kita gunakan di waktu antara adzan dan iqamah. Jika ada hal yang ingin disampaikan maka insyaallah taala dapat dituliskan dan kita bacakan antara adzan dan iqamah insyaallah taala. Baik, kita masih di bab yang ke-6 dari Kitabul Fitan. Bab di mana Al-Imam Al-Bukhari mengatakan la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarru min. Tidaklah datang sebuah zaman kecuali yang setelahnya itu lebih buruk dari yang sebelumnya. Di dalam bab ini beliau membawakan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama telah kita baca, telah kita bahas dan telah anda sebutkan beberapa faedah terkaitnya, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Tatkala beliau ditemui oleh beberapa ulama tabi'in yang curhat kepada beliau tentang apa yang mereka dapatkan dari kezaliman penguasa di masa itu yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Suka membunuh, suka mabuk, ya, suka menunda salat. Dan dia yang memimpin salat, tidak boleh orang lain. banyak ulama dibunuh, di antaranya Sa'id bin Jumair dipenggal lehernya. Maka para ulama dan masyarakat di masa tabi'in datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu an meminta nasihat, apa yang harus kami lakukan? Kami culikkah dia? Kami bunuhkah dia? Kami memberontak kepadanya, ataukah apa nasihat Anda kepada kami? Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, "Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun min." Bersabarlah kalian. Karena sungguh tidak datang suatu masa kecuali yang setelahnya itu lebih buruk dari yang sebelumnya. Bersabarlah kalian hatta talqau rabbakum. Sehingga kalian bertemu dengan Rabb kalian. Telah kita berikan beberapa catatan dan faedah terhadap hadis yang satu ini pada pertemuan yang sebelumnya. Baik, berikutnya hadis yang kedua masih di bab yang sama. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala mengatakan, "Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib qala 'an Az-Zuhri qala ha wa haddatsana Isma'il annahu qala haddatsani akhi qala 'an Sulaiman qala 'an Muhammad ibn Abi Atiq 'an ibn Shihab yani Zuhri an Hindin binti Al-Harith Al-Firasiyah anna Umm Salamah tazawwajat Nabi sallallahu alaihi wasallam," setelah beliau menyebutkan sanad sampai kepada Umm Salamah, istrinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Umm Salamah radhiyallahu anha namanya Hindun bintu Abi Umayyah bin Mughirah. Beliau merupakan putri dari pamannya Khalid bin Walid. Berarti beliau sepupunya Khalid bin Walid, ya. Wa bint am Abi Jahal. Beliau juga merupakan putri pamannya Abu Jahal. Berarti juga sepupuan dengan Abu Jahal. Artis dari mana Abu Jahal? Enggak ada yang enggak kenal Abu Jahal, ya. Apalagi yang satu lagi, Abu Lahab, lebih terkenal lagi, ya. Nah, termasuk wanita yang hijrah yang pertama kali ke Madinah. Bahkan beliau melakukan hijrah ke Madinah sebelum suaminya. Sebelum suaminya Abu Salamah radhiyallahu an yang ditahan oleh anggota keluarga, setelah suaminya Abu Salamah. Karena beliau masih ditahan oleh keluarga besarnya. Beberapa tahun setelah atau beberapa saat setelah Abu Salamah tiba di Madinah, barulah Ummu Salamah menyusul. Dan Abu Salamah masih setia di sana. Bukan ketika beliau nyusul, Abu Salamah sudah punya istri muda. Namun bukan berarti yang punya istri muda berarti tidak setia. Tidak ada kaitan dengan hal itu. Ini sekedar faedah. Ya. Abu Salamah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu setia menunggu istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha di Madinah. Jamaah ini mulakan Allah. Setelah Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia, dan Abu Salamah adalah saudara Nabi kita sesusuan. Saudara sesusuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Islam, ar-radha'atu tuharrimu ma yuharrimun nasab. Kemahraman dikarenakan susuan itu sama dengan kemahraman karena senasab. Ya. Maka anak saudara kita yang susuan adalah ponakan buat kita. Anaknya yang perempuan menjadi mahram buat kita. Nah, baik, maka setelah Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu datang mentakziah dan jenazah Abu Salamah terbujur kaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat kedua matanya masih terbuka, beliau pun menutupnya. Kemudian mengatakan, "Innar ruh idza qubidat tabi'atul basar." Sesungguhnya ruh itu apabila dicabut, maka mata akan ikut melihatnya. Hadis dalam Sahih Bukhari. Kemudian terdengarlah teriakan-teriakan dari dalam rumah Abu Salamah. Karena kesedihan yang luar biasa terhadap keluarganya atas kepergian Abu Salamah. Kemudian Nabi SAW menegur mereka. Menegur mereka dengan mengatakan, "La taqulu ala anfusikum illa khaira." فإن الملائكة تؤمن ما تقولون. Wahai keluarga Abu Salamah, meskipun kalian sedang sedih karena meninggal oleh Abu Salamah, usahakan agar kalian tidak mengucapkan apapun, tidak mengeluarkan perkataan apapun dari mulut kalian kecuali perkataan-perkataan yang baik. Karena malaikat itu akan mengaminkan ucapan yang keluar dari mulut kalian. Kemudian beliau pun mendoakan Abu Salamah. Ya Allah ampunilah Abu Salamah, angkatkanlah derajatnya. Nah, kemudian jamaah dimuliakan Allah, Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah yang merupakan kakak atau adik iparnya untuk membacakan doa Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah ini. Dan gantikanlah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Untuk yang pertama, Ummu Salamah tidak berat menerimanya. Tapi kandungan yang kedua, gantikanlah musibah ini dengan yang lebih baik. Di dalam hatiku terbesit, mungkinkah di dunia ini ada yang lebih baik daripada suamiku Abu Usamah? Ini pembelajaran buat kita. Lihat betapa suami di zaman dahulu dan terkhusus dari kalangan para sahabat, betapa mereka mencintai, menyayangi istri-istri mereka. Betapa mereka setia, betapa mereka semangat mencari nafkah. Dan betapa mereka memperlakukan istri mereka dengan cara yang sempurna, yang baik, seperti yang Allah katakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Mereka benar-benar menjalankan sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian, bukan yang paling setia kepada ustaz, paling setia kepada muridnya, kepada gurunya, kepada pimpinannya, kepada korupnya, kepada organisasinya, bukan. Tetapi yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Mereka benar-benar menjalankannya. Sehingga ketika mereka meninggal dunia, sehingga sebagian istri mereka ketika diajarkan doa yang seperti ini, terbesit di hatinya. Mungkinkah ada lelaki yang lebih baik dari suamiku? Berbeda dengan kaum suami hari ini. Begitu dia meninggal dunia, istrinya, alhamdulillah telah Allah kabulkan doa ini. Kok telat banget ya? Kok baru sekarang dia mati? Setelah sekian lama aku merasakan KDRT dan sebagainya. Kenapa enggak dari dulu? Semenjak dia masih, aku masih muda. Bahkan sebagian orang, anaknya yang mengucapkan, alhamdulillah, udah modar ayahku. Kenapa? Ayahnya jahat, kasar, kejam. Bahkan sebagian wanita justru setelah menikah, dia lebih tersiksa daripada sebelum menikah. Betapa banyak manusia berangan-angan dan berandai-andai. Seumur hidupnya itu dia tidak pernah menikah. Karena jahatnya suami dia terhadapnya. Banyak wanita di luar sana setengah mati nyari uang. Jungkir balik banting tulang. Jualan, nyuci di rumah orang. Ya, nerima jasa nyetrika. Ngepel, nyapu jalanan. Suaminya cuma main catur di warung kopi. Suaminya cuma pandainya pulang minta uang, beli rokok. Minta jatah. Dan suka main tangan. Tetapi lihat suami-suami yang dididik dengan Al-Quran dan As-Sunnah oleh Nabi SAW. Suami-suami yang di dalam dada mereka terdapat rasa takut kepada Allah. Terdapat cinta terhadap akhirat. Di dalam hati mereka tertancap kuat tauhid. Betapa mereka dicintai oleh istri dan anggota keluarga mereka. Sehingga Ummu Salamah ketika Nabi mengajarkan beliau doa Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah ini. Dan gantikanlah musibah ini dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, terbesitlah di hatiku. Mungkinkah ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Menerangkan kepada kita betapa suami zaman dahulu memperlakukan istri mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Mereka benar-benar menjadi pemimpin. Mereka benar-benar menjadi suami yang mengayomi istri-istri mereka. Tidaklah istri mereka berada di sisi suami mereka kecuali mereka merasakan seakan-akan dunia ini tidak ada yang memilikinya kecuali mereka berdua. Hah? Itu zaman dahulu. Karena rumah tangga mereka benar-benar sakinah, mawaddah dan rahmah. Bagaimana tidak rumah tangga mereka benar-benar dituntun oleh ilmu agama dan terhiasi dengan al-amalu salih. Maka Ummu Salamah mengatakan, terbesit di hatiku, mungkinkah ada lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tetapi perintah Nabi pasti baik. Beliau pun mengucapkannya. Maka setelah masa iddah Ummu Salamah selesai, masa iddah wanita yang ditinggalin mati oleh suaminya berapa lama? Salatata asyur, dalilnya. Fikih mana itu? Syafi'i? Maliki? Ya, ini fikih dari pribadi antum. 4 bulan, 10 hari. Kalau yang 3 bulan, itu untuk wanita yang belum pernah haid atau wanita yang sudah menopos. 6. Jelas? Baik. 4 bulan, 10 hari. Yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10, kata Allah di dalam surat Al-Baqarah. Hendaknya mereka menunggu 4 bulan, 10 hari. Nabi pun datang meminang beliau. Siapanya Nabi kita? Kakak iparnya Nabi. Ini kalau benar riwayat yang mengatakan Ummu Salamah lebih tua daripada Nabi. Nah, kakak ipar bukan mahram. Seandainya adik kita yang merupakan suami atau abang kita yang merupakan suaminya meninggal dunia, kita boleh menikahi. Dan ini menunjukkan betapa Nabi kita setia. Ya, padahal Ummu Salamah ketika dinikahi oleh Nabi bukanlah wanita yang masih gadis. Ya, bukan wanita kaya juga. Ya. Tidak seperti sebagian kaum laki-laki hari ini nikahnya cuma dengan modal TB. Tahu TB antum? Tahu arti TB? Tunggu bersih. Kalau orang Medan bilang modal ente TB doang katanya. Tunggu bersih. Ya, pengennya nikah enggak perlu nyiapin rumah, enggak perlu nyiapin mobil, enggak perlu nyiapin belanja tiap bulan. Udah ada sama istri, janda kaya. Ini suami, ini laki-laki yang bermental buruk. Mental laki-laki itu memberi kepada wanita. Mental laki-laki yang benar, yang islami itu adalah berusaha dan berkorban untuk memberikan tempat tinggal untuk istrinya. Nah, kalau bermental seperti itu tidak baik. Kalau memang itu niatnya, kecuali dia tidak ada prinsip dan sifatnya seperti itu, tetapi Allah berikan seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah anugerahkan Khadijah. Bukan karena Nabi ingin TB, ingin tenang hidupnya, enggak perlu bekerja, enggak. Allah mengatakan wa askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wa la tudharruhunna litudayyiqu alaihin, kata Allah. Berikan tempat tinggal untuk istri kalian dari hasil kerja kalian. Jangan kalian memudaratkan anak orang yang telah kalian nikahi, sehingga membuat hidupnya mudarat, tersiksa, sempit. Yang sebelumnya mungkin dia bebas di rumahnya, punya ayah, punya abang. Sekarang setelah nikah sama kamu, justru hidupnya tersiksa. Ya. Dan Allah perintahkan untuk bahkan kalau dia udah kita cerai sekalipun, tetapi dalam keadaan dia menyusui anak kita, kita wajib ngirim uang untuk gizi dia dan gizi bayi kita. Dalam Islam. Nah. Nabi menikahi Ummu Salamah dalam keadaan Ummu Salamah sudah punya anak yang banyak. Di sana ada Umar ibnu Abi Salamah. Dan juga di sana ada anak perempuannya Ummu Salamah, Zainab. Ya. Katanya mau cari janda, tapi jadinya cari janda kembang yang enggak punya anak biar enggak beban, Ustaz. Katanya mau cari janda karena ingin mendapatkan keutamaan ngurus janda dan anak yatim. Begitu ditawarin janda yang anak yatimnya ada selusin, ini lebih tepat harus orang yang berilmu, Ustaz. Anak kurang ilmu kalau mengurus anak yatim. Ya. Berbagai ad-dalil keluar. Karena yang diberikan mendatangkan beban. Nah, Nabi karena setia kepada abangnya yang telah meninggal dunia, beliau ingin merawat ini janda dan sekaligus anak yatimnya. Nah, membawa anak yatim yang akan beliau biayai, yang harus beliau rawat, yang harus beliau didik. Maka menikahlah Ummu Salamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu tersadarlah Ummu Salamah, rupanya memang ada di dunia ini yang lebih baik daripada Abu Salamah, karena tentunya tidak mungkin ada yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, Ummu Salamah radhiyallahu anha Setelah itu dinikahi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Setelah meninggal suaminya Abu Salamah yang merupakan saudara sesuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi dan membangun rumah tangga dengan beliau pada tahun 4 Hijriah. Wa kana min ajmalin nisa. Dan beliau termasuk wanita Arab yang tercantik dan termulia nasabnya. Dan beliau juga termasuk wa kanat akhir man mata min ummahatil mu'minin. Dan beliau termasuk ibunda kaum muslimin atau dari istri-istri Nabi yang paling terakhir meninggal dunia. Sehingga ketika Husain meninggal dunia, beliau masih hidup saat itu. Dan tidaklah wafat kecuali beberapa saat setelah wafatnya Husain. Nah, dan anak-anak beliau adalah para sahabat Nabi, yaitu Umar bin Salamah, Zainab, ya juga Aisyah. Kurang lebih umur beliau jamaah dimuliakan Allah ketika wafat 90 tahun. Beliau memiliki 378 hadis untuk umat ini. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bukhari, Muslim dan selainnya. Tetapi yang muttafaq alaih, yang cuma diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari beliau itu ada 13. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari saja tanpa yang lainnya itu ada 3. Dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja tanpa yang lainnya ada 13. Ini dapat dilihat di dalam Syiar Al-A'lam An-Nubala. Jamaah ini muliakan Allah, Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita kepada kita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari dalam keadaan terkejut atau karena terkejut. Kemudian beliau berkata, bersabda, subhanallah. Ini yang seyogyanya keluar dari mulut seorang muslim tatkala dia terkejut. Subhanallah. Allahu Akbar. Bukan Masya Allah. Masya Allah itu kalau kagum melihat sesuatu. Seperti dalam surat Al-Kahfi. Walau la izdakhalta jannataka kulta Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Ketika engkau masuk ke dalam kebun yang membuat kamu kagum terhadapnya ini, engkau mengucapkan Masya Allah. Nasihat kepada seorang muslim kepada yang kafir, yang kagum dengan kebunnya. Tapi sebagian orang justru mengucapkan Masya Allah dan dia sedang marah. Anaknya nakal, Masya Allah nak, kamu kok nakal banget. Masya Allah nak, kok belum bangun sholat subuh. Masya Allah nak, jam segini kok belum mandi. Ini kebalik. Mestinya subhanallah nak, atau Allahu Akbar, atau la ilaha illallah nak, jam segini kamu belum sholat nak. Subhanallah, bukan Masya Allah. Nah, usahakan jamaah dimuliakan Allah, kita biasakan diri kita dengan kalimat-kalimat yang baik pada mulut kita, karena Nabi mengatakan, wala yazalu lisanuka rutban min zikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Insya Allah kalau sudah sering dan kita berusaha membiasakan diri kita dengan kalimat-kalimat yang baik, zikir kepada Allah, menyebutkan nama Allah, insya Allah itu akan menjadi refleks jemaah. Bayangkan orang refleks, sedikit terkejut, subhanallah, refleks sudah. Sudah otomatis keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kebiasaannya. Sebaliknya, orang yang sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat kotor juga refleks. Itu melihat orang bersin aja entah apa-apa keluarnya. Bersin. Keluarnya nama-nama diri kebun binatang. Ya kan? Paling sopan mungkin di tengah-tengah masyarakat kita paling sopannya. Kalau bersin tempe, tahu. Wah susahnya dia bilang alhamdulillah. Tapi taufik hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Lihat Nabi kita terkejut dari tidur. Terucapkan yang terucap oleh beliau. Subhanallah. Beda dengan sebagian orang. Mada anzalallahu minal khazain. Betapa banyak pintu kekayaan dunia yang Allah turunkan. Wa madza unzila minal fitan. Dan juga betapa banyak fitnah yang turun ke permukaan bumi ini. May yuqidu sawahibal hujarat yuridu azwajahu likay yusallina. Adakah yang mau membangunkan istri-istriku yang masih tertidur di kamar-kamar tidur mereka? agar mereka salat, rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Betapa banyak orang yang berpakaian ketika di dunia tetapi mereka telanjang di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Coba antum perhatikan hadis Nabi ini sekilas. Kalau kita tidak membaca penjelasan ulama tentang hadis ini, seolah-olah ini hadis tidak saling berkaitan antara paragraf yang pertama, alinea pertama, kedua dan ketiga. Seakan tidak ada keterkaitan di antara sabda Nabi yang pertama, kedua dan ketiga. Ya. Dan seakan-akan tidak ada sisi pendalilan dari hadis ini terhadap judul bab yang sedang diangkat oleh Imam Al-Bukhari. Tetapi setelah kita membaca penjelasan para ulama, barulah kita ketahui sisi pendalilan dari hadis ini untuk judul bab yang diberikan oleh Imam Bukhari, dan sehingga kita mengetahui betapa dalam pemahaman Al-Imam Al-Bukhari terhadap hadis Nabi. Judul bab yang sedang beliau angkat apa? Tidaklah datang suatu masa kecuali yang setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Tapi hadis Ummu Salamah tadi, apakah ada konteks kalimat di dalamnya bahwa zaman yang akan datang setelahnya akan lebih buruk dari sebelumnya? Secara tekstual enggak ada. Isi hadis Ummu Salamah cuma menyebutkan Nabi pernah bangun di malam hari karena terkejut, sembari mengucapkan subhanallah. Kemudian beliau memberitakan bahwa Allah perlihatkan kepada beliau perhiasan-perhiasan dunia, kekayaan-kekayaan dunia, emas dan perak turun ke muka bumi. Juga diperlihatkan kepada beliau fitnah yang akan bermunculan, sehingga beliau mengatakan betapa banyak fitnah diturunkan saat ini. Kemudian beliau meminta agar istri-istrinya dibangunkan untuk salat malam. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan betapa banyak orang yang berpakaian di dunia ini tapi telanjang di akhir. Kira-kira sisi pendalilannya dari sisi mana, jemaah? Kira-kira sisi pendalilan dari hadis ini untuk judul bab yang sedang dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari apa, jemaah? Siapa yang bisa menyebutkan? Kan judul babnya apa? Tidaklah datang sebuah masa kecuali yang datang setelah lebih buruk dari yang sebelumnya. Hadis Ummu Salamah yang antum simak barusan, kira-kira apa sisi pendalilan darinya terhadap judul bab yang sedang dibahas oleh Imam Al-Bukhari? Ada yang bisa menyebutkan? InsyaAllah tidak ada hadiah dari ana. Yang bisa menjawab, insyaAllah tidak ada hadiah dari ana. Ada? Hah? Salat lail, apa keterkaitan dengan judul bab yang bunyinya tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk dari itu? Apakah perintah salat malam menunjukkan zaman setelahnya lebih buruk dari sebelumnya? Siapa yang bisa jawab? Tawadhu semua jamaah, masya Allah. Barakallahu fikum. Ada yang bisa jawab? Oh, biar hidup majelis kita. Jadi komunikasi kita dari dua pihak. Jangan cuma ana yang ngobrol. Kita saling sharing. Ini bukan untuk ngetes, ya, tapi untuk majelis, supaya hidup majelis kita hidup. Dan komunikasinya tidak hanya dari satu sisi. Ayo jamaah, coba, enggak apa-apa. Mudzakarah dalam majelis ilmu agama itu adalah ilmu. Nah, mana nih? Ikhwan kibar, ikhwan senior. Ada yang bisa menyebutkan? Kira-kira apa sisi pendalilan dari hadis ini untuk judul bab yang sedang diangkat oleh Imam Al-Bukhari? Fadhal. Ahsan, fadhal. Ahsan, barakallahu fik. Yaitu sabda beliau yang mengatakan betapa banyak sumber kekayaan dunia, emas dan perak Allah turunkan, dan betapa banyak fitnah diturunkan. Dan ketika di malam itu atau sebelumnya, itu sudah terjadi atau belum? Tidak. Dan ini terjadi setelah Nabi wafat. Di masa Umar benar-benar kekayaan itu dimiliki oleh kaum muslimin. Emas dan perak yang tadinya dikuasai oleh Romawi dan Persia kini dikuasai oleh kaum muslimin. Romawi dan Persia tunduk, ya, di bawah kakinya kaum muslimin. Sehingga kekayaan alam ini ada di tangan kaum muslimin. Nah, ini isyarat dari Nabi bahwa kekayaan terkadang memang sebuah nikmat, tetapi seringkali justru membuat seseorang menjadi lebih buruk daripada yang sebelumnya. Betapa banyak sebagian manusia sebelum Allah berikan kekayaan, taatnya luar biasa, Pak. Sebelum Allah bukakan pintu dunia, salat selalu soft terdepan. Kajian masya Allah rutin tiap hari. Salat tahajud enggak pernah tinggal. Begitu Allah bukakan dunianya, salat tahajudnya udah di Singapura. Ya. Salat tahajudnya ya udah di Singapura, Pak. bukan lagi di Indonesia. Udah enggak pernah sholat tahajud lagi. Sholat jamaah udah bolong-bolong. Nah, bahkan enggak pernah sholat jamaah lagi. Yang sebelumnya sering menangis di sepertiga akhir malam, begitu Allah bukakan dunia, tahajud pun hilang. Nah, kajian pun hilang. Yang tadi ya tawadhu, kalau bicara rendah hati, dia orangnya rendah hati, sopan, memuliakan orang lain, pengertian setelah Allah bukakan dunia, bahunya begini. Tadinya bahunya begini kalau jalan. Sekarang bahunya begini. Nah, ya, bahunya terangkat. Yang maksudnya tentunya terangkat yang abstrak ya. Bahunya terangkat. Bahasanya tinggi. Nah, itu yang terjadi pada sebagian orang. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini sisi pendalilan dari hadis ini untuk judul bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahwa kondisi umat Nabi SAW semakin hari semakin buruk. Makanya ada hadis dari Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, wa inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa fitanun. Sesungguhnya umat ini keselamatannya ada di generasi awalnya. Adapun yang datang belakangan itu tertimpa berbagai musibah dan berbagai bala. Kemudian Nabi bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir, wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaih." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka, maka hendaknya ketika kematian datang, dia dalam keadaan di atas iman, di atas akidah yang lurus. Dan hendaknya dia memperlakukan manusia dengan sesuatu yang dia suka diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Syahid dari hadis ini, Nabi menyebutkan keselamatan, kemurnian umat ini ada pada generasi awal. Sekarang mana lebih kaya kaum muslimin sekarang dengan kaum muslimin di masa Nabi? Tidak diragukan kaum muslim hari ini luar biasa kekayaan, sebagian mereka kekayaan. Mayoritas para sahabat Nabi miskin, enggak ada yang kaya kecuali 1-2 orang. Utsman, Abu Bakar. Ya. Tetapi kualitas keislaman mana lebih bagus dengan antara kualitas kaum muslimin hari ini dengan kualitas kaum muslim masa para sahabat? Tidak diragukan tentunya. Kualitas Islam para sahabat lebih baik daripada masa tabi'in. Kualitas Islam di masa tabi'in masih lebih baik daripada kualitas Islam di masa tabi'in dan seterusnya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, hadis Nabi SAW di atas, kata para ulama memberikan banyak pelajaran dan faedah untuk kita. Yang pertama, faedah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis Nabi SAW di atas adalah, apabila seseorang terkejut, maka hendaknya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang membuatnya berpahala di sisi Allah. Seperti subhanallah, Allahu Akbar, atau la ilaha illallah. Faedah yang kedua, bahwasanya khazain, kekayaan, pintu dunia yang terbuka, meskipun itu nikmat dari Allah di sebagian keadaan, tetapi seringkali menjadi sebab seseorang itu berubah menjadi buruk setelah sebelumnya saleh. Dan itu seringnya jamaah. Makanya Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, mal faqra akhsha 'alaykum, walakin akhsha 'alaykum an tubsata lakum ad-dunya. Fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakathum." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian. Justru yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah Allah bukakan pintu-pintu dunia. Kemudian kalian rela demi dunia ini berlomba-lomba. Rela mengorbankan agama kalian. Sehingga kalian dibinasakan oleh dunia ini. Sebagaimana dunia ini telah menjadi sebab binasanya orang-orang sebelum kalian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita tahu Ali bin Abi Thalib melewati masa yang luar biasa, ya kan? Sebelum Islam datang, beliau dari keluarga yang ditokohkan berkecukupan, keluarga Bani Hashim. Ya, kemudian setelah itu beliau beriman kepada Nabi, melewati masa-masa sulit yang luar biasa ketika di Mekah dan ketika di Madinah. Nah, tetapi setelah melewati masa-masa kesulitan, kemiskinan, kelaparan, beliau pernah menjadi orang nomor satu di dunia untuk seluruh kaum muslimin di dunia, menjadi sang khalifah. Khalifah yang terakhir dari empat khalifahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau jamaah? Lihat ini ucapan. Kalau keluar dari orang miskin atau orang kekayaannya biasa-biasa saja, mungkin kurang greget. Ya. Tetapi apabila keluar dari mulut seseorang yang dia khalifah, tetapi sebelumnya pernah miskin sekian lama dan dia orang yang berada di puncak kesalehan, maka maknanya tentunya luar biasa. Apa kata beliau? Ubutulina bidharra fasabarna. Wabutulina bisarra falam nasbir. Kami pernah diuji dengan kemiskinan, kelaparan, dan berbagai kesempitan dalam urusan dunia. Tetapi kami masih mampu bersabar di atas agama Allah. Tidak bergeser selangkah pun dari tauhid, berpindah ke syirik. Dari sunnah kepada bidah, dari ketaatan kepada maksiat, tidak sama sekali. Tetapi tatkala Allah menguji kami dengan kekayaan, falam nasbir, kami tidak bisa sabar untuk tetap istiqamah di atas agama Allah. Ini keluar dari mulut siapa jamaah? Orang yang batang hidungnya sudah ditunjuk sebagai penduduk syurga. Yang namanya sudah tertulis di dalam syurga. Semenjak ia masih hidup. Menantu Nabi, sepupu Nabi, Amirul Mukminin. Kedudukannya di sisi Nabi seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabimu. Musa alaihissalam, Ali bin Abi Thalib. Maka tentunya ucapan yang keluar dari mulut sosok Ali yang seperti ini, keimanannya, ketakwaannya, amalannya, perjuangannya, jihad dan sebagainya, ini sangat dalam maknanya. Artinya mereka saja mengakui seperti itu. Padahal apalah penyimpangan mereka? Sekarang setelah Ali jadi khalifah, apa penyimpangan beliau jemaah? Tidak. Apa maksiat yang boleh lakukan? Beda dengan kita, ya kan? Ketika miskin mah sikat puasa Daud, bukan sekadar puasa Senin kah? Kamis. Ya. Daud pun dihantam. Nah, ketika miskin Daud, setiap malam nangis, setiap sholat nangis. Sholat selalu saf terdepan, kajian selalu hadir. Begitu omsetnya naik, baru pun punya pendapatan 100 juta satu bulan. Sebagian mereka udah jatuh zina, masuk diskotik lagi, main judi lagi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamu ala afiyah. Padahal Ali bin Abi Thalib ketika berkata demikian, ketika beliau jadi khalifah, maksiat apa yang beliau lakukan setelah jadi khalifah? Pada kas negara di tangan beliau. Emas dan perak yang ada di dunia ada di tangan beliau. Nah, berlian ada di tangan beliau. Tapi justru mengucapkan ucapan yang seperti ini. Ya, mereka saja berkata demikian. Menunjukkan bahwa mayoritas manusia bisa istiqamah di atas agama Allah meskipun mereka sedang diuji dengan kemiskinan. Tetapi seringkali orang yang tadinya istiqamah di atas agama Allah dan dia seorang yang sangat miskin, seringnya ketika dia berubah menjadi kaya, istiqamahnya itu justru hilang. Dan itu kita lihat betapa banyak teman-teman yang dahulunya pergi bareng dengan kita ke kajian. Bahkan terkadang duluan dia nelpon. Akhi, ya. Antum ikut kajian enggak? Lewat depan rumah ana enggak? Kalau lewat ana numpang ya. Terkadang dia yang ingatkan kita. Begitu Allah bukakan pintu dunia, mulai sombong. Sholat udah mulai enggak karu-karuan. Kajian pun udah enggak nampak. Pakaiannya udah mulai disesuaikan dengan dunianya. Tidak lagi melihat ini menyelisih perintah Nabi ataukah tidak. Udah mulai bermudah-mudahan dengan banyak hal yang tidak sepantasnya. Itu fakta. Makanya Abu Hazim Salamah bin Dinar, seorang ulama tabi'in, pernah mengucapkan sebuah ucapan yang seyogyanya kita tulis dengan tinta dari emas. Ucapan beliau ini disebutkan oleh Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Apa kata beliau? Kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Bukan nikmat itu. Nah, Gak usah sok bilang saya alhamdulillah bertambah nikmat rumah, bertambah nikmat ini. Lihat, apakah setelah bertambah nikmat tersebut bertambah pula ibadah Anda? Kalau justru berkurang, maka itu malapetaka yang Allah timpakan kepada Anda, bukan nikmat dari Allah. Kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak membuat engkau semakin dekat kepada Allah, bertambah dekat kepadanya, maka itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Dengan bahasa lain, itu adalah istidraj. Sanastadirijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Faedah berikutnya yang dapat kita petik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum perhatikan setelah Nabi mengatakan betapa banyak sumber kekayaan yang Allah turunkan, tapi setelah itu Nabi mengatakan betapa banyak fitnah juga diturunkan. Beliau katakan setelah beliau sebutkan betapa banyak kekayaan yang Allah turunkan, menunjukkan kata para ulama betapa banyak fitnah terjadi disebabkan dunia. Betapa banyak orang yang tadinya sebelum Allah bukakan dunia, mereka saling setia, ya, sering bareng, begitu berbisnis, dan omsetnya udah banyak, putus persahabatan. Padahal mereka sebelumnya kenal karena akhirat, kenal karena jumpa di masjid, kenal karena sepengajian. Oke? Kemudian mereka pun membuka bisnis. Sebelum punya offset besar, masih akhi fillah. Saudara sefillah. Barakallahu fiik kalau jumpa. Ya. Jazakallah khair. Begitu omsetnya membesar, mulai persahabatan mereka retak. Bahkan sampai bermusuhan. Bahkan sampai saling memenjarakan. Nah. Demikian juga fitnah terjadi. Pembunuhan di antara manusia karena dunia. Penculikan, hasad, dengki. Bahkan terkadang fitnah terjadi di antara da'i dengan da'i yang lain juga gara-gara dunia. Nah, gara-gara dunia. Maka Nabi sebutkan betapa banyak fitnah diturunkan setelah Nabi sebutkan betapa banyak sumber kekayaan diturunkan. Jamaah dimuliakan Allah, faedah yang lain yang dapat kita petik dari hadis Nabi adalah pentingnya melakukan sholat, pentingnya memperbanyak ibadah di masa fitnah, dan khususnya sholat malam. Maka Nabi ketika menyebutkan dua hal di atas, Nabi katakan siapa yang akan membangunkan mereka yang masih tertidur untuk sholat. Menunjukkan sholat malam itu amat menjaga seseorang dari fitnah akhir zaman. Maka ada hadis Nabi alaikum bisolatil lail, hendaknya kalian menjaga sholat malam. Karena fa'inna hada'bu salihin, sholat malam itu adalah rutinitasnya orang saleh. Akan mencegah kita, kalian dari berbagai penyakit, dari sihir dan wabah penyakit. Nah, dan akan menjadi sebab sembuhnya penyakit kalian. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna syaitana yaqidu fi qafiyati ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Sesungguhnya syaitan mengikat tiga buhul di belakang setiap kepala dari kalian. Kemudian Nabi mengatakan yang akan kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fiik. Adzan dulu ya. Baik, jamaah dimuliakan Allah, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tadi, Nabi mengatakan sesungguhnya syaitan akan mengikat tiga buhulnya di bagian kepala setiap dari kalian idza huwa nama, ketika dia tidur di malam hari. Dan di setiap buhulnya dia mengatakan nam walailaka tawil, teruskan tidurmu karena malammu masih panjang. Dan ini kita rasakan, betul? Setiap kita bangun dari tidur kita, pasti syaitan ngasih bisik, masih lama adanya, lanjutkan lagi. Betul enggak? Bahkan terkadang kita udah ngeset ini alarm agar bunyi 1 jam sebelum adzan. Begitu itu alarm bunyi, kita bangun dengan segarnya. Kemudian bangunnya rupanya untuk mematikan tu alarm dan lanjut tidur lagi. Nah, kita set untuk 30 menit sebelum adzan. Bangun lagi 30 menit. tarajalah 15 menit sebelum azan, lumayan 3 rakaat cukup insyaallah. Iya kan? Ya, begitu udah mepet, tarajalah autiru walau wahidah, kata Nabi, witir itu walaupun satu rakaat kan cukup. Terus seperti itu sampai dia terleput dari salat subuh. Maka Nabi katakan, kalau dia bangun langsung mengucapkan zikir kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, lepaslah satu ikatan buhul syaitan. Kemudian kalau dia pergi berwudu, inhallat 'uqdah, lepaslah ikatan buhul yang kedua. Kemudian apabila dia salat malam, maka inhallat al-'uqad ats-tsalat, lepaslah 3 buhul syaitan tadi. Asbahana syaitan thayyiban nafs, maka sepanjang hari dia bergairah dan orang yang bersih hatinya. Dan itu kita rasakan. Tidaklah kita menjaga salat malam kecuali di sepanjang hari kita bergairah, semangat di dalam melakukan setiap kebaikan, dan hati kita lebih bersih dari su'udzon, sombong, ujub dan sebagainya. Wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Tetapi kalau tidak, artinya dia enggak bangun berzikir, tidak berwudu, enggak salat malam, maka sepanjang hari dia orang yang pemalas dan khabithan nafs, dan buruk hatinya. Dan itu kita rasakan. Tidaklah kita meninggalkan salat malam kecuali kadang qobliyah subuh ikut lewat, subuh berjamaah ikut lewat, sepanjang hari kita pemalas dan suka kotor hatinya, suka suudzon marang, dengki, ujub, sombong dan sebagainya. Makanya ini kaitannya, kenapa Nabi ketika berbicara tentang fitnah, Nabi katakan siapa yang membangunkan mereka yang masih tertidur untuk salat malam. Karena salat malam itu sangat-sangat menjaga seseorang dari kejelekan, sebagaimana salat malam itu kata para ulama salaf ummul khair, sumber segala kebaikan. Kemudian yang terakhir dari hadis ini, Nabi mengatakan terkadang ada orang yang berpakaian di dunia tetapi dia telanjang di akhirat. Ucapan Nabi ini banyak penafsiran dari kalangan ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan maksudnya betapa banyak orang di dunia ini hidupnya mewah, kaya, enggak pernah jatuh sakit, selalu sehat, serba ada. Tetapi di akhirat nanti justru tempatnya di neraka. Tidak berpakaian, dalam keadaan lapar, tersiksa setelah sebelumnya nikmat, kenyang dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan makna sabda beliau di atas adalah betapa banyak wanita berpakaian tapi hakikatnya mereka telanjang karena pakaiannya terlalu ketat, ya, membentukkan lekukan tubuhnya, atau terlalu ya tipis, ya, atau tidak menutup aurat. Dan penafsiran-penafsiran yang lainnya.

saja sang ibu hak dia mendapatkan kebaikan dari anaknya 3 kali lipat dari hak seorang ayah. Karena hadis Nabi SAW yang sahih dalam hal itu, berbuatlah baik kepada ibumu, kepada ibumu, kepada ibumu. Yang keempatnya baru Nabi mengatakan kepada ayahmu, dari sisi berbuat baik. Tetapi dari sisi ketaatan, maka sang ayah harus lebih ditaati daripada seorang ibu oleh seorang anak. Ini pemahaman hadisnya. Kenapa? Karena ayah adalah pemimpin. Ayah lebih tahu di dalam mengambil suatu keputusan terkait rumah tangga dan anak-anaknya. Tapi dalam berbuat baik, maka si ibu mendapatkan 3 kali lipat kebaikan dari ayahnya. Barakallahu fik. Jamak. Dikhawatirkan kita akan tiba di tujuan dan waktu asar sudah selesai. Baik. InsyaAllah. MasyaAllah. Pertanyaan cukup bagus. Bahwa apabila kita ingin melakukan perjalanan yang jaraknya belum safar ya. Kalau safar tentunya jelas ya. Dan kita prediksi kita akan sampai di tujuan setelah keluarnya waktu asar. Karena macet dan sebagainya. Maka dia pun melakukan perjalanannya. Namun qadarullah tiba sebelum waktu asarnya habis. Pertanyaan beliau, apakah kita perlu mengulanginya lagi? Pertanyaan beliau bukan boleh tidaknya menjamak ya. Tadi kan kalau menjamak insyaAllah boleh. Ya. Dengan syarat tidak qasar. Karena jamak tidak harus safar. Kalau qasar syaratnya safar. Apakah dia harus mengulanginya kembali? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia melakukannya sebelumnya dengan izin syar'i, yaitu menjamak takdim karena udzur syar'i. Prediksi tidak bisa berhenti di jalan dan akan tiba di waktu asar telah keluar. Dan kaidahnya kata Syekhul Islam, inna syari' la ya'muru bi amrin marratin. Syariat ini tidak akan memerintahkan seseorang dengan sebuah perintah yang sama sebanyak dua kali. Sebagaimana orang yang telah berijtihad melihat kiblat. Dia berijtihad berusaha mencari kiblat. Kemudian dia meyakini ke sana. Dia pun salat. Selesai salat, baru diberitahu inti salat. Kemana tadi? Sono. Ini kiblatnya. Yang rajih kata para ulama, dia tidak perlu mengulanginya kembali. Karena dia telah melakukannya sesuai dengan perintah syari tadi berijtihad mencari arah kiblat. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini lebih kurangnya. Namun, sedikit. Menyambung pertanyaan Pak Inek. Ingin safar setelah isya. Niatnya berangkat sebelum isya. Jamak takdim. Berarti pertanyaan hukum menjamak takdim sholat ketika mau safar dan dia belum safar. Baik, yang pertama barakallahu fiik. Jamak karena safar itu belum berlaku bagi dia. Karena dia belum safar. Baru berniat safar. Sebagaimana dia belum boleh buka puasa. Karena baru niat mau safar. Hukum safar mulai berlaku padanya. Itu apabila dia telah keluar dari rumahnya. Dan berada di jarak di mana bangunan daerahnya sudah tidak terlihat. Makanya ketika Nabi pergi haji. Nabi salat duhur 4 rakaat di Madinah. Setelah selesai salat duhur Nabi berangkat. Enggak jamak. Sampai di Bir Ali bertepatan dengan asar. Maka Nabi pun sholat asar 2 rakaat. Qasar. Jelas? Tetapi itu boleh dia lakukan dengan syarat. Apabila dia lihat kalau enggak di jamak takdim nanti berat di jalan. Sulit. Atau kalau dia mampir tempat yang mungkin berpotensi terjadi kriminal. Syarat yang kedua tidak boleh diqasar. Dan dalil dia menjamak untuk ini bukan dalil-dalil safar. Tetapi dalil hadis Abdullah bin Abbas riwayat Imam Muslim. Nabi menjamak zuhur, asar, maghrib, dan isya tanpa safar, tanpa perang, dan tanpa hujan. Ketika ditanya kenapa beliau melakukannya, ingin menghilangkan rasa berat dari umat ini. Dengan tanpa mengqasar. Dan dalilnya ini bukan dalil-dalil tentang safar. Barakallahu fik. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: 103,4 di DPN saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu simpan dan simpan para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Farhan Abu Furaihan Habibullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Kitabul Fitan di pertemuan ke-7 dengan tema membangunkan mereka yang masih tertidur. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan dari pembahasan kajian ini. Dan dengan berakhir kajian tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita menemani antum mengadakan program-program acara kita untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 2 dan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 15 Agustus 2026. Kita akan kembali esok pagi dengan program-program bermanfaat lainnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita kembali bersua, menjadikan pertemuan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan firasan kita semoga juga dalam ketaatan kepada Allah Jalla Fi'ala. Selanjutnya, ikhwat al-Islam rahimakumullah, untuk selanjutnya kita dengarkan berikut murotal dari Qori Syekh Saleh Al-Budair dan akan disusul pula nanti dengan azkar an-naum dzikir-dzikir sebelum tidur. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أمامكم.
1: أخي أختي رحمك الله، terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasulullah SAW. Aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu, dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh dia. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga. Walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang. Dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Tentang banyaknya syariat. Tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan. Yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Oh, jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah. Tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit. Kau pilih. Kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
2: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zuleha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
1: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
2: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
1: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
2: Yawma tuqallabu wujuhum

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Azkarun Naum.
1: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'azim. ربنا ورب كل شيء فالق

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: مُؤْوِيكَ.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Kita sebagai bangsa Indonesia pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 17, mensyukuri akan kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kemerdekaan tersebut diraih oleh pendahulu kita, oleh pahlawan kita, dengan banyak pengorbanan dan perjuangan yang sangat besar. Baik yang terkait dengan materi, pikiran, bahkan nyawa. Ratusan ribu bangsa Indonesia di dalam rangka untuk menegakkan kemerdekaan tersebut harus rela nyawanya melayang. Dengan demikian kita sebagai anak cucu, sebagai penerus mereka, maka kita harus melanjutkan cita-cita mereka. Cita-cita di mana memakmurkan negeri, menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri ini negeri yang damai, sejahtera, serta tentram dari seluruh arah dan penjuru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi negeri ini dari atas maupun dari bawah. Semoga Allah berikan keselamatan, kesejahteraan pada setiap bangsa yang tinggal di sini, wabil khusus kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri ini makin maju, negeri ini makin mandiri, negeri ini makin berharga terhormat di seluruh bangsa-bangsa dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridhonya, rahmatnya, berkahnya menyertai negeri ini dari mulai pemimpinnya, kemudian rakyatnya, ulama'nya dan umaroknya. Demikianlah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemacu kita semua untuk membangun negeri ini semakin baik, semakin maju. Dan negeri ini semakin Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat dan berkah di kedepannya. Demikian, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd.
3: Baik, para ikhwah sekalian, kita sekarang masuk pada hadis yang kedua. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala an Umar dari Umar radiyallahu anhu ayla. Juga riwayat ini dari Umar ibn Khattab Abu Hafiz Amirul Mu'minin radiyallahu anhu. Kala beliau berkata, beliau menceritakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, tatkala kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tatkala kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, zata yaumin di suatu hari, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul datang kepada kami seseorang yang dia itu syadidu bayadis siyam, sangat putih bajunya. Syadidu sawadis sya'ar, sangat putih rambutnya, sangat hitam rambutnya. La yura alihi atharus safar, yang tidak kelihatan dia bekas perjalanan jauh. Wa la ya'rifuhu minna ahadun, tapi tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan nabiyyi, sampai beliau itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatay, beliau itu menyandarkan menyandarkan lutut beliau, kedua lutut beliau ke lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan beliau meletakkan

benarkan. Qala, beliau kembali bertanya, fa akhbirni anil iman, beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Qala, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Engkau itu beriman kepada Allah, para malaikatnya, para kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada qada dan qadar, baik yang takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Qala, beliau kembali berkata, sadaqta, engkau benar. Qala, yani fa akhbirni 'anil ihsan, beritahukanlah kepadaku apa itu ihsan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara, jika dia tidak melihatmu pasti Allah itu yakni jika engkau anta budallaha, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau engkau tidak mampu sampai bisa seakan-akan melihat Allah, yani fa innahu yaraka, maka ketahuilah Allah itu melihatmu. Nah. Taib qala, maka beliau kembali bertanya, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qala, mal mas'ulu bi'a'lama mal mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala, fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu sampaikan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala, an talidal amatu rabbataha, kalau seorang amah, seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'an syai, dan kau melihat orang-orang yang enggak punya alas kaki, enggak punya pakaian, orang-orang yang miskin, para pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka itu berlomba-lomba meninggikan bangunan. Thumma talaqa, kemudian beliau pun pergi. Falabithu maliyan, saya enggak berselang lama, summa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Umaru, atadri manis sa'il, apakah kamu tahu siapa tadi orang yang bertanya? Qultu, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, dia tadi adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Tabahuhidin azanillahu yani wa iyyakum. Hadis ini masyhur dengan hadis Jibril. Hadis tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedatangan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabatnya. Hadis ini yani adalah mencakup semua permasalahan agama. Dalam arti semua masalah agama kembalinya kepada hadis ini. Dan itu adalah makna sabda beliau di akhir hadis tatkala beliau mengatakan, hadza Jibril, ini adalah Jibril yang datang, yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian. Karena agama itu tidak keluar dari empat hal. Satu, tentang Islam, a'mal zahirah. Yang kedua, yakni tentang iman, amal batinah. Yang ketiga, tentang ihsan, muraqabatullah. Dan yang keempat, tentang prahara, yakni hasil kiamat dan setelah kiamat. Agama itu tidak keluar dari empat itu. Maka benarlah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, yani beliau datang untuk mengajari agama kalian. Karena apa yang didiskusikan tadi itu adalah yani semua masalah agama tercakup kepada hadis ini secara global. Dan itu adalah rahasia kenapa Imam Nawawi rahimahullahu taala menjadikan hadis ini hadis yang kedua setelah hadis niat. Ini adalah salah satu di antara rahasia dan keistimewaan Imam Nawawi

Kenapa beliau meletakkan hadis ini, hadis yang kedua setelah hadis niat. Karena pokok semua amal adalah niat. Ilmu landasannya adalah niat. Amal landasannya niat. Amal jawarih, amal anggota badan, amal lisan, amal hati. Semuanya itu landasannya adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kemudian beliau melanjutkan dengan hadis ini untuk menunjukkan bahwa agama itu tidak keluar dari empat hal. Dari Islam, yang itu adalah masalah amal zahir. Yang kedua dari iman, yang itu adalah amal batin. Yang ketiga tentang muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah makna ihsan. Dan yang keempat adalah tentang peristiwa hari kiamat dan apa yang akan terjadi pasca hari kiamat dan pertanggungjawaban apa yang terjadi nanti pada hari kiamat. Baik. Hadis ini ikhwan fillah azanillahu yani wa iyyakum, menunjukkan kepada kita bahwa salah satu di antara malaikat, salah satu di antara makhluk Allah itu adalah malaikat yang salah satu keistimewaannya beliau bisa berwujud dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi malaikat itu jadi bisa berwujud, merubah wujud dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Seperti jin juga makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa merubah wujud dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dalam hadis ini, yakni Jibril alaihi salatu wasalam datang bukan dalam wujud aslinya, tapi beliau datang dalam wujud sebagai seorang manusia yang tidak dikenali oleh para sahabat. Dan yang paling sering tatkala beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang dengan sosok seorang sahabat, mirip dengan seorang sahabat, Dihyah Al-Kalbi. Yani Dihyah, yani Al-Kalbi. Wallahu a'lam. Baik. Hadis ini ikhwan juga mengisyaratkan kepada kita bahwa orang yang berada dalam satu balad itu sebenarnya seharusnya, sebaiknya itu saling mengenal antara satu dan yang lain. Karena berawal dari kenal itulah maka muncul persahabatan. Dari persahabatan itulah akan muncul saling bisa at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, yang itu adalah landasan innamal mu'minuna ikhwah. Dari kenal. Lihat, Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mencakup qabail. Kota Madinah para ikhwah itu sudah mencakup beberapa kabilah. Ada kabilah Aus, ada kabilah Khazraj, ada beberapa kabilah orang-orang Yahudi. Yang pada waktu hadis ini orang-orang Yahudi sudah tidak ada. Karena tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hadis ini, tatkala beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebut hadis ini, beliau sudah menyebut haji. Berarti sudah ada kewajiban haji. Berarti sudah ada kewajiban haji. Dan kewajiban haji itu termasuk di antara syariat Islam yang datang belakangan. Para ulama hanya berselisih apakah kewajiban haji itu datang pasca Hudaybiyah, berarti tahun yang ke-7, ataukah setelah Fathu Mekkah, berarti tahun akhir tahun 8. Berarti akhir tahun 8 atau awal tahun 9. Tapi yang pasti, haji itu di antara semua rukun Islam adalah syariat yang terakhir. Di antara semua syariat-syariat, yakni agama, sebagaimana disebutkan oleh para ulama-ulama tarikh dan oleh para ulama-ulama yang punya perhatian dalam tarikh at-tashri', sejarah pensyariatan yakni agama ini. Meskipun jumhur para ulama-ulama sejarah, mereka mengatakan bahwa haji itu diwajibkan setelah Fathu Mekkah. Yani Fathu Mekkah sebagaimana antum tahu terjadi pada tahun 8 Ramadan tahun 8, disusul dengan peristiwa Ghazwah Hunain dan Ghazwah Taif. Disusul dengan peristiwa perang Hunain dan perang Taif di akhir Syawal. Kemudian beliau pulang yani ke kota Madinah. Kembali pulang yani ke kota Madinah di bulan Dzulqa'dah. Lah, setelah itulah turun perintah untuk melakukan ibadah haji, turun perintah untuk melakukan ibadah haji. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakannya, tidak melaksanakan haji itu pada tahun yang ke-9. Pada tahun yang ke-9 karena dua sebab. Sebab yang pertama adalah karena tahun itu beliau tersibukkan dengan wufud. Banyaknya
utusan-utusan berbagai macam kabilah yang datang ke kota Madinah untuk yakni menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maklum dalam sirah bahwa tahun 9 itu dikenal dengan Amul Wufud, tahun datangnya utusan-utusan kabilah-kabilah Arab ke kota Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum membaca dalam hadis nabawiyah bahwasanya ada utusan ini datang, utusan itu datang, utusan itu datang, rata-rata terjadi pada tahun 9 Hijriah. Sebab yang kedua, bahwa di tahun yang 9 itu belum steril. Orang-orang Arab yang belum tentu mereka sudah masuk Islam pasti masih datang ke kota Madinah. Maka yakni tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yakni tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana agar tatkala beliau nanti menjalankan ibadah haji, kota Mekah sudah steril dari orang-orang kafir. Maka diutuslah Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhuma berangkat ke kota Mekah pada waktu musim haji untuk mengumumkan bahwa setelah tahun ini tidak boleh masuk ke kota Mekah atau tidak boleh masuk ke Masjidil Haram, tidak boleh haji al-musyrik, orang yang musyrik, karena tahun depan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah akan melakukan ibadah haji. Maka tak heran tatkala di tahun ke-10 Rasulullah SAW tatkala mau berangkat haji, maka semua sahabat, semua kaum muslimin dari semua penjuru dunia yang ada tatkala itu berbondong-bondong menuju ke kota Mekah untuk menjalankan ibadah haji, karena mereka sudah tahu sejak tahun 9, setahun sebelumnya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam akan menjalankan ibadah haji. Sehingga antum tahu dalam sirah bahwasanya Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an tatkala berangkat haji itu berangkatnya dari mana? Dari Yaman. Jadi beliau berangkatnya dari Yaman. Dari mana tahu? Karena tahun 9 memang sudah diumumkan oleh Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhuma. Jadi semacam itu. Baik, ya, jadi hadis ini adalah menunjukkan kepada kita kembali pada apa yang kita bicarakan tadi, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa sebaiknya, seharusnya, seyogyanya yakni seorang itu saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Yakni antara satu dengan yang lainnya apabila mereka hidup dalam satu balad, hidup dalam satu negeri. Dan al-baladu atau yang sering kita terjemahkan dengan negeri dalam kamus para ulama adalah mangkana al-amakinul ammah bainahum wahidah. Yani yang mana tempat-tempat umumnya satu. Tempat-tempat umumnya satu. Pasarnya, sholat Jumatnya, sholat Idnya, itu satu, maka itu baladun wahid. Satu kota Madinah itu satu balad. Meskipun ada beberapa kabilah. Dan satu kabilah itu ada beberapa hai. Hai itu kampung. Jadi desa sekarang. Jadi ada beberapa kabilah, ada bani, ada kabilah Aus, ada Khazraj, ada bani ini, ada bani itu, ada bani itu. Tapi mereka dalam perkara-perkara umum mereka menyatu. Jadi kalau Jumatan menyatu di Masjid Nabawi, kalau sholat menyatu semuanya kuburannya di masjid atau di kuburan Baqiyah. Dan begitu area yang semacam itu, maka itu namanya yakni itu namanya balad wahid. Satu balad. Itu patokannya adalah satu, yakni satu balad. Seyukayanya. Kenapa? Dengan saling mengenal akan muncul persahabatan. Dan dari persahabatan itu akan muncul ta'awun alal birri wa taqwa. Dan ta'awun alal birri wa taqwa itu adalah konsekuensi dari ukhuwah islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya seorang mukmin itu adalah saudara. Dari mana faedah ini kita ambil? Faedah ini kita ambil dari keberadaan tatkala orang itu datang, yakni tidak ada satupun orang yang mengenalnya. Berarti wujud dalalahnya adalah biasanya mereka itu kalau orang ahli Madinah mestinya kita kenal. Tapi aneh, kalau orang ahli Madinah mestinya kita kenal. Kalau orang luar kota Madinah mestinya ada bekas safar. Dan safar di zaman itu adalah mesti pakaiannya lecek, pakaiannya kumel, rambutnya awut-awutan. Itu sudah tanda pasti orang musafir. Karena mereka berangkat lewat padang pasir. Dan dari sebab itulah maka Rasulullah SAW mengatakan as-safaru kit'atum minal azab. Bahwasanya safar itu adalah kit'ah min al-azab. Hadis ini ikhwan,
juga menunjukkan kepada kita seorang muslim itu bersih dan rapi. Jadi seorang muslim itu bersih dan rapi dari penampilan yang ditampilkan oleh Jibril alaihi salatu wasalam, yang mana beliau Jibril tadi gambarannya adalah yakni syadidu bayadith thiyab, syadidu sawadish sya'r, itu sebagai isyarat bahwa begitulah seharusnya seorang muslim dalam berpenampilan, bersih dan rapi, bukan mewah. Bersih dan rapi dan bukan mewah. Ini tampilan umum. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mencintai keindahan. Innallaha yani jamilun yuhibbul jamal. Dan salah satu di antara unsur jamal adalah kerapian dan keindahan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui ada sahabat-sahabat yang penampilannya kacau, penampilannya gak karu-karuan, penampilan fisiknya itu bukan disetujui oleh beliau, tapi diingkari oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tatkala Khawlah yani sowan ke rumahnya, Khawlah istrinya Utsman bin Mad'un, yani tatkala sowan ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan ibunda Aisyah. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melihat ada penampilan Khawlah yang semacam itu, beliau mengingkari dan menanyakannya kepada Aisyah, kenapa kok Khawlah penampilannya semacam itu, untuk mengingkari penampilan Khawlah. Tatkala ini Usama ibnu Zaid pada waktu masih kecil itu penampilannya gak karu-karuan, itu ini beliau dibersihin umbeli itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sambil mengatakan, wahai Usama, seandainya kamu itu cewek mesti aku dandani, seandainya kamu itu cewek mesti ini akan aku dandani, pacai kalau bahasa kita ini sekarang. Itu menunjukkan ini hal tersebut, dan itu maklum dalam kehidupannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah yang saya munculkan ini tidak bertentangan dengan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-badzatu minal iman, bahwasanya hidup yang sederhana, hidup yang apa adanya itu bagian dari keimanan. Karena al-badzatu minal iman itu ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama adalah lawan dari kemewahan, lawan dari kemewahan. Al-badzatu itu lawan dari kemewahan, penampilan yang serba wah, penampilan serba mewah, penampilan yang serba itu malah dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang isbal. Karena isbal di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tanda kesombongan penampilan luar. Di zaman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena isbal di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam itu mesti bergandeng dengan sombong. 99,9% wong sing isbal mesti nyombong. Kenapa? Yani, kenapa? Karena zaman itu ya akhwan, zaman itu kain itu sedikit dan mahal. Ilmu tekstil di zaman itu amat sangat sederhana, masih amat sedikit dan sangat mahal. Orang itu kalau enggak kaya raya, dia itu enggak mungkin kainnya sampai dua izar, rida, kemudian sampai panjang. Itu enggak mungkin. Itu menunjukkan bahwasanya dia itu adalah orang yang kaya raya. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-isbalu minal makhila. Meskipun sampean juga nyombong, yo iku tanda kesombongan. Kalau gambaran pada zaman sekarang, ono wong gawe jam tangan 200 juta. Enggak sombong, Ustaz. Kepengin nyeni ben-pena. Yo tetap itu adalah tanda-tanda kesombongan. Wong 20, 30 juta iku wis api. 100, 200 juta semacam itu. Itu semacam itu. Makanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yani ngomong masalah semacam itu, kemudian ditanyakan oleh Abu Bakar tentang kondisi beliau yang fisiknya kecil dan izarnya sering melorot, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka yani mimman la taf'aluhu khuyala, engkau bukan termasuk orang yang melakukan itu karena sombong. Dari dua sisi inilah yang disepakati oleh para ulama tentang hukum isbal. Adapun isbal yang ada di zaman sekarang itu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Meskipun yang rajih yakni bagi kami adalah haramnya hal itu, tapi jangan pernah katakan itu masalah ittifaq bain ahli ilm. Apabila apalagi menjadikan itu adalah salah satu ciri pembeda antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Karena memang ada khilafnya di kalangan ahlu ilmi berkaitan dengan isbal tanpa sombong. Karena kondisi yang ana sebutkan tadi. Kita kembali ke masalah. Jadi
rapi itu tuntutan syariat. Penampilan bersih itu tuntutan syariat. Tanpa kesombongan. Tanpa kesombongan. Itu makna yang pertama dari makna al-badzadzatu minal iman. Makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama tentang lafaz sabda sallallahu alaihi wasallam al-badzadzatu minal iman itu adalah jarang-jarang. Itu adalah jarang-jarang. Jarang-jarang itu orang itu tetap harus berpenampilan sederhana, enggak pakai alas kaki, penampilan ala kadarnya untuk kasrul qulub, memangkas hati, jangan sampai merasa enggak srek kalau berpenampilan sederhana sehingga lama-lama orang itu akan merasa tinggi perasaan hatinya. Wallahu yani a'lam bissawab. Tapi ikhwan, hadis ini ikhwan menunjukkan juga kepada kita satu masalah yang sering ana ulang-ulang, bahwasanya memahami hadis itu harus memahami kondisi zaman kenabian. Yani kondisi zaman kenabian. Para sahabat heran, kok ada orang yang datang kami enggak kenal tapi kok penampilannya kece, penampilannya rapi, penampilannya bagus. Itu kan zaman sekarang normal-normal sekali. Kalau zaman sekarang ya, Wan, sangat amat normal sekali. Ada orang safar dari Jakarta, turun di Juanda. Dari Juanda dijemput Alphard, sampai ke sini, rapi, wangi, bersih, gitu. Nggak lecek, nggak apa. Itu bukan sesuatu yang dipertanyakan. Dalam arti tidak akan ada satu pun santri, tidak akan ada satu pun jamaah masyarakat iki wong sapa, wong cermi kok gak kenal, wong ado kok ini rapi, gitu enggak ada. Karena safar zaman sekarang bukan safar pada zaman dahulu. Jadi untuk bisa memahami hadis semacam ini, dipahami kondisi safar yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safar pada zaman Rasulullah itu penampilannya pasti asy'ats akhbar. Wong itu asy'ats, rambutnya acak-acakan. Bajunya itu akbar, berpelepotan debu. Ini berpelepotan debu. Sehingga ke pemahaman atau sehingga ungkapan yang diungkapkan oleh para sahabat ini mafhum. Ini karena itu adalah tanda musafir yang ada ini pada zaman-zaman itu. Nah, tabi'un. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang adab di dalam menuntut ilmu. Tentang salah satu di antara adab di dalam menuntut ilmu. Duduk yang sopan di hadapan muallimnya. Semakin dekat, semakin bagus. Itu patokan umum. Prakteknya bagaimana? Sesuai dengan uruf yang berlaku di tengah masyarakat. Sesuai dengan uruf yang berlaku di tengah yani masyarakat. Di sini, yani Malaikat Jibril hanya menunjukkan salah satu di antara adab utama. Beliau itu masuk, duduk depan, yani kemudian beliau asnada rukbatahu birukbatihi, rukbatihi birukbatihi. Ini adalah cara duduk dalam thalabul ilmi di zaman dahulu. Di zaman dahulu, duduk mereka itu adalah duduk iftirash atau duduk tawarruk. Tatkala mereka menuntut ilmu di zaman itu. Ini di zaman itu, duduknya itu adalah duduk iftirash atau duduk tawarruk, duduk salat. Ini duduk salat. Makanya ada salah satu di antara riwayat yang kayaknya pernah kita lewati dalam kajian ta'zimul ilm. Tatkala ada seorang yang menuntut ilmu datang, kemudian dia minta untuk disampaikan hadis, kemudian dia duduk mutarabbian sambil bersila, maka syekhnya mengatakan anta ahwaju ilal adabi akthar min hajatika ilal ilm. Kamu itu lebih butuh adab daripada butuh ilmu. Kenapa duduk yang bersila semacam diingkari? Karena di zaman itu duduk bersila itu kurang adab. Di zaman itu duduk bersila ini itu kurang adab. Karena urf masyarakat yang ada di zaman itu, duduk menuntut ilmu itu duduk dalam sholat. Dan duduk dalam sholat itu yang masyhur cuma dua. Satu, iftirash. Dua, tawarruk. Lah, dalam kondisi orang itu iftirash dan tawarruk itulah sangat mungkin untuk digambarkan asnada rukbatai bi rukbatai. Ini asnada rukbatai bi rukbatai. Jadi mempertemukan, menyandarkan antara lutut beliau dengan lututnya Jibril dengan lututnya Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa sallam. Jika kita pahami hadis ini ala zahirihi. Jika kita pahami hadis ini ala zahirnya bahwasanya memang kaki beliau menyentuh kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jika kita pahami hadis ini bi makna al mubalaghah dan ahadis
hadis-hadis yang mengungkapkan bahasa mubalaghah itu sangat banyak. Yani maka makna dari hadis ini